Oke. Sahabat Terasi Media yang WA sabar dulu ya, karena komputernya untuk nerima telepon itu agak ngambek ya. Jadi untuk yang request di WA-nya sabar dulu ya. Tapi kalau WA bisa dibaca, kalau telepon belum bisa kita terima. Terima kasih untuk Mbak Lilis ya, kiriman videonya belum kita bisa tampilkan di visualnya, tapi ini Mbak Karso melihatnya itu bahwasannya lalu lintasnya cukup ramai lancar di seputaran Tinap Mauspati, Tinap Magetan, Sukomoro ya. Dan juga ada Bunda Ari Kota Madiun, hari ini mulai kini Car Free Day untuk gue dan juga jalan kaki di Jalan Pahlawan bagi yang jualan seperti biasanya di Bantaran. Oke, siap, terima kasih untuk ini kiriman WA di kapan tuh? Ini yang kemarin. Walah, ini bentar, ini baru update, ini baru update yang di WA sebelah ini. Assalamualaikum pagi Mbak, sehat ya Mbak? Kita kirimi situasi rumahku perempatan Jalan Sawo samping rumahku karo perempatan lapangan Gulun Jalan Kapten Saputra, tapi belum bisa kita hadirkan di visualnya karena komputer yang sebelah ini ngambek dari tadi enggak mau nyala ya. Terus Mbah, aku lagi kontrol absen seinfo lalu lintas ya Mbah. Request lagunya NDKK sembarang wis. Walah wis semek koyo ngono kok periksae gak mungkin lara apa dirimu. Mosok lara gara-gara dik ngijolne brambang bojomu. Nggih, nanti kita tunggu untuk yang telepon di rumah boleh, kalau di rumah bisa ya di 896137, kalau di WA-nya kayaknya belum bisa menerima telepon ya. Jadi untuk yang telepon silakan bisa mampir di teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya. Kalau WhatsApp-nya WA boleh, tapi kalau telepon belum bisa kita terima ya, karena komputernya masih rewel begitu ya. Oke, selamat pagi, sambil kita menunggu komputernya nyala kita hadirkan dulu satu tembang, ada Muti.

0: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Rasi Media.

0: Kanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

sekarang di Optis Rezeki kacamata jadi hanya 75.000 saja. Iya. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam.

0: Center Sri Rezeki, Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: Tapi jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Sejuknya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi. Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es teh Budi dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Nyapo.
1: Tak kok
0: apa to?
1: Radio ki saiki iso visual ya, Mbak ya.
0: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Aku lak ge ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, yo pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi gitu, di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Sahabat Rasi Media, kecelakaan lalu lintas melibatkan dua sepeda motor terjadi di Jalan Dusun Tumampel, Desa Jatirojo, Kecamatan Jatirojo, Kabupaten Mojokerto pada Rabu malam. Akibat seorang pengendara motor meninggal dunia dalam insiden itu. Korban meninggal diketahui bernama Siswanto, Dusun Babatan RT 4 RW 2 Desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Demikian Flash News pagi ini.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
5: Rasi Media,
2: inspiratif dan informatif.
6: Guys, hah? Itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya bener.
8: Skill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: rezekiku.
1: Oke, sahabat terasi, kita coba untuk angkat dulu telepon yang masuk ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke. Halo, selamat pagi. Oh, belum bisa ya. Oke, nanti kita benahin dulu ya.

0: Oke, sampai terasi. Mungkin monggo yang mau mencoba telepon ya, sambil kita benahi dulu ya. Untuk telepon di WA-nya dulu ya, silakan ya. Untuk pendengar Radio Rasi yang mau telepon di WA, silakan dicoba untuk bisa menelpon di WA-nya ya. Kalau bisa, alhamdulillah. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Karsa, Ter.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat pagi, Mbak Karsa.
0: Ya, selamat pagi, Mbak Mayang.
1: Cuaca panas, Ter, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Lintas aman saja.
0: Aku sih ngerap baik-baik saja.
1: Kenapa, Mbak?
0: Le, komputernya lagi lemur, pokoknya jaluk ditukoknya apa ini, Gi?
1: Oh, lah komputernya ngambek ya.
0: Oke, siap-siap.
1: Moga-moga bentar lagi bisa nyala, Mbak.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Tak suwe sama kene ya, Mbak.
0: Wes. Timbangane disiki tak disiki, tak suwe.
1: Mbak.
0: Ya.
1: Lagunya Mbak Dukun ada, Mbak?
0: Mbak Dukun ada. Mbak Dukun ke neng pora. Mergo silonge ke foldere neng kono ke komputere mati. Nah.
1: Kalau enggak ada yang ikut aja ya, Mbak.
0: Iya.
1: Reneng. Ketenan.
0: Heeh.
1: Wis mau diputer mapon derek ngoten mawon.
0: Oh ya, manut ya.
1: Iki lah anu, Mbak. Wis kiriman gembolan sangko nggone Pak Dirjono Swara, Mbak.
0: Wegah ora tak tompo. Aku wis koken ilmu.
1: Anu iki ada kertas gedhi, Mbak.
0: Lho kuwi isine watu, aku wis roh kok.
1: Lah nek watu nek sarut lho purun lho, Mbak.
0: Oh, sarit. Iya, oke, siap.
1: Aku kena gombangan ngarepan, Mbak. Biasa ngarepan rasu ya, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Nggih, lagune nderek salame kados sedaya kemawon.
0: Oke.
1: Dereng munggah sampun munggah ing matur sembah nuwun, sehat selalu. Kasane sehat selalu nggih.
0: Oke.
1: Mugi lancar rezeki panjang yasanipun.
0: Oke, siap.
1: Matur sembah nuwun bakar ter.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan yang mau mencoba di WA-nya, monggo sahabat terasi ya. Yang mau mencoba telepon WA-nya semoga bisa ya. Halo.
2: Halo.
0: Alhamdulillah, kena. Alhamdulillah.
2: Bakar so.
0: Apa yang drodok aku lae.
2: Ngopo-ngopo Mbak, ngopo kok ngono Mbak.
0: Lah iki ke komputere ra gelem murup terus tak ganti komputerku ta. Wong.
2: Lah wingi wis tak caosi gembolan. Tapi dabling Mbak.
0: Dabling.
2: Dabling.
0: Lah yo wong tanah kuno krungu suaraku liwat HP, aja di loudspeaker.
2: Enggak tak loudspeaker Mbak.
0: Tapi enak ning kene kok.
2: Iya, di sini dabling.
0: Iya, mergone kono suaraku metu ning kono ning HP barang karo ning radio padha.
2: Radioku adoh, Mbak. Engko nek radione cedek-cedek, suarane nyiuk.
0: Wes sakmene, wes ora.
2: Halo, cek.
0: Ora.
2: Enggak, ya wis enak, Mbak.
0: Iya.
2: Sampun sarapan nopo dereng?
0: Aku urung ngomong gimang kita tetel deloken rupaku apa mendelok visualnya isin.
2: Bukannya dari dulu rupanya yang ngono kuwi, Mbak.
0: Nah iya.
2: Kayak engkong-engkong.
0: Domong ya. Tet waktu habis Mbak kundang gak medun ya.
2: Loh kan lak mesti to.
0: Sugi, duduk aku.
2: Mas Sugi, tak jebret karet teko uteran lo yo. Sherlock mas, bonsai nih mas.
0: Lah iya, meneng ya konsepnya Sugi ke.
2: Mbak.
0: Piye.
2: Cuaca mbak, cetar membahana puwano. Wah, sepanas hatiku padamu.
0: Masya.
2: Ya Allah, tapi nek sore gitu Mbak, kaya apa ya mau hujan mendung ngono lho. Mbak, dablinge urung mari, Mbak.
0: Dablinge urung mari.
2: Iya, jadi aku bisa mendengarkan suaraku sendiri ning gone headsetku
0: gitu lho. Api malahan iki malah api.
2: Oh, gitu ya. Radio Rasi Media Modern.
0: Jadi wingi pamoran go radio krungu suaraku ya suaramu ngono lho.
2: Oh, sing bener ya ngono ya, Mbak ya.
0: Ya
2: wis engko sesuk aku tak ya ngono nek no, Mbak. Ayo guys, kita denger suara dabling guys.
0: Dabling. Lah apa senengane tak pateni ngene iki ra krungu aku wis.
2: Aja.
0: Wis.
2: Aja to lah aku engko terus ngomong karo sapa. Dikira engko Mbak Karso saiki jadi nruwo ya ngono.
0: Ya wis krungu ra krungu to ning kono suarane.
2: Iya, tapi suarane Mbak Karso.
0: Lah iya.
2: Menti.
0: Ben.
2: Mbak.
0: Ya.
2: Kok lu lemes banget. Aku tadi pagi Mbak bikin apa ya? Pepes ikan asin peda.
0: Oh ya,
2: Yo enak, Mbak. Mungkin nek Mas Rizka cedek nggonku mambu ngono, iyo. Wengin, Mbak.
0: Oh, ngono. Terus.
2: Wis to, Mbak, nek lemes, Mbak.
0: Lho, wis
2: kirim ikan asin.
0: Iya, ya wis nok ne.
2: Yo wis salam-salam ya, Mbak ya. Salam buat pendengar Rasi Setia. Salam sehat, sejahtera, salam santun. Yuk, kapan kita ketemuan di Rasi, yuk.
0: Ya.
2: Yo, makasih ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah merapat di teleponnya dan saat ini sudah pukul 7 lebihnya 58. Sing telepon sabar yo. Ini mau pukul 7 pagi ya. Jadi, nanti kita hadirkan tunnya dulu jam 7 pagi karena sebentar lagi jam 7. Pagi kok jam 7, jam 8 pagi.
3: Dari Kukama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat.
4: 5, 4, 3, 2, 1.

Literasi media peringati hari jadi ke 1097 PMK Pasuruan gelar baksos yaitu kesehatan gratis di RSUD Bangil Sampai Terasi. Peringatan hari jadi Kabupaten Pasuruan 2026 ini diisi dengan berbagai perhelatan bagi sosial yang menyentuh langsung kebutuhan dasar kesehatan masyarakat di wilayah Pasuruan. Demikian info terkini bersama Mbak Karso, nantikan info terkini selanjutnya.

0: dal angile pol banget.
1: Ngapa le bukat mau sendiri mimil le?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu.
1: Sana men le yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
5: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makar Show.
9: Let's go. This is your radio. Your station.
10: Oke, sahabat Terasi Media, pagi ini masih ditemani sama Mbah Karso ya. Pagi nanti kita juga akan berbagi informasi seputar kesehatan. Tentunya jangan kemana-mana.

0: Oke, sahabat Terasi Media, pagi ini kembali bersama Mbah Karso ya. Oke, kita lihat dulu mana ya HP saya. Oh, alah-alah, ya. Oke, pagi ini kita akan berbagi informasi yang tentunya bermanfaat untuk kita semuanya, sahabat Terasi ya. Apa Mbah, bahasan untuk hari ini, hari Kamis ya, yaitu mengenai telur ayam ya. Kita bicara tentang telur ayam. Telur ayam menurut panjenengan lebih enak direbus atau digoreng kalau jenengan? Nah, itu sehat yang mana, direbus atau digoreng ya kalau menurut jenengan? Atau mungkin digarang kaya zaman biyen. Mbahe zaman biyen niku apa kuwi jenenge golek godhong gedang terus digarang randi lengo kok e. Biyen artukulan wae randi dit ya to, digarang terus di maem begitu ya. Monggo yang mau bercerita boleh. Halo, selamat pagi. Loh. Ilang Sugi. Ilang Mas Sugi. Aja video call Gi. Sugi aja video call, gak iso video call e dhisik. Telepon biasa wae Gi, mergo video call e anu kamerane urung tak goleki sing ndi. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Mbah.
0: Heeh, pagi. Nah.
1: Nah, menurut kula niku anu, Mbah. Heeh.
0: Wis
1: di sini niku sae sing ndi.
0: Heeh. Wis.
1: Korpus niku.
0: Lah on kemo wis kenek wis. Nah, ngono lho, tanah urung digoreng.
1: Saya sing direbus, Mbah.
0: Aku senenganku entah gek sekilo.
1: Piye? Lah kok entah iki lho, Mbah. Payu no we.
0: Eh?
1: Payu mesti.
0: Lah iya, payu genah.
1: Ya nggih nek sampean seneng sekilo mengki sapa ngerti, Mbah, terus enek sing maketi.
0: Terus bumboni pisan ngono.
1: Nggih.
0: Oh iya, masuk, masuk.
1: Tapi anu Mbah, nek kula niku nek diceplok napa anu niku mboten patek anu.
0: Ora seneng.
1: Nggih. Nek senengan kula nggih anu, kula napa dua dar kiambak nika, lombok diris-iris,
0: wae brambang.
1: Brambang.
0: Bawang.
1: Mboten ngangge bawang, brambang niku. Oh. Kersane rasa kerasa.
0: Aku dimben gawe ngono kiki tak cemplungi duit 100.000 digoyok ayo ana.
1: Lah mergo enek mawarene ku wae.
0: Oh, alah apa iya ya. Batinku kok goyok-goyokan wong.

0: Uang ngono ki nyapa jerit Pak Mbah Karso
1: Lah
0: disangi
1: nggih.
0: duit.
1: Nah, nek niku kula nek damel niku anu Mbah niku terus buka kulkas niku entene nopo sing entene tahu ya yes. Kula campuri tahu, kula irisi kotak-kotak alit-alit niko digoreng riyen setengah mateng.
0: Ya.
1: Terus niku nembe kula kuwop yo kalih telur niku
0: oh, sing piak piak piak piak piak piak.
1: Iya toh?
0: Iya ya.
1: Bakdo niku mengke disokani kecap sekedik. Bakdo niku terus dijeres ngoten.
0: Dari
1: sing wombo tapi kalau Mbah.
0: Oh iya ya.
1: Jan sampean cobi mengke.
0: Heeh, engko tak jajal.
1: Jan. Ngantek anak wedok ki nek pengen mesti kon gaweane ayae.
0: Piyuh, piyuh, janda umum.
1: Pokoke ndamel niku. Raose iki pun anu dugi kamar no. Ayah iki mesti gawe.
0: Ya gendok. Pitik gendoke pitike tanggane ngono.
1: Pripun, Mbah?
0: Ndoke pitike tanggane.
1: Lah, Mbah ampun banter-banter.
0: Oh iya,
1: Nah, pitik niku ngendok iki sanggon-gon lho, Mbah.
0: Lah aku yo ora kok pitike ndoke tok. Pitike barang ya tak cekel aku.
1: Nek ngen kula dereng anu ya, Mbah. Dereng laku ya, Mbah.
0: Anu undang-undang kuwi, undang-undang anu kuwi perlindungan
1: nah,
0: ayam.
1: Dereng laku ya, sajane pun diusulne ping 3 anu tapi dereng diterapne, Mbah.
0: Oh, iya
1: kuwi. Ge ora duwe pitik ben dina ngepeli teleke ning teras.
0: Iya, aku mlebu omahmu mbok pagri ngono.
1: Lah mangkane niku.
0: Aku ya batinku ngene, iki sugike oleh didayui apa ora kok omahku dipager aku ngono.
1: Langger mulai kok pasar kok mesti resik-resik apa-apa tanah sing teng poteng teras niku mesti morak-marik geblak sak pote. Ora ya kudu nyawat pitik.
0: Oh, ya aja emosi nang kok darahmu tinggi.
1: Apa enaknya nek wis disawat kelenger dibubuti dibumbu kuning terus sing duwe pitike diteri, Mbak.
0: Oh iya, ketoke masuk iki.
1: Lah nggih. Engko anu, pitikku kok ora mulih ta sing coklat niku.
0: Oh iya iya.
1: Lah niki kok napa ayame kula ternek sak mangkok niku.
0: Lah.
1: Matuk to, Mbak?
0: Oke, masuk, masuk.
1: Lah nggih. Nggih, salame kagem sedoyo kemawon.
0: Heeh.
1: Dagang pasar sayur mod beraktivitas, semoga laris manis.
0: Oke.
1: Okay. Oleh nyuwun lagune anu Mbah, Pantai Klayar, Mbah.
0: Pantai Klayar. Oke. Okay. Ki tak golekne iki mergo komputer siji nir rung kenek pan
1: nggih.
0: Pantai Klayar.
1: Nek mboten saged nggih grigis mboten napa-napa.
0: Pantai Klayar e oh enek WE Mas Pendi, nenge.
1: Nggih, nggih.
0: Oh, ya, oke. Okay.
1: Ngoten mawon, Mbak.
0: Yo
1: iki. Ganti sing pengen minggah. Sembanun Mbah Karso.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun. Menika rawuhipun nggih Mas Rizka. Halo. Anu boleh, selamat pagi boleh.
2: Selamat pagi.
0: Ya, gimana kabarnya boleh?
2: Alhamdulillah semuanya sehat.
0: Duit
2: saya ini agak jemputan.
0: Iya, sepenting duite.
2: Tapi tak transfer lo.
0: Iki wis teko wis tak juguk lho, 2000-an ki lho tekone, masyaallah ki lho. Wis ditukokne ki lho. Mangaji.
2: Mas Yogi wow ndok kuwi nggih.
0: Heeh, Mbak, anu Mbak ndoke tanggane.
2: Jo jadi kulinan aja aku.
0: Lah iya,
2: Allah ngono kuwi. Kumare di ter darane.
0: Oke, siap.
2: Nek yo ora pepet itu enggak ngono kuwi.
0: Oke, siap.
2: Baik kuwi. Aku gue diperoleh kok aku menang.
0: Oh, ya wis nang ngene. Terus
2: nek mengenai ndok ya kaya aset masuk ayo ya. Di lawuh ngono ya.

0: Senin aku yang kedua ini di Bodok yang lain.
1: Oke, baik.
0: Salam
1: Kanggo
0: Mbak.
1: sapa kabeh? Kabeh.
0: Wabeh.
1: Iya,
0: Aku
1: oke.
0: di Mediu. Aku wabeh. Lagi mau itu mamis masak apa ke mau? Masak tongkol apa bandeng ini? Aku ini tekok gini.
1: Oh, ala iya iya iya.
0: Tekok gini.
1: Iya, oke.
0: Aman separen wong loro apa piye?
1: Iya ora apa-apa.
0: Ayo.
1: Pertemuan
0: yang gitu.
1: Ya, oke, siap.
0: Kemarin yang Kaliman ya, yang perapatan.
1: Ya, enggak
0: ya.
1: Tenono, ya tenono kuno, go. Ya, oke, siap. Terima kasih.
0: Salam bah. Lagunya anu lo bah, dia ini setelnya pora to.
1: Setel nih genah ikut yo rail di setel nih. Oh, mau nggak?
0: Tunggu lah, aku dia ini aku nggak ngerti lagu lah neng harap neng potong.
1: Iki lagunya apa?
0: Lho, kong ngarep, sawangan, kong bumi, sawangan, kong iringan, sawangan.
1: Lah yo sawangan, judulnya dia ini, wis tak puter ngono kaya. Gek gue dia ini yang komputer sebelah, komputer iki rusak.
0: Ya, ya, ya.
1: Liane.
0: Rapopo, liane, jadi gondeli.
1: Oh, ya, jadi gondeli, oke.
0: Matur nuwun, Mbak.
1: Oke, sama-sama. Yuk, selamat pagi. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Monggo. Klik, klik, klik, klik, klik.

0: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Sampun. Wanjini pun bakar sang kerencang maling. Soalipun membahas mengenai

0: Telur ya, telur godok ya. Kalau orang Jawa ya, jari apik digodok apa digarang. Digarang ngono kae. Ning zaman sekarang ini nggak tahu ya. Banyak orang yang lebih suka telur dadar ya, telur dadar atau digoreng ya. Tentunya untuk kesempatan pagi kali ini kita tunggu yang mau bergabung untuk memberikan informasinya. Halo.
1: Halo Kak, Kakak. Sehat Kak?
0: Sehat.
1: Bahas apa Kak?
0: Ndok e.
1: Dok-dok. Sing apik telur kuwi digodhog. Nek nek kanggo lansia lho nek usah cah nom-nom ki pasti gak gelem. Nah, kuwi nek lansia ki diwajib nih sehari ke 6 butir telur.
0: 3 butir telur. Oke, siap.
1: Iya, pagi 2, siang 2, sore 2. Lah itu protein untuk lansia bagus. Jadi goreng kan enak minyak ini.
0: Iya, betul.
1: Nah, terus diundangin minum susu. Jadi kalau sudah lansia, jadi ada asupan protein, ada susu, terus sayur, buah. Itu kudu, Kak, Kakak.
0: Ya, Dek, Dek, ya, ya, Dek.
1: Ya, hidup bareng, toh. Aja tegang-tegang. Hiburannya penting, ya, toh, Kak, Kakak.
0: Ya, Dek.
1: Ya, Dik Sugi Dik Mang, munggah iso video call iso.
0: Iya, iso wisan video call. Ning ra iso muncul ning visual.
1: Kenapa? Nek apa video iso ben iso nyawang dirimu.
0: Aduh, Dik.
1: Dirimu ya susah to.
0: Iya, iso wis iso video call, lak pengin video call.
1: Ya, iso ndo video call gampang. Tak kirim-kirim ya kok ya kakakku sing ganteng.
0: Oh iya Dek. Ya ampun Dek.
1: Kakem Bunda Narti, Mbak Sam, Mas Angga, Mas Suki, Mbak Maya, Mbak Ari, Mbak Agiyun, terus Mama Kosta, Bu Sopo, Bunda Lis, Bunda Yayani, Bunda Setiawati. Liane ke kon telepon toh Pak Kakak aja WA terus ya.
0: Oh, ya ya Dek, ke ben telepon padoan Dek.
1: Nah ya, terus di kantor Pak Jidono Suara. Dek gebelan no kurung.
0: Ya ya wis Dek.
1: Lah kok aku ra duwe gebelan ya lali.
0: Gak kuat wengko Dek.
1: Kagem sedaya mawon, salam sehat, salut. Kagem kakakku sing ganteng sini tetap semangat.
0: Iya, Dek.
1: Kuat-kuat. Apa mawon matur sembah nang dalipun tembange tak nyusul ya, Kak.
0: Iya, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi. I love you too, Dek. Tumah muah muah muah muah muah. Ki nyapo neh? Nyapo, Dek? Kowe barang.
2: Aduh, kan Mas.
0: Tangmas,
2: nah tadi lo aku urung ditanya telur.
0: Lewong tanah tadi kan jam 8 ini pembahasannya. Oh, kebarang keyongel tuturane.
2: Enggak sih toh. Wong tadi bilangnya jam 7 ngono lho.
0: Jam 8 kleru urung sarapan. Ki lho wis aku wis sarapan.
2: Tapi kan bener.
0: Iki lho aku wis sarapan.
2: Mbak.
0: Aku doyan ora ki mangan.
2: Lah nyapa, Mbah?
0: Lah aku kok ditukokne nasi uduk e.
2: Eh?
0: Nasi uduk.
2: Wala, sing nasi uduk iki lak uduk-uduk-uduk-uduk-uduk ngono, Mbah.
0: Tut tut tut. Waduh, mbae dapat.

0: saya, siapa yang mau tak buang?
1: Ke Bandung, Surabaya, yuk kita makan nasi uduk semua.
0: Bersama Mbah Karso, yang lain diracuni.
1: Bersama Mbah Karso dan Mbak Puspa. Mbah-mbah.
0: Yoi, plan.
1: Telur rebus itu jauh lebih unggul, Mbah, dari segala kesehatan karena tidak menambahkan kalori atau lemak jenuh dari minyak goreng. Terus tadi ya, Mas Sugi bilang digoreng panas-panas ngono kae, Mbah.
0: Lha ta digoreng lara panas apa ya adem?
1: Enggak, maksudnya sampai minyaknya panas wi keliru.
0: Oh.
1: Nek aku tetot ngono.
0: Ya tet.
1: Karena apa? Penggorengan dengan suhu tinggi kuwi dapat mengurangi kadar antioksidan dan vitamin B pada telur itu, Mbah.
0: Mbah, anu Puspa kon mangan kuninge ben kolesterol dhuwur jarine Bayu.
1: Mas Bayu, Pak Uu, saya kolesterol normal, Mas. Jadi dengan usia saya yang segini mau makan apa aja itu yes.
0: Ya, tapi malam Jumat ngedeni kok yo, sumpah.
1: Ngepet.
0: Ngepet. Medeni wong pokok.
1: Piye Mbak kok iso ngono kuwi?
0: Lah ilmuku mbok jaluk kae terus kowe ngepet sing ngepet kowe.
1: Lah kan tak gawe gembolan to, Mbak.
0: Oh, ya. Tet Mbak kondang medun ya kek sabar.
1: Sopo meneh, Mas Sugi meneh.
0: Sing jaga liline sapa, Mbah? Mbah.
1: Pusri Uning.
0: Yendak iki eneng tamu, eneng tamu Mbah Karso dari Unesa cepet.
1: Oh, alah teko Unesa kok membahas ndruwo-ndruwo no, Mbah.
0: Iya, iya, ya wis ya,
1: Sik, Mbah. Aku lansia itu butuh telur itu ya. Bagi yang enggak punya kolesterol cukup satu butir aja, Mbak. Tapi nek yang punya kolesterol apa pi 3-4 minggu itu cukup 1 minggu itu cukup 3-4 aja. Ngono, Mbak. Lansia yang sehat itu dapat mengonsumsi satu telur utuh per hari ini. Ojo akeh-akeh, Mbak. Ngono kuwi itu lebih bagus. Ya wis ngono ae, Mbak yo.
0: Oke, siap, Dik.
1: Bu Sri Uning yo. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Waalaikumsalam, Tata. Selamat pagi. Saatnya kita memberikan informasi berupa flash news ya. Jangan kemana-mana dulu. Flash news. Sahabat Terasi Media, sebuah ledakan terjadi di PT Superior Prima Sukses yang berada di Desa Warukulon RT 3 RW 3 Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan pada Kamis dini hari. Peristiwa itu terjadi pukul 00.30 waktu Indonesia bagian barat. Satu orang dilaporkan meninggal dunia dan 6 orang mengalami luka bakar serius akibat ledakan di area ruang pengendapan pabrik yang memproduksi bata ringan dengan merek Blazkon itu. Demikian flash news pagi ini.
2: Baru saja Anda ikuti flash news yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare.
0: Rasim Sidiya, Yasmin dan Informasi.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Oke, sahabat Rasi Media, karena hari ini banyak sekali kegiatan di Radio Rasi Media ya. Jadi mohon maaf jika banyak lagunya ya toh. Nah, kesempatan terakhir ya, kesempatan terakhir buat yang mau telepon. Bah, putar lagunya Kilo Kenangan Lukisan Mata tuh. Lukisan Mata itu di folder N, dan folder N komputer wis digowo tukang teknisi ya toh. Ora iso diputer. Nak muter buari piye? Kok muter buari? Masih tak tompo.
1: Saya si putra kayak gansingan kok lak mumet nembah, Mbah.
0: Arek nopo telepon ngono lho karepku.
1: Kok muter buari jengkene Mbah iki. Cek duduk gak? Ketane bar dinyarke iki saking sibuke sampe
0: bae
1: sing liyane dipedhoti kabeh.
0: Mosok ruangan sakmene mbane kok wonge kok 10 wesan piye ungkep.
1: Anu nembah uyel-uyelan mbah.
0: Ora trimo uyel-uyelan, senggol-senggolan kok.
1: Wah, masa cocok tenan kuwi. Gek mbah, komputere mau apa kurang sajen apa piye?
0: Iki mangke malam arep Kemis ki jane kumat.
1: Oh iya ge ngali aku iya ya.
0: Engko bengi malam. Malam Jumat.
1: Oh iya.
0: Dembet randulit.
1: Anu lek wi lak tunggal guru no mbah.
0: Oh iya.
1: Setan ora doyan demit ora ndulit. Aja ganggu tunggal guru soale.
0: Ya ya oke siap.
1: Membahas telur dik mau lho mbah. Gitu. Iki dibahas ora telure mau.
0: Enggak. Dipangan telure sing dibahas.
1: Ya, godhog.
0: Pengetahuane.
1: Telur godhog ki enak mbah. Apa meneh pagi-pagi untuk kita-kita ini mbah, apa meneh sing bocah apa lagi masa pertumbuhan ngono ke mbah.
0: Berarti contohnya Mbak Karsoi masa pertumbuhan mangan ndok.
1: Yo ora to mbah. Lah mau jengin dikane Bunda Pusno lho mbah. Lek wong sepuh-sepuh ora oleh mangan anu apa meneh sing duwe kolesterol. Kan gak boleh. Ya boleh makan tapi harus sesuai dengan takaran dan ukurannya ngono lho mbah. Kok lek oke-oke nambahi kolesterolnya tinggi.
0: Lah ande aku bendino nggodokin, Dok.
1: Lah godhok iki tok, tapi kan dijual to, Mbah, ora dimakan.
0: Aku mangke dino iki sak umur-umurku ki jenenge mangan nasi uduk iki lagi pisan iki ya Allah.
1: Masya Allah, Mbah, lagi kuwi, Mbah.
0: Sumpah demi Allah.
1: Enak lho Mbah nasi uduk iki, Mbah.
0: Aku
1: apa meneh nek lawuhe kuwi, Mbah, orek tempe ya to, Mbah.
0: Iki mangke lawuhe, Dok. Terus aku
1: bala-balane iki anget lho Mbah, enak, Mbah.
0: Aku mau mangan ndok terus piye, Cah?
1: Ora apa-apa, Mbah, kan ora banyak to, ora ngak-ngak.
0: Oh, iya iya. Oke, baik.
1: Nah, lho Mbah. Kuwi proteinnya banyak, Mbah.
0: Ya,
1: apalagi
0: okay.
1: Untuk kesehatan mata itu juga bagus, Mbah, telur godhog
0: okay,
1: ditambahi susu. Wis cocok kena jejis ngono
0: jare Mbah Karso. Oke, siap. Terima kasih.
1: Heeh.
0: Aku sedang pamit iki ndang gage ayo.
1: Yo, Mbah, wis aku langsung e. Salami kagum semuane kabeh tanpa terkecuali. Salam kabeh, salam sehat. Wis lagune aku manut ya, Mbah.
0: Sing
1: penting pokoke Mbah Karso sehat selalu.
0: Ben
1: tambah glowing aja kok kan mangan ndok.
0: Ora,
1: ora.
0: Heeh.
1: Iku sapa iki Mbah Karso kok dudu lah ngono kok.
0: Oh, iya iya, oke.
1: Ya, mawon nggih, Mbah.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum Mbak Karso.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekalian Mbak Karso pamit ya, ini karena ada kegiatan di Radio Rasi Media.

0: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi. Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.

0: Transisi Media, Sosial dan Informatif.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
2: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
4: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
5: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

0: jenengan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan enggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit, mulai dari besi beton bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
1: Rasi Media.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 17 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga Hati Lamongan, 103,8 FM Prames Suara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Respons keluhan warga Graha Indah di LH Lamongan hentikan 5 pabrik diduga polutan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prames Suara Lamongan, Lia.
3: Baik sobat, informasi dari Lamongan, warga

Mercusuara Lamongan.

0: menyusul munculnya titik kebakaran di wilayah Tambun Petak dengan Ngawi.
1: Pemadaman pos 5, ya, karena pos 5 itu kayak savana gitu, dimungkinkan api kalau naik itu ya, bisa lagi merembet ke barat. Jadi kurang lebih masih 800 meter ada, 800 meter ke arah pos 5. Jadi teman-teman akan di sini malam hari ini, karena ini tadi kita sudah hilar.
0: Pembuatan sekat bakar direncanakan berlanjut dari jalur Ukir Bayi hingga pos 5 Gunung Lawu. Sementara itu, kebakaran di kawasan hutan pinus Desa Karanggubito, Kecamatan Kendal, diperkirakan telah membakar sekitar 5 hektar lahan. Upaya ini dilakukan untuk menekan risiko meluasnya karhutla selama musim kemarau sekaligus mencegah terulangnya kebakaran besar seperti pada 2023. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Kebakaran Gunung Lawu di Magetan hanguskan 15 hektar lahan pinus. 3 titik api terpantau di Ngawi. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rai Magetan, Adima.
3: Baik, terima kasih. Sobat, kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu wilayah Kabupaten Magetan menghanguskan sekitar 15 hektar lahan. Memasuki hari ketiga, petugas memastikan api di wilayah Magetan sudah padam. Tapi 3 titik api masih terpantau di kawasan Gunung Lawu yang masuk wilayah Kabupaten Ngawi. Wakil Administrator KPA Laudes Hermawan mengatakan, petugas telah mengecek kawasan yang sebelumnya terbakar di wilayah Magetan hingga Rabu, di mana hasil pemantauan menunjukkan tidak ada lagi asap maupun api di kawasan tersebut. Hermawan menjelaskan, kebakaran kemudian bergerak ke arah utara menuju wilayah Ngawi. Petugas saat ini memantau 3 titik api yang berada di kawasan tersebut.
4: Tadi siang tadi ini kita survei ke sana untuk kondisi asap juga sudah tinggi.
3: Menurut Hermawan, kebakaran di wilayah Magetan melanda kawasan hutan pinus dan vegetasi kering. Api bergerak mengikuti kondisi medan dan tiupan angin hingga membakar kawasan seluas sekitar 15 hektar. Petugas bersama BPBD, masyarakat, RPA, TNI, dan unsur terkait membuat ilaran untuk membatasi pergerakan api. Ilaran dibuat selebar sekitar 5 meter di sejumlah lokasi yang masih dapat dijangkau petugas dan masyarakat. Hermawan menyebutkan medan terjal dan minimnya akses menjadi kendala dalam penanganan kebakaran. Kondisi angin yang cukup kencang juga membuat petugas harus mewaspadai pergerakan api, terutama di kawasan yang banyak ditumbuhi lalang dan vegetasi kering. Untuk mencegah api kembali masuk ke wilayah Magetan, petugas memanfaatkan sungai yang berada di perbatasan Magetan dan Ngawi sebagai pemutus alami.
4: Karena itu ada sungai, jadi sungai

0: di Drawi Pak.
1: Jadi kalau di Drawi itu ada tiga titik sekarang. Di arah ke Gunung Anakan ke atas sampai nanti kalau arah itu di Bukit Bayi. Ya, sapi masih jauh dari Bukit Bayi sekitar 5 kiloan kalau tidak sampai ke depan.
2: Sementara itu, tiga titik api yang berada di wilayah Ngawi masih menjadi perhatian petugas. Salah satu titik bahkan berada di kawasan hutan lindung. Petugas terus melakukan pemantauan dan pemadaman dengan mempertimbangkan kondisi medan yang sulit dijangkau. Kapia Laudies juga menutup seluruh jalur pendakian Gunung Lawu sejak hari Senin kemarin. Penutupan dilakukan untuk mencegah pendaki yang masuk ke kawasan rawan kebakaran. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siap melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Adi Mas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. Bupati Lamongan panen sorghum di Kecamatan Sabar. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Haji Lamongan, Novi.
4: Baik, terima kasih sobat. Tanaman sorghum menjadi inovasi bagi Kabupaten Lamongan untuk menjawab tantangan atau permasalahan khususnya di sektor pertanian. Dengan membuat biji sorghum menjadi olahan yang lebih bernilai, hal ini juga dikatakan oleh Bupati Lamongan Yuronur Effendi saat mengunjungi di Kecamatan Babat, salah satu sentra pengembangan dan inovasi utama budidaya tanaman sorghum sebagai alternatif pangan pengganti beras dan gandum. Khususnya

0: Pemimpin Bupati Lamongan Yurodon Effendi didampingi oleh Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Askara melihat langsung tanaman yang menjadi alternatif selain gandum dan juga jagung, yaitu sorghum. Dan Lamongan menjadi potensi tanaman sorghum seluas 200 hingga 300 hektar. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
1: Novi, reporter Radio Rongga di Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Tamesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa Dusmarka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah sahabat Rasi Media, gimana nih kabarnya di hari Kamis hari ini? Gimana? Mudah-mudahan sahabat Rasi Media selalu diberikan kesehatan, terus juga dilancarkan dan dimudahkan untuk aktivitas-aktivitasnya hari ini, dan juga mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke sahabat Rasi Media, Tias mau tanya nih, pernah kah nih sahabat Rasi Media ini donor darah? Sebenarnya banyak orang yang menganggap donor darah itu hanya soal untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan transfusi. Padahal donor darah ini juga membuat kita lebih sadar tentang kondisi tubuh kita sendiri ya. Namun ya jangan sampai muncul anggapan bahwa donor darah adalah cara untuk membersihkan darah atau memang otomatis membuat tubuh ini menjadi lebih sehat. Sebenarnya juga ada banyak manfaat sih yang bisa didapat, tetapi donor darah ini juga memiliki syarat dan juga tidak semua orang boleh melakukannya. Nah, hari ini Tias akan membahasnya tentang donor darah ini, yang mana donor darah bukan cuma sekedar menolong orang lain ya, akan tetapi juga ada banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh tubuh kita saat melakukan donor darah. Dan bagi sahabat Aris Media yang nantinya ingin memberikan pendapat atau interaktif, bisa lewat WhatsApp-nya Rasi ya di 0811-3020-906, dan bisa juga di 0351-896-137. Bisa juga lewat aplikasi visualnya kita di Express Radio, dan juga di websitenya di www.rasifm.co.id. Dan sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias akan kembali lagi, jadi tetap di Cakrawala Siang.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rahasia Media Inspiratif dan Informatif.
5: Gue Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia FM Magetan. Rasi, Radio Inspiratif dan

0: Generasi media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang. Memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Rasi Media.

0: Literasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke, sahabat literasi, ini ada yang mau interaktif? Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Pripun Pak kabarnya Pak hari ini?
1: Ya kabarnya ya pasti sehat toh.
0: Alhamdulillah.
1: Yang penting kan sehat. Dan Mbak Yu gimana? Saya sehat ya?
0: Oke, alhamdulillah sehat.
1: Bapak. Ya pokoknya kamu semoga sehat.
0: Pripun?
1: Lancar.
0: Oh, jih, amin, siap.
1: Sukses semuanya sekeluarga ya Mbak Yu ya.
0: Amin, amin.
1: Ini sama Mbak Yu Pak Inem ya?
0: Tias loh Pak saya.
1: Tias ya. Ya karena pura Mbak Yu, suwong nih suwong kayak aku tuh ya kadang-kadang ya sering keliru. Neng okay. Neng duit ya siapa loh Mbak Yu?
0: Ya ngata niku Pak.
1: Mbak Yu niku aku bukan tuku kok es muni itu Mbak Yu.
0: Enggak, kulo puterin.
1: Iya, tidak kulo niku aku es rumah murah perakaruan. Karuan. Awet niku ya karman kulo Mbak Yu.
0: Enggak tak.
1: Nggih mungkin nek wedali wonten kula dipun paringi sumi-sumi Mbak Yu nggih.
0: Nggih, siap.
1: Salamipun boten Kristen menawi mung sare kagem Bu Sri Uning. Nggih. Kalan Bu Endang di Mas Agus. Bu Narti sak keluarga mugi-mugi lancar samudayanipun Bu Narti.
0: Amin.
1: Kalan Bu Ari kawonten Madiun Mbak Yu nggih.
0: Nggih.
1: Wilih temu daket tak gerakane sauto mriki Mbak Yu.
0: Sinten?
1: Gerakane sauto mayang.
0: Oh, nggih.
1: Iya, Nduk, matur suwun. Pakai sauto seger soto mutrae. Kagem Tiara kalian burinya semoreng kalian wonten pulung. Kalian wonten Mama Cao.
0: Oca.
1: Hei, Mama Oca, kualik. Ini jangan-jangan Mbak Yu nggih.
0: Nggih.
1: Kalian itu Pak Lilis. Kalian itu Bu Mari.
0: Nggih.
1: Bu Sekar. Samudayani pun Mbak Yu nggih.
0: Nggih.
1: Kalau yang dingwau, kalau kebir ngerawak di masih Suki Mbak Yu. Mungkin-mungkin lancar saya di Mas Suki.
0: Nggih, amin.
1: Kalian di Mas Yanto. Di masih Samarulan. Mungkin-mungkin lancar samudayani pun. Ngapain lagi mbak kenalin Bu Ari dari Sari Mbak Yu. Mbak Yu.
0: Gih.
1: Mange kula rantes pokoknya sumi-sumi gih.
0: Gih siap.
1: Mange nek wadali wanten gua tak gegono malin. Ngerintangin jenengan Mbak Yu. Timbang aja orangnya baturi ngomong.
0: Oh gih gih
1: gih. Gih Mbak Yu.
0: Gih Mbak.
1: Sudah tadi pun Mbak Yu gih.
0: Gih sami-sami gih Mbak.
1: Ini tinggal menten gak yuk?
0: Jee.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak yang sudah interaktif bareng Tias di sini. Oke, sahabat Transmedia, Tias lanjutkan untuk pembahasannya. Oh, ini ada lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tias.
0: Nggih, gimana kabarnya Bunda?
2: Gimana?
0: Pripun kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, kuat, semangat.
0: Nggih, alhamdulillah.
2: Mbak Tias ya, sehat ya?
0: Nggih, alhamdulillah sehat Bunda.
2: Alhamdulillah. Oh, sarapan apa dereng?
0: Alhamdulillah sampun, jenengan sampun?
2: Mumpung kalih.
0: Oh nggih, alhamdulillah nek pun pengkalih.
2: Niki tekan tata saking Pakde Dono Suworo.
0: Nggih.
2: Mungkin lagu ya Allah, mungkin Mbak sampe goreng kok.
0: Pripun Bun lagunya apa ini?
2: Kok ini kepercayaan minyak panas.
0: Oh, ala lagi goreng-goreng.
2: Nanti lagunya Rondo Kempling ya, Mbak?
0: Nggih. Siap.
2: Salamnya nonton Pakde Dono Suworo kalau mau sesingin. Sesing siang. Selamat Bunda Seruneng, Bunda Yani.

0: panjang esanipun.
1: Amin.
0: Matur nuwun monggo. Assalamualaikum Mang Ayu.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda yang sudah interaktif bareng Tias. Oke, sahabat Transmedia, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini Tias akan kembali lagi tetap di Cakrawala Siang.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Bel, angin pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi lay?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang dater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
6: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rasi FM Gelap Hati. Rasi, radio inspiratif dan

0: Nyapo.
1: Takok
0: apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak ya.
0: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalane.
0: Oh, ya pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklan mungko bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang nggak sih Mbak?
0: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini nggak ngerti ya.
0: Iya apa sih? Kemudian nonton dengerin radiorasi mesti ruh nomere. Iso nomere rasi gitu, di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 0895339409407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: First Use.
3: Sahabat Rasi Media, sebanyak 2.600 anggota pramuka dari Madrasah Tsanawiyah se-Kabupaten Magetan, Jawa Timur mengikuti Madaris Campfest 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para pelajar untuk memperkuat karakter, kedisiplinan, etika, dan kepedulian terhadap masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Magetan, Suwito, mengapresiasi pelaksanaan Madaris Campfest 2026 yang digelar Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Menurut Suwito, gerakan pramuka memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik melalui pendidikan umum maupun pendidikan madrasah. Demikian Flash News.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: Rasi Media Inspiratif dan Informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke, sahabat Rasi Media, Tias akan menjelaskan ya sebenarnya donor darah itu apa sih. Nah, donor darah adalah proses memberikan sebagian darah secara sukarela untuk digunakan bagi pasien yang membutuhkan. Nah, donor darah yang didonorkan ini nantinya akan menjalani pemeriksaan dan juga pengolahan sebelum diberikan kepada pasien. Terus selanjutnya, darah yang dibutuhkan juga untuk berbagai kondisi ya, seperti misalkan kecelakaan, terus operasi, persalinan dengan pendarahan, terus anemia tertentu, hingga pasien dengan penyakit tertentu. Jadi satu kali donor ini bisa membantu menyediakan komponen darah bagi orang lain. Nah, sahabat Transmedia, apa yang terjadi pada tubuh setelah kita donor darah? Dan ini bahasan yang menarik ya, karena banyak orang yang penasaran. Nah, setelah donor darah ini, tubuh itu kehilangan sebagian volume darah yang mana tubuh kemudian bekerja untuk menggantinya. Oke, sahabat Transmedia, ini ada yang mau interaktif, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Tias alias Mbak Putri. Masya Allah Mbak, tak inceng teko spesial Mbak. Yeah. Sampai gerakane sampean pas apa kuwi jenenge anu nyekel mic kuwi bareng Masya Allah.
3: Masya Allah.
5: Masya Allah. Mbak Putri pasti pernah ketane nggae baju kaya jenengan iki Mbak.
3: Nah, nggih ta.
5: Tak putih, tapi ada kembang-kembangnya itu pernah Mbak. Dan aku mau ya Allah, kok suka Mbak Putri. Mbak, ini kuah membahas apa? Donor darah, nggih.
3: Nggih, manfaatnya.
5: Donor darah itu emang bagus, Mbak. Itu bagi yang berani loh, Mbak. Kadang-kadang enek wong sing wedi, Mbak.
3: Nggih.
5: Terus jarum suntik wedi.
3: Benar.
5: Nggih. Tapi sebenarnya selain menyehatkan kita, itu kan juga kita bisa tahu, Mbak, dalam tubuh kita itu ada penyakit enggaknya, kita kan tahu sebelum kita donor kan dicek dulu Mbak.
3: Benar, di,
5: nah gitu loh Mbak.
3: Okay.
5: Tapi kalau sudah biasa donor, kalau enggak donor ini ngawake rasane ra karu-karuan Mbak. Okay. Soalnya saya sendiri juga gitu Mbak. Biasanya donor rancam donor ya rasane ning awake tenan Mbak.
3: Okay,
5: tapi begitu setelah donor, selain kita apa ya bisa membantu sesama kita yang membutuhkan, kita itu apa ibaratnya terhindar dari sakit jantung.
3: Betul.
5: Sakit apa kayak gula gitu loh Mbak, apa diabetes gitu loh Mbak. Kan dicek dulu toh.
3: Iya benar. Di screening dulu.
5: Selain itu kan bisa apa ya memperlancar peredaran darah kita. Nggih. Gitu loh Mbak.
3: Laras-laras.
5: Kan kalau kita apa ya tekanan atau hemoglobin kita enggak ini kan kurang dari yang ditentukan dari pihak PMI itu juga kan enggak boleh juga
3: enggak
5: Mbak.
3: Boleh,
5: itu kan ada apa jenenge?
3: Tensi ya, Bun.
5: Ya selain tensi itu hemoglobin itu loh Mbak.
3: Ya,
5: hemoglobin itu kan harusnya 12,5.
3: Benar.
5: Kadang-kadang kurang itu juga enggak boleh.
3: Nggih.
5: Katanya apa ya bisa kasihan yang menerima donor kita gitu loh Mbak.
3: Nggih.
5: Apa ya kayak oksigen apa-apa gitu loh Mbak. Aku gak ini kok ya gitu kayaknya. Tapi apa ya kan deh. Tapi saya alhamdulillah lah Mbak, apa anggota rutin donor Mbak. Kalau gak 3 bulan ya 2 bulan. Kebetulan darah saya B plus gitu. Jadi apa ya yang membutuhkan monggo.
3: Nggih, Bu. Alhamdulillah.
5: Salam-salam nggih Mbak Tias.
3: Nggih, monggo.
5: Salam e kagem dulur-dulur danten mawon tanpa terkecuali, salam sehat selalu. Nggih bagi yang napa dulur-dulur sedang mengalami kesusahan atau lagi sakit, kula dongaaken semoga penyakitnya segera diangkat sama Allah, segera
3: Amin.
5: Sembuh, biar bisa aktivitas lagi sama kita-kita semua. Selain Amin. Bisa beraktivitas untuk keluarga, ya untuk teman-teman atau saudara kita, gitu nggih Mbak nggih.
3: Nggih, Amin.
5: Nggih. Mbak, kula mengke lek pikantu nyuwun diputeraken lagune niki Mbak. Tapi anu Mbak sing dibitne nggih Mbak.
3: Nggih, sing napa?
5: Sing dibitne nggih anu niku lho Mbak. Jomblo niku lho.
3: Jomblo
5: happy. Happy jomblo tapi sing beat Mbak.
3: Oh,
5: sing apa ya? Remix apa disco itu ya?
3: Oh, kayak nggih. DJ niku nggih.
5: Kagem Mbak Tiasi. Selamat bertugas. Semoga lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Bila ada salah-salah kata nggih kula nyuwun pangapunten nggih Mbak Tias nggih.
3: Pekaten
5: mawon. Terus assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ari yang sudah interaktif bareng Tias di sini. Dan sahabat Transmedia jangan kemana-mana ya, karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang. Jadi jangan kemana-mana.

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
1: Sahabat Rahasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rahasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rahasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Xvis Radio namanya. Di Xvis Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rahasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rahasi Media? Download aja Xvis Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rahasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rahasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Pernah gak sih kamu kejebak macet tapi gak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu gak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rahasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rahasi Media di 90,6 FM dan aplikasi Xvis Radio. Rahasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.
3: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
4: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 17 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rahasi Magetan, 97,8 FM Rongga Hati Lamongan, 103,8 FM Prames Suara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Respons keluhan warga Graha Indah, Geraha Lamongan hentikan 5 pabrik diduga polutan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prames Suara Lamongan. Iya.
5: Baik sobat, informasi dari Lamongan, warga perumahan Graha Indah Pacita

di lingkungan, tetapi juga memicu gangguan kesehatan seperti batuk dan demam. Dari hasil verifikasi lapangan, DLH menemukan sejumlah pelanggaran serius, mulai dari

Tokyo Prime Suara Lamongan dari Lamongan.

0: munculnya titik kebakaran di wilayah Tanjung Perak dengan Ngawi.
1: Pemadaman pos 5 ya, karena pos 5 itu kayak savana gitu, dimungkinkan api kalau naik itu ya bisa lagi berada ke barat. Itu kurang lebih masih 800 meter, 800 meter ke arah pos 5. Jadi teman-teman akan camp di sini malam hari ini, karena ini tadi kita sudah hilar.
0: Pembuatan sekat bakar direncanakan berlanjut dari jalur Ukir Bayi hingga pos 5 Gunung Lawu. Sementara itu, kebakaran di kawasan hutan pinus Desa Karanggubito, Kecamatan Kendal, diperkirakan telah membakar sekitar 5 hektar lahan. Upaya ini dilakukan untuk menekan risiko meluasnya karhutla selama musim kemarau sekaligus mencegah terulangnya kebakaran besar seperti pada 2023. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Kebakaran Gunung Lawu di Magetan hanguskan 15 hektar lahan pinus. 3 titik api terpantau di Ngawi. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rai Magetan, Adima.
3: Baik, terima kasih. Sebab kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu wilayah Kabupaten Magetan menghanguskan sekitar 15 hektar lahan. Memasuki hari ketiga, petugas memastikan api di wilayah Magetan sudah padam. Tetapi 3 titik api masih terpantau di kawasan Gunung Lawu yang masuk wilayah Kabupaten Ngawi. Wakil Administrator KPA Laudes Hermawan mengatakan, petugas telah mengecek kawasan yang sebelumnya terbakar di wilayah Magetan hingga Rabu, di mana hasil pemantauan menunjukkan tidak ada lagi asap maupun api di kawasan tersebut. Hermawan menjelaskan, kebakaran kemudian bergerak ke arah utara menuju wilayah Ngawi. Petugas saat ini memantau 3 titik api yang berada di kawasan tersebut.
4: Tadi siang tadi ini kita survei ke sana untuk kondisi asap juga sudah tinggi.
3: Menurut Hermawan, kebakaran di wilayah Magetan melanda kawasan hutan pinus dan vegetasi kering. Api bergerak mengikuti kondisi medan dan tiupan angin hingga membakar kawasan seluas sekitar 15 hektar. Petugas bersama BPBD, masyarakat, RPA, TNI, dan unsur terkait membuat ilaran untuk membatasi pergerakan api. Ilaran dibuat selebar sekitar 5 meter di sejumlah lokasi yang masih dapat dijangkau petugas dan masyarakat. Hermawan menyebutkan medan terjal dan minimnya akses menjadi kendala dalam penanganan kebakaran. Kondisi angin yang cukup kencang juga membuat petugas harus mewaspadai pergerakan api, terutama di kawasan yang banyak ditumbuhi lalang dan vegetasi kering. Untuk mencegah api kembali masuk ke wilayah Magetan, petugas memanfaatkan sungai yang berada di perbatasan Magetan dan Ngawi sebagai pemutus alami.
4: Karena itu ada sungai, jadi sungai.

0: kalau di Jawi Pak?
1: Jadi kalau di Jawi itu ada tiga titik sekarang. Jadi arah ke Gunung Manaan ke atas sampai nanti kalau arah itu di Bukit Bayi. Nah, sapi masih jauh dari Bukit Bayi sekitar 5 kiloan kalau tidak sampai ke arah.
2: Sementara itu, tiga titik api yang berada di wilayah Ngawi masih menjadi perhatian petugas. Salah satu titik bahkan berada di kawasan hutan lindung. Petugas terus melakukan pemantauan dan pemadaman dengan mempertimbangkan kondisi medan yang sulit dijangkau. KPL Audias juga menutup seluruh jalur pendakian Gunung Lawu sejak hari Senin kemarin. Penutupan dilakukan untuk mencegah pendaki yang masuk ke kawasan rawan kebakaran. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siap melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Dimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. Bupati Lamongan panen sorghum di Kecamatan Sabar. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronto Haji Lamongan, Novi.
4: Baik, terima kasih sobat. Tanaman sorghum menjadi inovasi bagi Kabupaten Lamongan untuk menjawab tantangan atau permasalahan khususnya di sektor pertanian. Dengan membuat biji sorghum menjadi olahan yang lebih bernilai, hal ini juga dikatakan oleh Bupati Lamongan Yuronur Effendi saat mengunjungi di Kecamatan Babat, salah satu sentra pengembangan dan inovasi utama budidaya tanaman sorghum sebagai alternatif pangan pengganti beras dan gandum. Khusus

0: kemarin Bupati Lamongan Yurodon Effendi didampingi oleh Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Askara melihat langsung tanaman yang menjadi alternatif selain gandum dan juga jagung, yaitu sorghum. Dan Lamongan menjadi potensi tanaman sorghum seluas 200 hingga 300 hektar. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
1: Novi, reporter Radio Rongga di Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Tamesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa.

Narasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Narasi Media, kira-kira apa ya manfaat dari donor darah ini untuk pendonornya? Nah, donor darah tadi kan bukan pengobatan dan juga bukan kewajiban untuk menjaga kesehatan, tetapi ada beberapa hal positif ya yang bisa didapatkan oleh pendonor, yaitu seperti sebelum donor darah biasanya kan juga dilakukan pemeriksaan awal. Nah, biasanya pendonor ini bisa mengetahui seperti kayak beberapa mungkin cek kesehatan yang dasar ya, seperti cek tensi dan gula itu juga bisa. Terus kemudian pendonor juga bisa mengetahui seperti kayak beberapa parameter dasar yang diperiksa dalam proses donor pada orang tertentu, terutama yang memiliki cadangan zat besi yang tinggi. Donor darah ini dapat membantu menurunkan simpanan zat besi, tetapi manfaat tersebut tidak berarti semua orang ini harus rutin ya untuk donor agar sehat. Nah, sahabat Narasi Media, benarkah donor darah ini bisa membersihkan darah? Ini termasuk salah satu mitos yang sering muncul. Ada anggapan kalau kalau darah dikeluarkan, darah baru akan tumbuh dan tubuh ini akan menjadi lebih bersih. Padahal konsepnya tidak sesederhana itu ya. Tubuh ini memang terus memproduksi sel darah baru secara alami. Tetapi donor darah bukan proses cuci darah, dan darah juga tidak menjadi kotor hanya karena lama berada di dalam tubuh. Jadi jangan menjadikan donor darah ini alasan ingin membuang darah yang kotor ya, sahabat Rasi. Terus kemudian siapa saja sih yang boleh dan juga tidak boleh untuk melakukan donor darah? Seperti biasanya ya, sebelum donor ini calon pendonornya juga harus melewati pemeriksaan dan juga memenuhi persyaratan yang berlaku. Beberapa hal yang biasanya diperhatikan itu seperti kondisi kesehatan secara umum, terus kemudian tekanan darah, kadar hemoglobin dan juga usia, terus kemudian berat badan, ada riwayat penyakit atau enggak, terus kemudian ada obat yang dikonsumsi atau tidak, dan juga kondisi tertentu seperti kehamilan atau baru menjalani tindakan medis. Dan kalau kondisi tubuh ini sedang tidak memungkinkan, jadi jangan dipaksakan ya, sahabat Rasi. Jadi donor darah seharusnya dilakukan ketika tubuh ini memang sudah memenuhi persyaratan yang biasanya ditetapkan oleh PMI. Dan setelah donor darah, apa yang sahabat Rasi bisa lakukan? Yang pertama ya, pastinya harus mencukupi cairan, yaitu dengan minum, biasanya bisa dengan minum isotonik ya. Terus kemudian makan makanan yang baik, yang bergizi, dan juga istirahat, dan juga menghindari aktivitas fisik yang terlalu berat untuk sementara. Oke, sahabat Narasi Media, bagi sahabat Narasi Media yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa ya lewat WhatsApp-nya Rasi di 0811-3020-906, dan bisa juga interaktif di 0351-896-137. Sahabat Narasi Media, jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias akan kembali lagi tetap di Cakrawala Siang.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diaper nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Is jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemegatan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dari Kutama Ketan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
4: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif.

0: Rasi Media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke, sahabat Rasi Media, ini kita akan update sebentar ya untuk terkait situasi di daerah Gunung Lawu. Untuk sekarang ini titik apinya yang di wilayah Magetan ini sudah aman ya, namun tidak menutup kemungkinan titik api yang masih menyala di wilayah Ngawi ini juga bisa merembet ke wilayah Magetan lagi. Dan juga teman-teman dari berbagai unsur seperti TNI, Polri, Perhutani, BPD, terus kemudian ada masyarakat sekarang juga fokus bikin sekat bakar atau ilaran di perbatasan Ngawi Magetan di Desa Jabung. Nah, sahabat Transmedia, Tias juga akan melanjutkan sedikit ya terkait pembahasan tadi, yang mana donor darah ini ada manfaatnya nih untuk orang lain juga yang jauh lebih besar. Yang mana ada seorang ibu yang mengalami pendarahan saat melahirkan, ini kita juga bisa darah kita ini bisa dilakukan untuk transfusi. Terus kemudian juga untuk pasien yang membutuhkan juga bisa ditransfusi ya untuk pengobatannya. Oke, sahabat Aris Media, ini ada yang interaktif. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Bapak.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, pripun kabarnya Pak hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, masih bisa bergabung. Lah, dirimu gimana, Punya Warta?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, berarti pada dengan diriku.
0: Pripun iki Pak, ada requestan apa?
1: Itulah, itu seandainya umpama. Tapi ya saya juga belum pernah mengalami donor darah. Tapi keluarga saya pernah mengalami tambah darah.
0: Menerima darah ya, berarti
1: enggak? Dulu itu kan saudara yang katanya kurang darah itu, terus tambah darah. Di rumah sakit tambah darah bayar ya? Tapi yang donor kok gratis ya?
0: Iya ya, mungkin karena ya ini Pak, biasanya kalau gratis kan bisa pakai ini ya, BPJS.
1: Logikanya tuh gimana ya kalau kita donor gratis, tapi kalau yang membutuhkan bayar, bahkan bayarnya pun juga lumayan.
0: Oh iya kah?
1: Iya, itu kakak saya itu ya, seminggu sekali namanya cuci darah. Seminggu sekali itu 1.600.000. Seminggu sekali itu bahkan sampai menjelang akhir hayatnya. Sudah berapa duit yang dikeluarkan untuk beli darah? Mungkin ada 7 bulan atau 8 bulan. Itu seminggu sekali pasti 1.700.000, 1.700.000, kayaknya mesti. Anehnya yang donor itu kok nggak ada kembalian, biarlah beli susu gitu loh ya.
0: Oh, ada Pak, kalau dari PMI kemarin, itu kan ada donor darah kan kemarin di Rasi, itu yang donor darah ya dapat minuman isotonik, terus kemudian susu, roti, kayak gitu.
1: Dikasih rokok juga?
0: Boten.
1: Kalau rokok dikasih enggak ya?
0: Boten, boten.
1: Padahal dia juga, pendonor itu juga perokok. Ya, itu saja.
0: Oh, nje.
1: Ini dirimu tadi Tias ya?
0: Nge.
1: Ya, ada kata indah adanya senyumanmu.
0: Nge, terima kasih.
1: Ya, ada kata indah tanpa senyumanmu.
0: Terima kasih.
1: Saya mau salam itu loh. Salam. Bu Ari sama Bu Sri Udeng itu udah lama banget gak gabung, kemana ya?
0: Loh, Bu Ari tadi loh, gabung loh.
1: Bukan itu.
0: Ya kah?
1: Itu bukan
0: Bunda
1: Bu Ari.
0: Bunda Ari Padang kan? Nasi Padang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kok sama Bu Sri Huning, terus Bu Lilis, Bu Lilis sama Puspita, Puspipus itu loh. Kok lawama enggak pernah gabung, ora dia saya enggak mati loh. Iya.
0: Nggih, Pak Doniki, Pak Menawi.
1: Mungkin Sri Huning mungkin ya mohon maaf ini hanya interview saja atau tebakan saya. Mungkin atau HP-nya rusak, apa enggak ada paketan. Kalaupun USB ya Pak, review-nya lagi error.

0: ada saya makan sepiring lauknya ikan asin atau ikan ayam, disalami saya sudah senang. Juga Mas Haryantonya, Mas Yuginya itu juga lama tidak gabung. Ini sudah 3 menit, saya pamit ya.
1: Oh, enggak.
0: Lagunya apa lagunya yang mau diputar?
1: Oh, ini nanti habis ini masih azan dulu, Bapak. Terus habis itu ada requestannya tadi dari Bunda Ari.
0: Ya, nanti kalaupun ada, lagunya diputerin itu aja. Lagunya itu loh. Kemarin saya sudah dikasih tembang. Udah lagunya ngikut aja, yang enak penting ngikut aja. Yang penting sudah absen di acaranya Cakrawala Siang dengan Mbak Tiada Kata Indah tanpa senyuman. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak yang sudah interaktif bareng Tias. Dan sahabat Trismedia, habis ini saatnya azan ya. Dan jangan kemana-mana karena Tias juga akan kembali lagi di Cakrawala Siang.
2: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik.

0: News.
1: Sahabat Transi Media, ancaman si jago merah di kawasan lereng Gunung Lawu rupanya belum sepenuhnya usai. Meski kobaran api yang melahap wilayah hutan Kabupaten Magetan telah dinyatakan padam total, potensi bahaya masih mengintai. Kali ini ancaman kebakaran hutan dan lahan justru datang dari wilayah perbatasan milik tetangga, yaitu Kabupaten Ngawi. Kepulan asap pekat kembali menembumbung tinggi ke angkasa pada hari Selasa 15 September 2026 yang menandakan adanya titik api baru yang berkobar hebat. Kondisi ini memaksa tim gabungan dari Magetan untuk tetap bersiaga penuh di kawasan perbatasan agar api tidak merembet kembali. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-34-35-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, ramai banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi ngulis apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisual Radio dan juga di Rasi FM.

Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

Literasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke sahabat literasi media, hari ini kita sudah belajar ya bahwa donor darah ini bukan sekedar mengeluarkan darah dari tubuh, tetapi di balik proses sesederhana itu ada kepedulian yang bisa sangat berarti bagi orang lain. Dan juga untuk pendonor ini ada proses pemeriksaan dan juga beberapa manfaat yang menyertainya. Tetapi donor darah bukan berarti darah kita sedang kotor ya, atau harus dikeluarkan supaya tubuh menjadi sehat. Jadi prinsipnya sederhana, kalau sehat dan juga memenuhi syarat, makanya bisa donor darah ya. Dan kalau kondisi tubuh ini memang tidak memungkinkan, jangan dipaksakan untuk donor darah. Karena satu kantong darah mungkin bagi kita hanya sebagian kecil dari apa yang kita punya, tapi bagi seseorang yang sedang membutuhkan transfusi, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti. Donor darah sehat untuk berbagi dan berbagi untuk menyelamatkan. Dan sahabat Transmedia, sudah kurang lebih 2 jam ya Tias menemani sahabat Transmedia. Terima kasih buat semua sahabat Transmedia yang sudah interaktif bareng Tias tadi, dan juga yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga interaktif. Dan Tias juga mohon maaf apabila ada salah kata dalam siaran tadi. Dan sampai jumpa di lain hari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Sobat, kita coba kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 17 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga Hati Lamongan, 103,8 FM Pramesara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Respons keluhan warga Graha Indah di LH Lamongan hentikan 5 pabrik diduga polutan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramesara Lamongan, Lia.
3: Baik sobat, informasi dari Lamongan, warga perumahan Graha Indah Pacitan akhirnya

dan demam. Dari hasil verifikasi lapangan, DLH menemukan sejumlah pelanggaran serius, mulai

0: Utara Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Jika karbutlah Gunung Lawu, Ngawi bangun ilaran panjang 1,3 km. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, mengantisipasi meluasnya kebakaran

0: munculnya titik kebakaran di wilayah Tanjung Perak dengan Ngawi.
1: Pemadaman pos 5 ya, karena pos 5 itu kayak savana gitu, dimungkinkan api kalau naik itu bisa lagi berlanjut ke barat. Itu kurang lebih masih 800 meteran, 800 meter ke arah pos 5. Jadi teman-teman akan ngecamp di sini malam hari ini, karena ini tadi kita sudah hilar.
0: Pembuatan sekat bakar direncanakan berlanjut dari jalur Ukir Bayi hingga pos 5 Gunung Lawu. Sementara itu, kebakaran di kawasan hutan pinus desa Karanggubito, Kecamatan Kendal, diperkirakan telah membakar sekitar 5 hektar lahan. Upaya ini dilakukan untuk menekan risiko meluasnya karhutla selama musim kemarau sekaligus mencegah terulangnya kebakaran besar seperti pada 2023. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Kebakaran Gunung Lawu di Magetan hanguskan 15 hektar lahan pinus. 3 titik api terpantau di Ngawi. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rai Magetan, Adima.
3: Baik, terima kasih. Sebab kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu wilayah Kabupaten Magetan menghanguskan sekitar 15 hektar lahan. Memasuki hari ketiga, petugas memastikan api di wilayah Magetan sudah padam. Tapi 3 titik api masih terpantau di kawasan Gunung Lawu yang masuk wilayah Kabupaten Ngawi. Wakil Administrator KPA Laudes Hermawan mengatakan, petugas telah mengecek kawasan yang sebelumnya terbakar di wilayah Magetan hingga Rabu, di mana hasil pemantauan menunjukkan tidak ada lagi asap maupun api di kawasan tersebut. Hermawan menjelaskan, kebakaran kemudian bergerak ke arah utara menuju wilayah Ngawi. Petugas saat ini memantau 3 titik api yang berada di kawasan tersebut.
4: Tadi siang tadi ini kita survei ke sana untuk kondisi asap juga sudah tinggi.
3: Menurut Hermawan, kebakaran di wilayah Magetan melanda kawasan hutan pinus dan vegetasi kering. Api bergerak mengikuti kondisi medan dan tiupan angin hingga membakar kawasan seluas sekitar 15 hektar. Petugas bersama BPBD, masyarakat, RPH, TNI, dan unsur terkait membuat ilaran untuk membatasi pergerakan api. Ilaran dibuat selebar sekitar 5 meter di sejumlah lokasi yang masih dapat dijangkau petugas dan masyarakat. Hermawan menyebutkan medan terjal dan minimnya akses menjadi kendala dalam penanganan kebakaran. Kondisi angin yang cukup kencang juga membuat petugas harus mewaspadai pergerakan api, terutama di kawasan yang banyak ditumbuhi lalang dan vegetasi kering. Untuk mencegah api kembali masuk ke wilayah Magetan, petugas memanfaatkan sungai yang berada di perbatasan Magetan dan Ngawi sebagai pemutus alami.
4: Karena itu ada sungai, jadi sungai

0: di Indrawi Pak?
1: Jadi kalau di Indrawi itu ada tiga titik sekarang, di arah ke Gunung Anakan ke atas sampai nanti kalau arah itu di Ukir Bayi. Ya, sapi masih jauh dari Ukir Bayi sekitar 5 kiloan kalau tidak sampai ke atas.
2: Sementara itu, tiga titik api yang berada di wilayah Ngawi masih menjadi perhatian petugas. Salah satu titik bahkan berada di kawasan hutan lindung. Petugas terus melakukan pemantauan dan pemadaman dengan mempertimbangkan kondisi medan yang sulit dijangkau. Kepala UDS juga menutup seluruh jalur pendakian Gunung Lawu sejak hari Senin kemarin. Penutupan dilakukan untuk mencegah pendaki yang masuk ke kawasan rawan kebakaran. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocora siap melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. Bupati Lamongan panen sorghum di Kecamatan Sabar. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Haji Lamongan, Novi.
4: Baik, terima kasih sobat. Tanaman sorghum menjadi inovasi bagi Kabupaten Lamongan untuk menjawab tantangan atau permasalahan khususnya di sektor pertanian. Dengan membuat biji sorghum menjadi olahan yang lebih bernilai, hal ini juga dikatakan oleh Bupati Lamongan Yuronur Effendi saat mengunjungi di Kecamatan Babat, salah satu sentra pengembangan dan inovasi utama budidaya tanaman sorghum sebagai alternatif pangan pengganti beras dan gandum, khususnya di

tinggi, tidak perlu ribet untuk memasarkan karena banyak orang yang datang untuk mencari satu baik tepung maupun satu yang lain. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, hari ini kita akan memulai

0: langsung tanaman yang menjadi alternatif selain gandum dan juga jagung, yaitu sorghum. Dan Lamongan menjadi potensi tanaman sorghum seluas 200 hingga 300 hektar. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
1: Novi, reporter Radio Rongga di Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Kamesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi, selamat siang. Gimana nih kabarnya di hari Kamis ini, sahabat Rasi? Semoga pokoknya sahabat Rasi semuanya selalu diberikan kebahagiaan, juga selalu bersyukur atas nikmat hidup yang tidak pernah berhenti ya, sahabat Rasi ya. Nanti sahabat Rasi bakal dibersamai sama Cahaya. Monggo yang mau interaktif boleh banget di nomornya 0811 3020 906, atau bisa juga melalui teleponnya di 0351896137. Bisa juga melalui aplikasinya ya di Xpress Radio, sahabat Rasi, ataupun melalui webnya di www.rasifm.co.id. Nah, kali ini nanti temanya apa ya? Tapi sebelumnya nih ada yang mau interaktif di pembuka kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, niki dengan sinten nggih?
1: Kula Pak Sudarto.
0: Nggih. Wonten pripun Pak Sudarto? Ada keperluan napa ini?
1: Bapak Sudarto.
0: Nggih. Wonten keperluan napa niki?
1: Niki Bapak Sudarto.
0: Nggih.
1: Nyuwun tembang.
0: Tembang napa niki?
1: Saya judulnya lupa, Mbak.
0: Oh, dieling-eling sampai eling pokoknya kuduan niki.
1: Tapi kalau mengingat tembangnya sedikit masih ingat.
0: Apa nih?
1: Yen arep sambat karo sapa?
0: Lah dienggo sapa to, Pak niki?
1: Iki tatsane mongso.
0: Aduh, lagune sinten niki?
1: Bisa rasake.
0: Kula kok bingung to, Pak, iki lagune sapa ya, Pak?
1: Wis kalau gitu
0: lagu Kasmaran ya.
1: Kasmaran saja.
0: Oh, nggih, leres Kasmaran. Kasmarane kalih sinten niki? Kalih Bapak Yanto, napa Bapak Sudarsono? Sinten dik wau?
1: Lah, Bapak Sudarto.
0: Oh, Sudarto.
1: Ngendikane nggih. Anu pengen hola karo Mbak Cahaya.
0: Oh, ngoten. Halo,
1: tiap hari lo ditunggu suarane. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kali dengan saya Mbak Cahaya. Pasti ditunggu-tunggu itu.
0: Lah tapi jenengan mboten hola halo ngoten lo.
1: Eh, makane terus langsung halo.
0: Lah nggih, teng pundi niki kok mboten hola halo niki?
1: Tes. Pendina to lah. Aku Mbak ya, Kasparat ditunggu ya.
0: Oke.
1: Salamnya buat itu Bu Sri Huteng. Udah lama enggak pernah gabung.
0: Nggih, pun dangu
1: sama Bu Ari yang pernah enggak gabung.
0: Nggih.
1: Mas Ugi.
0: Nggih.
1: Mas Herianto.
0: Iya.
1: Bapak Dono Suworoi semenjak ngunduh pelem kae lho, belum pernah gabung sama
0: saya. Walahalahalahala, dangu sto ya nggih.
1: Iya. Waalaikumsalam.
0: Oh, matur suwun sangat, Bapak. Sopo iki dik mau aku lali sampean senenge. Ya sudah interaktif dengan Cahaya. Aslinya iki Bapak Yanto, guys, tapi wong berpura-pura menjadi manusia yang lain. Nah, topiknya hari ini adalah nanti kira-kira apa ya? Jangan kemana-mana, sahabat Rasi, tetap di Rasi Media, inspiratif dan informatif bersama Cahaya. Cahaya di acara Cakrawala Siang. Nah, ini requestannya Bobo Kasmaran.

0: tumben hari libur kesini?
1: Iya nih om. Sekalian om, aku mau minta izin sama om. Aku pengen bilang,
0: ya?
1: Aku pengen lebih dekat lagi om sama Tasya.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rahasia

0: angin pol banget.
1: Ngapa lah bukat mau gak sendremimin lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
2: Sana men leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang. Memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
5: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
6: Rasi Media, Rasi dan Informatif.

0: Sobat Rasi Media lo, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, topiknya di siang ini adalah sedikit berdonor-donor ya. Darahnya agak disumbangkan. Nah, topik siaran di siang ini adalah tentang donor darah. Bukan cuma menolong orang lain, apa nih manfaatnya untuk tubuh. Gimana Sobat Rasi semuanya? Apakah sudah pernah untuk donor darah? Atau pernah donor darahnya melalui Gusti Allah? Misalkan kalau perempuan ya, donor darah itu bukan melalui donor gitu ya, bisa juga melalui halangan, atau mungkin kita seandainya melahirkan anak itu juga berdonor ya, pertaruhan nyawa gitu. Nanti Sobat Rahasia ada yang mau interaktif di pembukaan ini kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Sri Huning.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih.
1: Pun sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana nih Bunda, sehat?
1: Sehat kan?
0: Nah ini saya akuar tekok Bun, jenengan sudah pernah donor darah apa belum ini?
1: Kalau donor darah diambil belum pernah.
0: Oh ngoten, tapi donor darahnya melalui Gusti Allah berarti.
1: Ya itu yang sudah kita jalani, namanya pertemuan
0: benar-benar. Enggih laras.
1: Melahirkan,
0: iya. Enggih.
1: Ya sudah kodenya wanita ya.
0: Enggih laras Bunda. Ya, ini
1: kita syukuri.
0: Enggih. Ini kalau bicara kayak gitu Bunda dulu selama melahirkan beberapa anaknya itu normal semua atau gimana Bun?
1: Oh kalau sama anakku dulu normal
0: Mbak. Oh enggih. Masih yo ya Bun, entah normal iya atau

0: Oke, itu yang mintanya normal loh, tidak
1: Iya,
0: di
1: benar
0: apa
1: Bunda.
0: itu. Nah
1: Nggih.
0: itu tadi soalnya gimana ya, bidan sekarang itu nggak sabaran, nggak seperti dulu mbak. Kalau
1: Iya,
0: zaman dulu itu
1: laras-laras
0: melahirkan
1: Bunda. Nggih.
0: melahirkan itu masih di apa ya,
1: Dikasih
0: di
1: motivasi gitu caranya
0: soal
1: biar
0: motivasi,
1: bisa,
0: ayo
1: iya, nggih.
0: pelan-pelan, ayo kok gini, terus tarik napas. Kalau
1: Nggih.
0: sumber itu perut itu dulu mbak tadi
1: Iya.
0: tenang juga kan, bidan dulu
1: Saya
0: itu
1: juga
0: kita tuh kalau kurang
1: pengalamannya waktu melahirkan menyedihkan pokoknya Bun itu juga. Yo, halah halah halah. Ya sebenarnya menurut saya bisa lahir dengan cepat, tapi karena harus nunggu dokter jam berapa ya? Jam 6 saya harus lahir itu malah sampai jam 10. Wes rasanya.
0: tapi normal juga.
1: Alhamdulillah Bunda, normal.
0: Penting tidak apa-apa.
1: Iya.
0: Itu yang aku waktu melahirkan itu ada kemarin anak saya itu bahwa cuma dulu dokternya tidak tergantung di rumah sakit. Nah
1: Anggih.
0: itu kan pinggul sempit ya,
1: Iya
0: pinggul sempit
1: benar.
0: itu kan harus ada tindakan. Nah itu caranya itu di kolok atau di tang itu enggak itu.
1: Anggih.
0: Nah, itu jantan. Tapi ya lebih sampai normal, tapi sebelum itu jantan
1: Iya,
0: hati-hati.
1: sekarang tuh wis di zaman saiki janok pokoknya bun.
0: Itu mau mau loro, mau loro jaluk menak itu.
1: Lo
0: Mesti
1: yo
0: ya
1: loro
0: harus
1: bun,
0: kan.
1: melahirkan itu yo loro, dibilang gak
0: Iya.
1: loro ya panggah loro.
0: Sakitnya cuma sementara waktu mau
1: Angge,
0: melahirkan. Kalau udah hamil
1: bahagianya ketemu
0: itu.
1: anak itu pokoknya luar
0: Nah,
1: biasa.
0: kan.
1: Darah saya itu juga takut waktu itu bun, karena memang saya nggak bisa donor darah karena HB saya rendah. Takut melahirkan harus transfusi darah, bayangannya tekan dindi. Tapi alhamdulillah Allah kasih selamat. Tapi
0: Ya.
1: darahnya itu katanya wes nguncur-nguncur
0: Ya,
1: mengalahkan
0: ya. Ya
1: donor
0: itu
1: darah itu.
0: namanya namanya perjuangan seorang
1: Nggih.
0: wanita
1: Ini
0: yang
1: katanya
0: kurang
1: Bun,
0: besar.
1: Bapak Yanto gimana Bun? Ini apa Sri Kuning? Ngono katanya.
0: Alah-alah, misalnya kita aku di kantor apa-apa.
1: Ganti loh Bun, gak Sri Huning malah Sri Kuning loh Bun. Piye
0: Ya,
1: iki?
0: terserah pokok sak karpe bilang kita lupa sama aku kok. Kita lupa sama aku kok.
1: Jenenge yo
0: Gak
1: ganti
0: apa-apa.
1: dek mau bopo sopo sak jenenge lali aku dek mau Bun Bun
0: Karena
1: Sri
0: tadi
1: Kandi apa Sri Kono mau yo anke.
0: diganti-ganti wong-wong terus pokoknya lah ngalahin Sriuning. Sriuning karo kamu mbak tadi mau ya mbak itu cinta
1: Oke,
0: sendiri.
1: Bunda.
0: Terus ceritanya itu bagus loh, kisah cinta Sri Huning sama Wiratmoyo itu.
1: Masya
0: Makanya
1: Allah.
0: aku nanti pakai nama Sri Huning itu akan ada ceritanya gitu loh. Makanya aku seneng nama Sri Huning gitu loh.
1: Enggih.
0: Apanya Sri Huning itu mesti kau tuban.
1: Oke.
0: Baik, mesti kau asabri.
1: Siap, Bunda.
0: Ini apa yang donor ya, donor
1: Iya,
0: darah ya.
1: tentang donor darah itu loh, Bun.
0: Tapi dengan sudah melahirkan 4 anak itu sudah cukup. Itu
1: Anggih.
0: perjuangan seorang ibu, seorang wanita.
1: Iya.
0: Kalau sudah melahirkan, itu beda loh. Melahirkan dari rahim sama di sesar itu beda loh mbak. Bagi
1: Anggih.
0: seorang ibu. Kalau sesar itu ya, ya tetap ibu. Tapi jalannya bukan lewat jalan yang normal gitu.
1: Anggih. Siap, Bunda.
0: Nah, jadi seorang ibu ya harus hati-hati. Perilaku, tingkah laku, terus
1: Nggih.
0: ucapan itu pada anaknya. Yang penting doa seorang ibu itu sangat manjur. Makanya
1: Oke.
0: yang masih punya ibu tolong diperhatikan, tolong disayangi, jangan dilupakan.
1: Siap, Bunda.
0: Sayangi seorang ibu, ibu itu
1: Nggih.
0: segalanya. Makanya
1: Oke.
0: apa surga itu di telapak kaki ibu, katanya loh.
1: Nggih. Leres niku, nggih.
0: Ayo makanya. Ya buat semuanya aja, Pak Budono, Mbak Bari, Mas Rudi, Dek Yanto,
1: Nggih. Mas
0: Mas Dek
1: Yanto.
0: Yanto, hari yang semua biru, Mbak Mayang,
1: Nggih.
0: Mas Reza, Mas Bayu, terus siapa ya, siapa nih Mbak Malia,
1: Monggo sinten
0: Bu
1: niki.
0: Anu, Bu Rini yang ada di Pulung, Gegeng siang, Bu Rini monggo, Gegono, Bu Rudi
1: Nggih.
0: yang ada di Pakutan apa gimana itu. Ya
1: Iya.
0: buat semuanya tanpa terkecuali salamnya sehat selalu. Sembahannya tak
1: Amin.
0: betul aja.
1: Siap, Bunda.
0: Buat ya, cahayanya, makasih waktunya. Mudah-mudahan sehat
1: Sami-sami.
0: selalu, diberkahi
1: Enggih.
0: Allah, rezekinya berlimpah.
1: Amin ya Allah.

0: sehat keluarganya,
1: Matur
0: bahagia
1: suwun
0: selalu.
1: sangat. Enggih Bunda.
0: Makasih, Mbak Bunda. Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Sri Huning yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah, ini juga sahabat Rasti ada yang bilang, "Aku belum pernah donor darah, Mbak. Takut dom suntik," katanya dari Bayu Samudra Wijaya Madiun. Waduh-waduh, harus dicoba pokoknya, karena darah kita itu selalu bermanfaat untuk orang banyak. Beliau juga request nih, kangen band Cinta Yang Tak Sempurna, atau mungkin apa tadi, Konco Tani. Nah, ini ya requestannya, nanti setelah ini bakal balik setelah lagu yang satu ini.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Flash News. Sahabat Rasi Media, raksasa manufaktur kereta api kebanggaan Kota Madiun PT Industri Kereta Api atau INKA tengah berada di fase krusial. Kondisi finansial perusahaan plat merah ini dikabarkan sedang tidak baik-baik saja. Kerugian bernilai fantastis dan beban utang yang menumpuk membuat pemerintah harus segera turun tangan. Fakta mengejutkan ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelola BUMN sekaligus COO Danantara Doni Oskaria. Ia menyoroti rapor merah perusahaan yang bermarkas di Madiun tersebut dan mendesak adanya langkah perbaikan atau transformasi secara masif. Hal ini mutlak diperlukan untuk mengokohkan kembali fondasi perusahaan agar lebih kompetitif di masa depan. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
3: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Winscare,

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Rasi Media.

0: Nyapo.
1: Takok
0: apa to?
1: Radio ki saiki iso visual ya, Mbak.
0: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, yo pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larap gak sih Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin radiorasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 0895339004007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
3: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
2: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
4: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
2: Reporter Radio Bahana Ngawi.
5: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
2: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
6: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
2: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

0: saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
1: Sobat, kita coba kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 17 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hati Lamongan, 103,8 FM Prames Suara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Respons keluhan warga Graha Indah, DLH Lamongan hentikan 5 pabrik diduga polutan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prames Suara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, informasi dari Lamongan, warga perumahan Graha Indah Pace

seperti dolomit dan bentonit yang tak hanya mengotori lingkungan, tetapi juga memicu gangguan kesehatan seperti batuk dan demam. Dari hasil verifikasi lapangan, DLH menemukan sejumlah pelanggaran serius, mulai

Suara Lamongan. Dari Lamongan.

0: muncul munculnya titik kebakaran di wilayah Tanjung Perak dengan Ngawi.
1: Pemadaman pos 5 ya, karena pos 5 itu kayak savana gitu, dimungkinkan api kalau naik itu ya bisa lagi berendek ke barat. Itu kurang lebih masih 800 meteran, 800 meter ke arah pos 5. Jadi teman-teman akan makan di sini malam hari ini, karena ini tadi kita sudah hilar.
0: Pembuatan sekat bakar direncanakan berlanjut dari jalur Ukir Bayi hingga pos 5 Gunung Lawu. Sementara itu, kebakaran di kawasan hutan pinus Desa Karanggubito, Kecamatan Kendal, diperkirakan telah membakar sekitar 5 hektar lahan. Upaya ini dilakukan untuk menekan risiko meluasnya karhutla selama musim kemarau sekaligus mencegah terulangnya kebakaran besar seperti pada 2023. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Kebakaran Gunung Lawu di Magetan hanguskan 15 hektar lahan pinus. 3 titik api terpantau di Ngawi. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rahim Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Soal kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu wilayah Kabupaten Magetan menghanguskan sekitar 15 hektar lahan. Memasuki hari ketiga, petugas memastikan api di wilayah Magetan sudah padam. Tapi 3 titik api masih terpantau di kawasan Gunung Lawu yang masuk wilayah Kabupaten Ngawi. Wakil Administrator KPA Laudes Hermawan mengatakan, petugas telah mengecek kawasan yang sebelumnya terbakar di wilayah Magetan hingga Rabu, di mana hasil pemantauan menunjukkan tidak ada lagi asap maupun api di kawasan tersebut. Hermawan menjelaskan, kebakaran kemudian bergerak ke arah utara menuju wilayah Ngawi. Petugas saat ini memantau 3 titik api yang berada di kawasan tersebut.
4: Tadi siang tadi ini kita survei ke sana untuk kondisi asap juga sudah tinggi.
3: Menurut Hermawan, kebakaran di wilayah Magetan melanda kawasan hutan pinus dan vegetasi kering. Api bergerak mengikuti kondisi medan dan tiupan angin hingga membakar kawasan seluas sekitar 15 hektar. Petugas bersama BPBD, masyarakat, RPA, TNI, dan unsur terkait membuat ilaran untuk membatasi pergerakan api. Ilaran dibuat selebar sekitar 5 meter di sejumlah lokasi yang masih dapat dijangkau petugas dan masyarakat. Hermawan menyebutkan medan terjal dan minimnya akses menjadi kendala dalam penanganan kebakaran. Kondisi angin yang cukup kencang juga membuat petugas harus mewaspadai pergerakan api, terutama di kawasan yang banyak ditumbuhi lalang dan vegetasi kering. Untuk mencegah api kembali masuk ke wilayah Magetan, petugas memanfaatkan sungai yang berada di perbatasan Magetan dan Ngawi sebagai pemutus alami.
4: Karena itu ada sungai, jadi sungai

0: di Indrawiwa.
1: Jadi kalau di Ngawi itu ada tiga titik sekarang. Jadi arah ke Gunung Anakan ke atas sampai nanti kalau arah itu di Ukir Bayi. Ya, sapi masih jauh dari Ukir Bayi sekitar 5 kiloan kalau tidak sampai ke depan.
2: Sementara itu, tiga titik sapi yang berada di wilayah Ngawi masih menjadi perhatian petugas. Salah satu titik bahkan berada di kawasan hutan lindung. Petugas terus melakukan pemantauan dan pemadaman dengan mempertimbangkan kondisi medan yang sulit dijangkau. KPA Laudies juga menutup seluruh jalur pendakian Gunung Lawu sejak hari Senin kemarin. Penutupan dilakukan untuk mencegah pendaki yang masuk ke kawasan rawan kebakaran. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocorasi akan melaporkan kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. Bupati Lamongan panen sorghum di Kecamatan Sabar. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronto Haji Lamongan, Novi.
4: Baik, terima kasih sobat. Tanaman sorghum menjadi inovasi bagi Kabupaten Lamongan untuk menjawab tantangan atau permasalahan khususnya di sektor pertanian. Dengan membuat biji sorghum menjadi olahan yang lebih bernilai, hal ini juga dikatakan oleh Bupati Lamongan Yuronur Effendi saat mengunjungi di Kecamatan Babat, salah satu sentra pengembangan dan inovasi utama budidaya tanaman sorghum sebagai alternatif pangan pengganti beras dan gandum. Khususnya

0: Kemarin Bupati Lamongan Yurodon Effendi didampingi oleh Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Askara melihat langsung tanaman yang menjadi alternatif selain gandum dan juga jagung yaitu sorghum. Dan Lamongan menjadi potensi tanaman sorghum seluas 200 hingga 300 hektar. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
1: Novi, reporter Radio Rongga di Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Tamesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan-rekan.

0: Kan angin pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devi Ratawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Rasi Media,
5: Rasio dan Informasi.
6: Jangan lupa Bakar Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
7: Meledak.
4: Rasi Media,
5: Rasio dan Informasi.
8: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
9: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
10: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
11: Bu Nana.
12: Bu Ayu, belanja juga Bu?
11: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
12: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
11: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
12: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
11: Berarti satunya 2.500.
13: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
12: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
11: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
13: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
14: Winscare.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
15: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
16: Teteh, teteh siapa?
15: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
16: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
15: Untung itu, bos.
16: Ya iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
15: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
16: Loh yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
15: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
16: Kan minum es teh jus bang.
15: Tijus. Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
16: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
17: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
18: Rasi Media,
7: inspiratif dan informatif.
19: Sobat Rasi Media lo, balik lagi dengan Cahaya. Mohon maaf tadi ada rapat mendadak. Ya gaya nih ya Sobat Rasi ya. Nah ini aku diprotes lagi sama Bapak Yanto ya. Katanya lagunya blas, gak penak kasmaran campur sari. Maksud saya Mbak Cahaya. Ya Allah, aku harus mengeplay apa? Kasmaran pengpindo panggah suwala lo Sobat Rasi lo. Ini juga Mbak Cahaya aku puterin keriduan ridho rumah ya. Baiklah Sobat Rasi ya. Sobat Rasi balik lagi ke topik. Mungkin tadi urung disepil sidik ya ta. Donor darah itu sebenarnya apa sih? Donor darah adalah ya, kalau bahasa medisnya adalah proses membagikan memberikan sebagian darah secara sukarela untuk digunakan bagi pasien yang membutuhkan. Juga apa sih yang terjadi setelah tubuh donor itu ya, orang sendiri-sendiri Sobat Rasi. Kalau seandainya teman kita habis donor darah dia sehat-sehat aja, alhamdulillah ya. Cuma ada juga yang habis donor darah kadang tuh pusing atau mungkin lemes, letih, lesu, lapar ya Sobat Rasi ya. Ya gimana? Karena dia habis menyumbangkan darahnya, darahnya itu loh. Jadi mungkin dia harus lebih banyak minum lagi. Cairan darah itu dipulihkan terlebih dahulu ya ta. Juga tubuh kemudian memproduksi kembali sel-sel darahnya. Katanya kalau misalnya kita donor darah, sel-sel darah di tubuh kita tuh jauh lebih baik lagi, Sahabat Rasi ya. Yang racun-racun bukan berarti kita menyumbangkan racun, enggak ya. Di tubuh-tubuh kita itu memproduksi sel-sel darah yang lebih baik lagi gitu. Karena itu, setelah donor seorang dianjurkan cukup minum dan istirahat. Jangan berdonor darah terus kamu malah sok-sokan adu kekuatan naik gunung atau jogging ya. Jangan, sahabat rahasia ya. Nah, sebagian orang bisa merasa lemas gitu setelah donor darah karena bapaknya Mbak Cahaya sendiri dulu di instansi adalah keharusan untuk donor darah, menurut sahabat terasi. Dan bapak saya donor darah pulang-pulang tuh pucet agak mekakat karena yo mungkin sudah takut sama suntikan, suntikannya sak gede gaban gitu. Ditambah harus donor darah, darahnya diambil jadi kelemun-kelemun, menurut sahabat terasi. Tapi sahabat terasi, apa sih manfaatnya donor darah untuk pendonor? Donor darah bukan pengobatan. Dan bukan, ya Allah, aku salfok ini sahabat rahasia ya. Tiba-tiba ada ya mengganggu Mbak Cahaya di belakang layar, itu Kak Fatur ya, tas ganggu ya, pokoknya enak ya pola he. Nah, sebelumnya sahabat rahasia ya, manfaatnya jelas adalah kalau seandainya kita kekurangan donor, manfaat donor darah untuk pendonor, keandainya kita sudah kritis darahnya kayak ibu-ibu yang melahirkan, bahkan ada yang harus ditambah darah gitu ya sahabat rasi, transfusi darah. Dan itu belum tentu loh sahabat rasi, bukan orang hamil juga ya, ada bapak-bapak di rumah suka sakit, pokoknya yang sakit harus transfusi darah. Dan itu walaupun sahabat rasi, yang perlu diingat ya, golongan darahnya sama-sama O, itu belum tentu bisa didonorkan. Seribet itu memang donor darah, tapi manfaatnya ya, semoga seandainya tetes darah yang kita berikan kepada orang itu benar-benar bermanfaat untuk orang tersebut ya sahabat rahasia ya. Karena sahabat rahasia dulunya Mbak Cahaya juga pernah tuh di lapangan ya, tahu, pas jadi masih jadi anak perawat, pernah lah transfusi darah di lapangan itu. Terus bapaknya itu kesakitan karena darahnya itu tidak bisa mengalir gitu, buntet kental gitu loh sahabat rasi. Jadi katanya kalau ditransfusi darah itu badan rasanya tambah meriang. Jangan dirasa badan itu bisa menerima gampang gitu ya sahabat rasi, enggak semudah itu. Jadi juga kalau seandainya orang-orang yang mungkin berdonor darah itu dia darahnya dia merasa lebih sehat atau bahkan bisa menjadi diet yang alami, katanya bisa membuat kurus ya. Tapi orang yang menerima darah itu pun juga kesulitan sebenarnya sahabat rasi ya, karena apa namanya, ada HB-nya kak atau apanya itu yang benar-benar harus sesuai dengan apa namanya itu kontribusi dengan darahnya itu sendiri. Nah ini sahabat rasi, requestannya bunda, toh ama kerinduan.

0: dari Wings Food.
1: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
1: Nyapo.
2: Radio ke saiki iso visual ya, Pak ya.
1: Oh, ala yo apa sih? Radio Rahasia Media ku 100% visual.
2: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
1: Oh, yo pinter ngono ya. Radio Rahasia kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
2: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
1: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
2: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti
1: ya. Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rahasia mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
2: Dicatet, aku bar iki arep pasang iklan ya, Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
2: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rahasia Media, inspiratif dan informatif.

0: Sobat Rasi Media Lol, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, gimana? Apakah sudah tertarik untuk donor darah nih? Ya, kudu tertarik. Karena kalau seandainya bisa ya, Mbak Cahaya pun juga pengen rasanya donor darah. Tapi ternyata saya tidak bisa donor darah karena ya kondisi kesehatan secara umum. Padahal kesehatan Mbak Cahaya tuh sekarang baik-baik saja loh Sobat Rasi. Tapi ternyata ya, tekanan darahnya, HB-nya juga rendah, usianya juga mencukupi sebenarnya, berat badan mencukupi, cuma HB sahabat Rasi. Juga obat yang sedang dikonsumsi itu Mbak Cahaya nggak konsumsi apa-apa ya, mungkin itu alasannya nggak bisa donor darah. Jadi sahabat Rasi, ada yang mau interaktif dengan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak
0: Cahaya. Alhamdulillah sehat Bunda. Bunda sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mungkin
1: pengen sejuk. Masih enggak sih.
0: Kenapa nih Madiun?
1: Bawanya
0: pawanas tuh pun.
1: Pawanasnya kentang-kentang biasa nih mbak. Orang mau mentor-mentornya pawanas-kentang.
0: Oh benarnya es mawon nih yang tadi.
1: Tapi aku enggak lek kok kan es sih mursa aku apa ya pegel-pegel tapi mbak apa linu-linu lah mbak.
0: Linu-linu.
1: Oke. Jadi ya diselingi mbak ya air putih biasa kadang-kadang lek like, terus gak tahan banget ya terpaksa.
0: Nggih. Sik pun mau nanya, yeah. Jenengan pernah donor darah napa dereng niki?
1: Oh, saya anggota rutin, Mbak.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Anggota rutin saya.
0: Nggih. Efeknya piye, Bun, di badan, Bun?
1: Dalam?
0: Di badane jenengan efeknya setelah donor darah bagaimana ini, Bun?
1: Oh, kalau saya karena sudah biasa ya, Mbak. Itu ya enak wenteng mbak. Selain itu kan anjir. Jadi kalau kita rutin donor selain ya kita menolong sesama
0: okay.
1: Terus untuk kita sendiri itu gini loh mbak, jadi kita tahu kondisi kita gitu loh
0: yeah.
1: Bukan setiap bulan kita harus ngeteng enggak kan okay. Itu kalau donor itu 2 bulan 3 bulan yeah. Kan mbak
0: 3 bulan
1: jadi
0: sekali
1: kita tahu,
0: 2 bulan sekali okay.
1: Terus tekanan darah kita
0: okay.
1: Terus apa ini tubuh kita itu hemoglobinnya itu naik apa turun
0: yeah.
1: Berat badan itu mbak ini aku
0: tidak
1: iso kadang-kadang lah HP sok muda sok medun mbak
0: tapi selalu tunggu. Berhasil untuk donor darah bun
1: apa
0: selalu berhasil untuk donor darah
1: enggak kemarin itu jadi 4 yeah. Bulan baru bisa mbak.
0: Oh, mata.
1: Soalnya apa yeah. HB-nya kurang.
0: Oh, gitu.
1: Kurang 1 strip loh mbak.
0: Iya,
1: kan
0: gak boleh ya, Bu.
1: Aturan 12,5 ya.
0: Yeah.
1: Saya 12,4.
0: Oh, gitu.
1: Itu kan enggak bisa.
0: Yeah, yeah.
1: Harus balik lagi.
0: Yuh.
1: Itu sampai berapa kali? 2 kali atau 3 kali gitu terus baru bisa.
0: Okay.
1: Alhamdulillah.
0: Harus
1: banyak makan sayuran, yeah. Buah gitu loh, mbak.
0: Siap, Bunda. Yeah. Bun yeah. Kalau habis donor darah itu pusing apa gimana gitu? Ngerasa
1: alhamdulillah
0: gitu,
1: enggak mbak.
0: Wah, keren.
1: Tapi ada saudara Masya saya yang di Klaten itu mbak.
0: Iya.
1: Oh dek ini jan gagah. Wes jan bar kuwi mbak. Aku akhirnya sing bopong.
0: Semaput. Nah katanya gitu.
1: Pada calandang
0: lah niku loh katanya.
1: Pada calandang semaput mbak. Ya Allah aku udah
0: ngisin-ngisin dia. Kodo karo fatur nek ngoten berarti bu.
1: Ngisin-ngisin ini. Tapi itu mbak. Wong biasa ini kurangin niki loh. Jadi aku mau ke semaput. Alah paling ngewiki aku mbak kok jadi aku sih bopok mbak untungnya kok cedak
0: alhamdulillah
1: orang aduh no lho mbak
0: kemangkaran
1: jadi ngenteni dek aku lagi Bali mbak dari tempat rumahku ke jalan Bali kan dekat gitu lho mbak
0: oke
1: okay. Belakang sedono itu
0: nggih bunda
1: nggih salam-salam nggih mbak sayang
0: nggih
1: salamnya kagem sedanten mawon tanpa terkecuali mutus aku lo sebutnya pokoknya kagem sedanten mawon sing sampun senggol-senggol kula atur kagem matur suwun sange sing dereng kula senggol niki kula senggol padha wolu-wolu nggih lur ya
0: oke okay, bunda
1: salam sehat selalu
0: amin
1: mbak kula mengke diputerakan lagune niki mbak
0: sinten
1: cintamu aku lho mbak
0: iya siap bunda nggih
1: okay. Kagem mbak Cayani selamat bertugas
0: okay.
1: Lagunya saya tunggu
0: okay.
1: Semoga lancar enggak ada masalah apapun nggih mbak mekaten mawon matur suwun
0: siap Bunda, terima kasih sekali Bunda Ari Madiun yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah, sahabat Rasi tetap di Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif. First News.
0: Sahabat Rasi Media, ancaman si jago merah di kawasan lereng Gunung Lawu rupanya belum sepenuhnya usai. Meski kobaran api yang melahap di wilayah hutan Kabupaten Magetan telah dinyatakan paham total, potensi bahaya masih mengintai. Kali ini ancaman kebakaran hutan dan lahan justru datang dari wilayah perbatasan milik tetangga, yakni Kabupaten Ngawi. Kepulan asap pekat kembali membumbung tinggi ke angkasa pada hari Selasa 15 September menandakan adanya titik api baru yang berkorban hebat. Kondisi ini memaksa tim gabungan dari Magetan untuk tetap bersiaga penuh di kawasan perbatasan agar api tidak merembet kembali. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini, Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: dalam
1: kaya suara kata-kata
0: dan terus
1: bukti nyata.
0: Nah.

sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur. Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya enggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.

Saudara Simedia, nampaknya lagu ini adalah perjumpaan terakhir bersama Cahaya. Maksudnya terakhir di hari ini ya, Saudara Sia. Sampai bertemu lagi untuk besok siang, bakal bersama juga sama bestingnya Mbak Cahaya, yaitu Kak Tias. Nah, Saudara Sia, terima kasih sekali ya sudah interaktif dengan Cahaya di hari ini. Semoga Saudara Sia semuanya selalu diberikan kebahagiaan, diberikan murah rezekinya juga, diberikan kesehatan dan panjang umur ya sahabat terasi. Nah sahabat terasi, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian barat.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 17 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hati Lamongan, 103,8 FM Prames Suara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Respons keluhan warga Graha Indah, DLH Lamongan hentikan 5 pabrik diduga polutan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prames Suara Lamongan, Lia.
3: Baik sobat, informasi dari Lamongan, warga perumahan Graha Indah Pacitan

Suara Lamongan. Dari Lamongan.

0: munculnya titik kebakaran di wilayah Tanjung Perak dengan Ngawi.
1: Pemadaman pos 5 ya, karena pos 5 itu kayak savana gitu, dimungkinkan api kalau naik itu ya bisa lagi berlanjut ke barat. Itu kurang lebih masih 800 meteran, 800 meter ke arah pos 5. Jadi teman-teman akan camp di sini malam hari ini, karena ini tadi kita sudah hilar.
0: Pembuatan sekat bakar direncanakan berlanjut dari jalur Ukir Bayi hingga pos 5 Gunung Lawu. Sementara itu, kebakaran di kawasan hutan pinus Desa Karanggubito, Kecamatan Kendal diperkirakan telah membakar sekitar 5 hektar lahan.

0: Budi Siloga.
1: Erlinda, reporter Radio Fahan FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Kebakaran Gunung Lawu di Magetan hanguskan 15 hektar lahan pinus. 3 titik api terpantau di Ngawi. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rahmat Magetan, Adima.
2: Baik, terima kasih. Soal kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu wilayah Kabupaten Magetan menghanguskan sekitar 15 hektar lahan. Memasuki hari ketiga, petugas memastikan api di wilayah Magetan sudah padam. Tetapi 3 titik api masih terpantau di kawasan Gunung Lawu yang masuk wilayah Kabupaten Ngawi. Wakil Administrator KPA Lawu Des Hermawan mengatakan, petugas telah mengecek kawasan yang sebelumnya terbakar di wilayah Magetan hingga Rabu, di mana hasil pemantauan menunjukkan tidak ada lagi asap maupun api di kawasan tersebut. Hermawan menjelaskan, kebakaran kemudian bergerak ke arah utara menuju wilayah Ngawi. Petugas saat ini memantau 3 titik api yang berada di kawasan tersebut.
3: Tadi siang tadi ini kita survei ke sana untuk kondisi asap juga sudah tinggi.
2: Menurut Hermawan, kebakaran di wilayah Magetan melanda kawasan hutan pinus dan vegetasi kering. Api bergerak mengikuti kondisi medan dan tiupan angin hingga membakar kawasan seluas sekitar 15 hektar. Petugas bersama BPBD, masyarakat, RPH, TNI, dan unsur terkait membuat dilarang untuk membatasi pergerakan api. Dilarang dibuat selebar sekitar 5 meter di sejumlah lokasi yang masih dapat dijangkau petugas dan masyarakat. Hermawan menyebutkan medan terjal dan minimnya akses menjadi kendala dalam penanganan kebakaran. Kondisi angin yang cukup kencang juga membuat petugas harus mewaspadai pergerakan api, terutama di kawasan yang banyak ditumbuhi lalang dan vegetasi kering. Untuk mencegah api kembali masuk ke wilayah Magetan, petugas memanfaatkan sungai yang berada di perbatasan Magetan dan Ngawi sebagai pemutus alami.
3: Karena itu ada sungai, jadi sungai

0: di Gawi Pak?
1: Jadi kalau di Gawi itu ada tiga titik sekarang. Di arah ke Gunung Anakan ke atas. Sampai nanti kalau arah itu di Ukir Bayi. Ya, sapi masih jauh dari Ukir Bayi sekitar 5 kiloan kalau tidak sampai ke Anakan.
2: Sementara itu, tiga titik api yang berada di wilayah Ngawi masih menjadi perhatian petugas. Salah satu titik bahkan berada di kawasan hutan lindung. Petugas terus melakukan pemantauan dan pemadaman dengan mempertimbangkan kondisi medan yang sulit dijangkau. Kapolres Lawdies juga menutup seluruh jalur pendakian Gunung Lawu sejak hari Senin kemarin. Penutupan dilakukan untuk mencegah pendaki yang masuk ke kawasan rawan kebakaran. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siap melaporkan kita kembali ke studio.
3: Mas reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. Bupati Lamongan panen sorghum di Kecamatan Babat. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Haji Lamongan, Novi.
4: Baik, terima kasih sobat. Tanaman sorghum menjadi inovasi bagi Kabupaten Lamongan untuk menjawab tantangan atau permasalahan khususnya di sektor pertanian. Dengan membuat biji sorghum menjadi olahan yang lebih bernilai, hal ini juga dikatakan oleh Bupati Lamongan Yuronur Effendi saat mengunjungi di Kecamatan Babat, salah satu sentra pengembangan dan inovasi utama budidaya tanaman sorghum sebagai alternatif pangan pengganti beras dan gandum. Khusus

0: stabil dan permintaan juga cukup tinggi. Tidak perlu ribet untuk mengajarkan karena banyak orang yang datang untuk mencari satu baik tepung maupun satu yang lain. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, hari ini kita akan memulai panen sorghum di Kecamatan Batang.
1: Kemarin Bupati Lamongan Yurodon Effendi didampingi oleh Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Askara melihat langsung tanaman yang menjadi alternatif selain gandum dan juga jagung yaitu sorghum. Dan Lamongan menjadi potensi tanaman sorghum seluas 200 hingga 300 hektar. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
2: Novi, reporter Radio Rongga di Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Tamesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Informatif dan Informatif. Selamat sore, sugeng sonton untuk salah Rasi Media. Gimana kabarnya untuk kamu di kesempatan sore hari ini ya? Tepat di tanggal 17 September 2026, Fatur hadir untuk menemani kamu 2 jam ke depan sampai jam 4. Ada berbagai informasi dan juga tembang-tembang favorit untuk sahabat Rasi Media. Bagi kamu mungkin yang ingin interaksi bareng Fatur, monggo silahkan nanti untuk interaksi bareng Fatur via WhatsApp di 0811-3020906 atau mungkin via interaktif call-nya di 0351-896137. Dan sahabat Transmedia, Fatur pengen ingatin juga sahabat Transmedia untuk kamu yang pengen menyaksikan atau memantau Fatur via visual, bisa langsung aja download aplikasi X-Space Radio di Play Store Android kesayangan kamu, atau mungkin bisa ke websitenya Rasi di www.rasifm.co.id. Untuk kesempatan sore hari ini, Fatur akan hadirkan berbagai informasi untuk kamu. Monggo yang ingin interaktif, Fatur tunggu setelah yang satu ini.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia FM Radio Inspiratif.

Oke, halo sahabat Rasi Media, selamat sore ya. Masih bareng Fatur di kesempatan sore hari ini. Bagi kamu yang ini interaktif bareng Fatur juga mau gue silahkan ya. Oke, sahabat Rasi Media, ada beberapa informasi. Salah satunya terkait kebakaran Gunung Lawu yang geser dari Magetan ke Ngawi ya. Dan informasi dari tim gabungan ini siapkan sekat bakar untuk mengantisipasi kebakaran lebih meluas. Jadi sahabat Rasi Media, informasi sementara ini dari BPD Kabupaten Magetan ya, ancaman si jago merah di kawasan lereng Gunung Lawu rupanya memang belum sepenuhnya usai. Meski ada beberapa informasi kemarin dari BPD sendiri bahwa untuk sisi sebelah selatan ya dari Magetan ya, karena memang berbatasan juga dengan wilayah Ngawi, lebih tepatnya di Karanggupito dan juga di Kendal, sahabat Rasi Media. Dan sejauh ini, meski kobaran api yang melahap wilayah hutan Kabupaten Magetan telah dinyatakan padam total, potensi bahaya juga masih mengintai di sekitaran area hutan wilayah Magetan ya. Kali ini ancaman kebakaran hutan dan juga lahan justru juga datang dari wilayah perbatasan milik tetangga, yakni ada di sekitaran Kabupaten Ngawi, sahabat Rasi Media. Ada kepulan asap pekat kembali membumbung tinggi di angkasa pada Selasa lalu, tepatnya di tanggal 15 September ya. Hal ini mendatangkan adanya titik baru yang berkobar hebat. Kondisi ini pun juga memaksa tim gabungan dari Magetan untuk tetap bersiaga penuh di kawasan perbatasan agar tidak merembet kembali ke area sisi wilayah Magetan ya. Pasalnya, embusan angin kencang di kawasan pegunungan sewaktu-waktu bisa membawa percikan api menyeberangi batas wilayah, dan kabar padamnya api di kawasan Magetan dikonfirmasi langsung oleh Asper BKPH Lawu Selatan dari KPH Lawu Desa Mulyadi ya. Dan pihaknya telah melakukan penyisiran menyeluruh di area hutan yang sebelumnya terbakar hebat sejak Senin lalu. Dan sebenarnya Fatur juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak dari Kalaksa ya, sahabat Rasi Media. Tapi memang dari pihak Kalaksa BPBD pun juga masih ada kepentingan, belum usai juga, sahabat Rasi Media. Jadi nanti mungkin Fatur akan kembali untuk menghubungi dari pihak Kalaksa BPBD Kabupaten Magetan sendiri. Oke, tentunya sahabat Rasi Media juga ada Bunda Sri Huning yang minta request lagu apa gitu? Rindu, kerinduan ya. Oke, katanya lagunya belum diputar. Ini yang Cahaya masih emang iya. Oh iya, tadi ya Mbak Cahaya aku puterin kerinduan Ridho.

0: Mayo makasih katanya. Iya. Ya Mas Fatur, laguku belum diputar loh ya. Rido Roma kerinduan makasih ya. Ditunggu untuk Bunda Sri Huning ya. Sebelum itu juga Saturasi Media, nanti Fatur akan kembali lagi dengan memberikan berbagai informasi lainnya. Fatur akan hadirkan dulu requestan dari Bunda Sri Huning tadi, minta kerinduan. Oke, kerinduan Fatur akan hadirkan untuk kesempatan sore hari ini. Jadi untuk kamu Saturasi Media, jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur di Cakrawala Sore.
1: Ganteng, wonge gak sepiro manis tapi ngangenin banget gitu loh. Kita panggil sama-sama Protein News.

0: Sahabat Transmedia, petugas pemadam kebakaran Kota Madiun nyaris tak berhenti berjibaku dengan api selama musim kemarau. Dalam sehari, tepatnya pada minggu lalu, sedikitnya 6 kebakaran lahan dan semak belukar terjadi di sejumlah titik. 6 lokasi itu tersebar di Winongo, Yosinan Ngebrak, Cupu Manik Demangan, belakang perumahan Teman Asri Banjerjo, Janur Sari Manisrio, serta satu lokasi lainnya. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
3: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
4: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
3: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
5: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
3: Reporter Radio Bahana Ngawi.
6: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
3: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
7: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
3: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
8: Radio Rasi media itu 100% visual.
9: Lah sing ngerti berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
8: Oh iya, pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
9: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
8: Ya apa sih, ya murah.
9: Murah,
8: khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
9: Masangnya mbak, kurang ngerti pasang iklan-iklannya ini nggak ngerti ya.
8: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere Rasi gitu, di 08113020906. Nah apa nomor Mbah Karso? 089-533-909407. Dicatet ngono kuwi.
9: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
8: Oh iya, tak tunggu pokoke.
9: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
8: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
10: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xbox Radio dan juga di Rasi FM Magetan. Rasi, radio inspiratif dan

0: Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Sobat, kita coba kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 17 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hati Lamongan, 103,8 FM Pramesara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Respons keluhan warga Graha Indah, DLH Lamongan hentikan 5 pabrik diduga polutan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramesara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, informasi dari Lamongan, warga perumahan Graha Indah Pacitan

juga memicu gangguan kesehatan seperti batuk dan demam. Dari hasil verifikasi lapangan, DLH menemukan sejumlah pelanggaran serius, mulai dari belum lengkapnya dokumen lingkungan, tidak berfungsinya alat pengendali debu atau dust collector, hingga

0: suara Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Jika karbutlah Gunung Lawu, Ngawi bangun ilaran panjang 1,3 km. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahan FM Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih dan

0: munculnya titik kebakaran di wilayah Tanjung Perak dengan Ngawi.
1: Pemadaman pos 5 ya, karena pos 5 itu kayak savana gitu, dimungkinkan api kalau naik itu ya bisa lagi berlanjut ke barat. Jadi kurang lebih masih 800 meteran, 800 meter ke arah pos 5. Jadi teman-teman akan camp di sini malam hari ini, karena ini tadi kita sudah hilar.
0: Pembuatan sekat bakar direncanakan berlanjut dari jalur Ukir Bayi hingga pos 5 Gunung Lawu. Sementara itu, kebakaran di kawasan hutan pinus desa Karanggubito, Kecamatan Kendal, diperkirakan telah membakar sekitar 5 hektar lahan. Upaya ini dilakukan untuk menekan risiko meluasnya karhutla selama musim kemarau sekaligus mencegah terulangnya kebakaran besar seperti pada 2023. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Kebakaran Gunung Lawu di Magetan hanguskan 15 hektar lahan pinus. 3 titik api terpantau di Ngawi. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rai Magetan, Adima.
3: Baik, terima kasih. Soal kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu wilayah Kabupaten Magetan menghanguskan sekitar 15 hektar lahan. Memasuki hari ketiga, petugas memastikan api di wilayah Magetan sudah padam. Tapi tiga titik api masih terpantau di kawasan Gunung Lawu yang masuk wilayah Kabupaten Ngawi. Wakil Administrator KPA Laude Sermawan mengatakan, petugas telah mengecek kawasan yang sebelumnya terbakar di wilayah Magetan hingga Rabu, di mana hasil pemantauan menunjukkan tidak ada lagi asap maupun api di kawasan tersebut. Sermawan menjelaskan, kebakaran kemudian bergerak ke arah utara menuju wilayah Ngawi. Petugas saat ini memantau tiga titik api yang berada di kawasan tersebut.
4: Tadi siang tadi ini kita survei ke sana untuk kondisi asap juga sudah tinggi.
3: Menurut Hermawan, kebakaran di wilayah Magetan melanda kawasan hutan pinus dan vegetasi kering. Api bergerak mengikuti kondisi medan dan tiupan angin hingga membakar kawasan seluas sekitar 15 hektar. Petugas bersama BPBD, masyarakat, RPA, TNI, dan unsur terkait membuat ilaran untuk membatasi pergerakan api. Ilaran dibuat selebar sekitar 5 meter di sejumlah lokasi yang masih dapat dijangkau petugas dan masyarakat. Hermawan menyebutkan medan terjal dan minimnya akses menjadi kendala dalam penanganan kebakaran. Kondisi angin yang cukup kencang juga membuat petugas harus mewaspadai pergerakan api, terutama di kawasan yang banyak ditumbuhi lalang dan vegetasi kering. Untuk mencegah api kembali masuk ke wilayah Magetan, petugas memanfaatkan sungai yang berada di perbatasan Magetan dan Ngawi sebagai pemutus alami.
4: Karena itu ada sungai, jadi sungai

0: Kalau di Jawi Pak?
1: Jadi kalau di Jawi itu ada tiga titik sekarang. Di arah ke Gunung Anakan ke atas. Sampai nanti kalau arah itu di Bukit Bayi. Nah, sapi masih jauh dari Bukit Bayi sekitar 5 kiloan kalau tidak sampai ke depan.
2: Sementara itu, tiga titik KPI yang berada di wilayah Ngawi masih menjadi perhatian petugas. Salah satu titik bahkan berada di kawasan hutan lindung. Petugas terus melakukan pemantauan dan pemadaman dengan mempertimbangkan kondisi medan yang sulit dijangkau. KPI Laudies juga menutup seluruh jalur pendakian Gunung Lawu sejak hari Senin kemarin. Penutupan dilakukan untuk mencegah pendaki yang masuk ke kawasan rawan kebakaran. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocora siap melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. Bupati Lamongan panen sorghum di Kecamatan Sabar. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Haji Lamongan, Novi.
4: Baik, terima kasih sobat. Tanaman sorghum menjadi inovasi bagi Kabupaten Lamongan untuk menjawab tantangan atau permasalahan khususnya di sektor pertanian. Dengan membuat biji sorghum menjadi olahan yang lebih bernilai, hal ini juga dikatakan oleh Bupati Lamongan Yuronur Effendi saat mengunjungi di Kecamatan Babat, salah satu sentra pengembangan dan inovasi utama budidaya tanaman sorghum sebagai alternatif pangan pengganti beras dan gandum. Khususnya

0: kemarin Bupati Lamongan Yurono Effendi didampingi oleh Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Askara melihat langsung tanaman yang menjadi alternatif selain gandum dan juga jagung, yaitu sorghum. Dan Lamongan menjadi potensi tanaman sorghum seluas 200 hingga 300 hektar. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
1: Novi, reporter Radio Rongga Hati Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Tamesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa Dusmar.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_sri_rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Winscare.
6: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
7: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang. Memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

Yap, Rosi Medan Surat Udayan Informatif, lagi dan lagi kebakaran lahan terjadi di sekitar area Karsiden Madiun ya. Kali ini datang dari sekitaran rel Madiun yang membahayakan perjalanan kereta api, sahabat Rosi Media. Aktivitas membakar lahan di dekat rel bisa berujung membahayakan perjalanan kereta api. Bahkan kereta api Kahuripan sempat melakukan berhenti luar biasa setelah api dari pembakaran lahan merembet mendekati jalur. Informasi dari manajer Humas KAI Daup 7 Madiun untuk hari mengatakan bahwa sedikitnya dua kebakaran lahan di sekitar jalur rel kereta api terpantau baru-baru ini. Kejadian pertama berlangsung di kilometer 134 plus 400 petak stasiun Bagor Saradan ya. Masinis KA Sri Tanjung mendapati kobaran api yang diduga berasal dari aktivitas pembakaran ilalang di sekitar lintasan. Dan sekali lagi Satu Resmi Media, ini loh, kembali lagi kita harus bijak ya. Jadi orang itu harus bijak tuh, kembali lagi ya. Ya, jadi orang harus bijak. Buat apa sih bakar-bakar kayak gitu dengan situasi dan juga kondisi yang memang kemarau seperti saat ini, Satu Resmi Media. Berbahaya tentunya. Patut berpesan kepada kamu sekali lagi, jangan sekali-kali membakar lahan dengan sengaja untuk membuka lahan baru dan sebagainya. Jangan juga membuang puntung rokok sembarangan. Kembali lagi di musim kemarau seperti saat ini sangat amat berbahaya, Satu Resmi Media, untuk terjadinya kebakaran dan lain sebagainya. Dan tentunya dengan adanya kebakaran seperti saat ini sangat amat berbahaya, apalagi di dekat rel kereta api, Satu Resmi Media. Nyawa orang menjadi taruhannya. Sekali lagi, lebih bijak lagi untuk Satu Resmi Media ketika bermain api. Dan kalau bisa jangan main-main dengan api, berbahaya.

0: mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia File Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafile.co.id.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
7: Mantap! Ada promo menarik nggak?
8: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
7: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
8: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
7: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
8: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
6: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358.
9: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
10: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran APID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
11: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik. First News.
5: Sahabat Transmedia, dua destinasi wisata di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, yakni Geni Langit dan juga Mojosemi terancam ditutup setelah kerjasama pengelola dengan Perum Perhutani berakhir sejak Januari 2026 dan hingga kini belum diperpanjang. Informasi dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan, Suwito, beliau mengatakan belum diperpanjangnya kerjasama itu berkaitan dengan kewajiban pengelola yang belum terpenuhi. Demikian Flash News.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
6: Power Play Rasi Media,
7: inspiratif dan informatif.
8: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
7: Winscare.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Iklan Layanan Masyarakat Terbaik Jawa Timur.
8: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
11: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
8: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
11: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
8: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 0811302009. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
11: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
12: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
4: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif. Saudara Rasi Media, nampaknya perjumpaan Irfato untuk kesempatan sore hari ini harus saya terlebih dahulu ya. Jumpa lagi untuk Sotros Media esok hari ya. Tentunya Sotros Media faterkan pamit dulu terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jan, nek mireng ke ngaten iki, enaken ten pinggir kali nggih, Mas.
1: Kali apa, Nduk?
0: Nggih, kali yo.
1: Kuwi lagune Mas Tejo. Ya wis diaturke yo, bareng-bareng kanca-kanca dados.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian barat.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Kita ikuti lintas informasi Ramesnet.
3: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 17 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ngawi. Wujudkan hunian sehat dan nyaman. 215 warga Ngawi terima bantuan RTLH. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten Ngawi menuntaskan program bantuan sosial rumah tidak layak huni atau RTLH tahun 2026. Hingga Agustus 2026, seluruh bantuan bagi 215 penerima yang tersebar di 43 desa dan 19 kecamatan telah terrealisasi 100%. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Ngawi, Maftuh Afandi, menjelaskan setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta. Anggaran tersebut dibagi untuk memenuhi kebutuhan material bangunan serta biaya tenaga kerja dalam proses perbaikan rumah. Dari total bantuan tersebut, sebesar Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material bahan bangunan, sedangkan Rp2,5 juta digunakan untuk membayar upah tukang. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima, khususnya dalam memperbaiki kondisi rumah yang sebelumnya kurang layak huni. Selain meningkatkan kualitas bangunan, program ini juga diharapkan mampu mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang lebih sehat dan nyaman. Dengan tuntasnya program RTLH tahun ini, Pemkab Ngawi berharap semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat menempati hunian layak, sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga dan lingkungan tempat tinggal mereka. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju Lamongan. Produksi garam capai 1,3 ribu ton per Agustus. Optimis capai target pada tribulan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Terli.
5: Baik sobat, produksi garam Kabupaten Lamongan hingga Agustus 2026 mencapai 1.317,18 ton. Capaian tersebut diharapkan terus meningkat seiring memasuki periode puncak produksi pada tribulan keempat, khususnya Oktober dan November, dengan target produksi garam Lamongan tahun ini mencapai 20.000 ton. Musim produksi garam di Kabupaten Lamongan sendiri berlangsung relatif singkat, yakni sekitar 5 bulan mulai Agustus hingga November. Sementara itu, Juli dimanfaatkan petambak untuk melakukan persiapan lahan sebelum memasuki masa produksi. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan mengatakan, periode puncak produksi pada Oktober dan November menjadi momentum penting untuk meningkatkan capaian produksi garam hingga mendekati target yang telah ditetapkan. Sentra produksi garam Lamongan pada 2026 ini telah tersebar di wilayah Kecamatan Merondong, meliputi Desa Sedayu Lawas, Longgung, Labuhan, Brengkok, serta Desa Sidomukti. Terdapat 293 petambak yang tergabung dalam 26 kelompok usaha garam rakyat dengan total luas lahan tambak mencapai 217,33 hektar. Dari sisi harga, garam juga menunjukkan perkembangan positif. Pada September 2026, harga garam mencapai Rp1.500 per kilogram. Jauh meningkat dibandingkan bulan Agustus kemarin yang berada pada kisaran Rp1.000 per kilogram. Dinas Perikanan juga memberikan bantuan berupa 40 gerobak sorong dan 40 pasang sepatu boot bagi petambak. Selain itu, sebanyak 28 roll geomembran difasilitasi untuk Desa Brengkok, Kecamatan Merondong yang merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Binaan dan dukungan sarana produksi menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan usaha garam rakyat di Lamongan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio. Silahkan.
3: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Lamongan, tebar polusi dan tak berizin. Dinas Lingkungan Hidup LMG segel 5 pabrik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Adi Lamongan, Ima.
6: Penghentian kegiatan sementara untuk memenuhi ketentuan teknis. Industri harus membereskan persetujuan lingkungan, praktek emisi, memasang dus kolektor yang sesuai dengan kapasitas, serta menutup ruang produksi mereka. Dari Lamongan, Rima melaporkan kembali ke studio.
3: Ima, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Magetan. Dua destinasi wisata Magetan tak perpanjang kerjasama dengan Perhutani. Ini dampaknya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
7: Baik, terima kasih. Dua destinasi wisata di Kabupaten Magetan terancam tutup karena belum memperpanjang kerjasama pengelolaan dengan Perum Perhutani. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan Suwito mengatakan kondisi tersebut terjadi karena pengelolaan belum memenuhi sejumlah kewajiban dalam perjanjian kerjasama dengan Perhutani. Kedua destinasi, yakni Gendilangit dan Mojosemi, belum memperpanjang kerjasama pengelolaan dengan Perum Perhutani. Masa kerjasama kedua destinasi tersebut disebut telah berakhir sejak Januari 2026 lalu.
8: Antara ini, antara
7: dengan Perhutani
8: dan pengelola gitu ya. Kita tahu bahwa kunjungan wisata ini kan di dua destinasi, kalau di Bendana tahun kemarin kan menurun, sehingga mempengaruhi pendapatan yang berdampak pada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
7: pengelola. Menurut Suwito, pemerintah daerah tidak bisa mencampuri langsung hubungan bisnis antara pengelola destinasi dan Perhutani, sebab perjanjian pengelolaan tersebut berlangsung antara pengelola dengan pemilik lahan. Menurut Suwito, pemerintah daerah tidak bisa mencampuri langsung hubungan bisnis antara pengelola destinasi dan Perhutani, sebab perjanjian pengelolaan tersebut berlangsung antara pengelola dengan pemilik lahan. Meski demikian, Pemkab Magetan tetap melakukan pemantauan dan berupaya mencari solusi agar kedua destinasi tersebut tetap dapat dikembangkan. Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan bahkan telah melakukan monitoring bersama Perhutani dan instansi terkait. Sudah menyebut keberlanjutan pengelolaan Gendilangit dan Mojosemi penting bagi ekosistem pariwisata Magetan, sebab aktivitas kedua destinasi tersebut ikut menggerakkan kunjungan wisatawan dan usaha masyarakat di sekitarnya. Salah satu dampak yang mulai terasa, kata Suwito, berkaitan dengan kunjungan wisatawan ke kawasan Kampung Susulau. Jumlah wisatawan biasanya memasukkan destinasi tersebut dalam paket perjalanan bersama objek wisata di kawasan tersebut.
8: Dengan di, bukan ditutup ya, kemarin dari saya Kampung Susulau itu untuk salah satunya itu. Kemarin kami itu moneknya. Yang diperjanjikan itulah yang nanti yang harusnya disepakati. Mungkin karena keterlambatan untuk membayar atau mungkin karena ada ketunggaan yang biasanya juga di awal atau di itu tidak terlaksanakan.
7: Dia berharap Perhutani memberikan ruang bagi pengelola untuk menyelesaikan persoalan kerjasama tersebut. Menurutnya, apabila pengelola kembali mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan destinasi, peningkatan kunjungan wisata diharapkan dapat membantu mereka memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Suwito mengakui kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi pendapatan dari sektor pariwisata, terutama pendapatan masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada kunjungan wisatawan. Namun ia belum menyebutkan besaran potensi penurunan pendapatan akibat belum berlanjutnya kerjasama kedua destinasi tersebut. Ia berharap persoalan antara pengelola dan Perhutani segera menemukan titik temu sehingga pengembangan pariwisata di kawasan Magetan tidak terganggu. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Syaf melaporkan kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Informatif.
1: Keluarga sehat, apakah Anda termasuk orang yang mengalami kesulitan tidur? Jika iya, jangan biarkan hal tersebut berlarut-larut. Tidak mendapatkan tidur yang cukup tidak baik bagi kesehatan Anda dan berdampak buruk bagi kehidupan Anda. Namun, tahukah Anda banyak minuman yang dapat mempermudah tidur Anda? Di antaranya teh chamomile. Teh chamomile tanpa gula adalah minuman yang menenangkan. Nikmatilah 1 jam sebelum Anda pergi tidur. Teh ini membantu untuk menenangkan syaraf Anda dan juga mengurangi stres. Selain itu, Anda juga dapat minum susu coklat, teh mint, kokoa, susu hangat, air madu, teh jahe, dan susu almond. Karena kandungan vitamin E dalam susu, minumlah susu almond tepat setelah makan malam untuk memiliki tidur yang baik.
0: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasyam.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Is, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xbox Radio dan juga di Rahasia

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era digital seperti sekarang. Memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh semua orang, namun tanpa disadari bahwa senyum dapat bermanfaat untuk mengurangi stres dan menjadikan kita terlihat awet muda. Perlu Anda ketahui bahwa ketika tersenyum dapat melatih otot-otot wajah sehingga wajah akan tampak lebih fresh. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan seseorang sehingga dapat mencegah berbagai jenis penyakit.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpix Radio dan juga di Rahasia FM Kedua Rasi, radio inspiratif dan

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: Lidah adalah satu di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung, berwarna cekung, serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pamesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 17 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Prasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ngawi. Wujudkan hunian sehat dan nyaman, 215 warga Ngawi terima bantuan RTLH. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten Ngawi menuntaskan program bantuan sosial rumah tidak layak huni atau RTLH tahun 2026. Hingga Agustus 2026, seluruh bantuan bagi 215 penerima yang tersebar di 43 desa dan 19 kecamatan telah terrealisasi 100%. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Ngawi, Maftuh Afandi menjelaskan, setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta. Anggaran tersebut dibagi untuk memenuhi kebutuhan material bangunan serta biaya tenaga kerja dalam proses perbaikan rumah. Dari total bantuan tersebut, sebesar Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material bahan bangunan, sedangkan Rp2,5 juta digunakan untuk membayar upah tukang. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima, khususnya dalam memperbaiki kondisi rumah yang sebelumnya kurang layak huni. Selain meningkatkan kualitas bangunan, program ini juga diharapkan mampu mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang lebih sehat dan nyaman. Dengan tuntasnya program RTLH tahun ini, Pemkab Ngawi berharap semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat menempati hunian layak, sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga dan lingkungan tempat tinggal mereka. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju Lamongan. Produksi garam capai 1,3 ribu ton per Agustus. Optimis capai target pada tribulan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Terli.
3: Baik sobat, produksi garam Kabupaten Lamongan hingga Agustus 2026 mencapai 1.317,18 ton. Capaian tersebut diharapkan terus meningkat seiring memasuki periode puncak produksi pada tribulan keempat, khususnya Oktober dan November, dengan target produksi garam Lamongan tahun ini mencapai 20.000 ton. Musim produksi garam di Kabupaten Lamongan sendiri berlangsung relatif singkat, yakni sekitar 5 bulan mulai Agustus hingga November. Sementara itu, Juli dimanfaatkan petambak untuk melakukan persiapan lahan sebelum memasuki masa produksi. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan mengatakan, periode puncak produksi pada Oktober dan November menjadi momentum penting untuk meningkatkan capaian produksi garam hingga mendekati target yang telah ditetapkan. Sentra produksi garam Lamongan pada 2026 ini telah tersebar di wilayah Kecamatan Merondong, meliputi Desa Sedayu Lawas, Longgung, Labuhan, Brengkok, serta Desa Sidomukti. Terdapat 293 petambak yang tergabung dalam 26 kelompok usaha garam rakyat dengan total luas lahan tambak mencapai 217,33 hektar. Dari sisi harga, garam juga menunjukkan perkembangan positif. Pada September 2026, harga garam mencapai Rp1.500 per kilogram. Jauh meningkat dibandingkan bulan Agustus kemarin yang berada pada kisaran Rp1.000 per kilogram. Dinas Perikanan juga memberikan bantuan berupa 40 gerobak sorong dan 40 pasang sepatu boot bagi petambak. Selain itu, sebanyak 28 roll geomembran difasilitasi untuk Desa Brengkok, Kecamatan Merondong yang merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Binaan dan dukungan sarana produksi menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan usaha garam rakyat di Lamongan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio. Silahkan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Lamongan, tebar polusi dan tak berizin. Dinas Lingkungan Hidup LMG segel 5 pabrik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Adi Lamongan, Ima.
4: Penghentian kegiatan sementara untuk memenuhi ketentuan teknis. Industri harus membereskan persetujuan lingkungan, praktek emisi, memasang dus kolektor yang sesuai dengan kapasitas, serta menutup ruang produksi mereka. Dari Lamongan, Rima melaporkan kembali ke studio.
1: Ima, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Magetan. Dua destinasi wisata Magetan tak perpanjang kerjasama dengan Perhutani. Ini dampaknya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Dua destinasi wisata di Kabupaten Magetan terancam tutup karena belum memperpanjang kerjasama pengelolaan dengan Perum Perhutani. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan Suwito mengatakan kondisi tersebut terjadi karena pengelolaan belum memenuhi sejumlah kewajiban dalam perjanjian kerjasama dengan Perhutani. Kedua destinasi, yakni Gendil Langit dan Mojosemi, belum memperpanjang kerjasama pengelolaan dengan Perum Perhutani. Masa kerjasama kedua destinasi tersebut disebut telah berakhir sejak Januari 2026 lalu.
6: Antara
7: dengan Perhutani
6: dengan pengelola gitu. Kita tahu bahwa kunjungan wisata ini kan di dua destinasi. Kalau di Benar-benar tahun kemarin kan menurun, sehingga mempengaruhi pendapatan yang berdampak pada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengelola.
5: Menurut Suwito, pemerintah daerah tidak bisa mencampuri langsung hubungan bisnis antara pengelola destinasi dan Perhutani, sebab perjanjian pengelolaan tersebut berlangsung antara pengelola dengan pemilik lahan. Menurut Suwito, pemerintah daerah tidak bisa mencampuri langsung hubungan bisnis antara pengelola destinasi dan Perhutani, sebab perjanjian pengelolaan tersebut berlangsung antara pengelola dengan pemilik lahan. Meski demikian, Pemkab Magetan tetap melakukan pemantauan dan berupaya mencari solusi agar kedua destinasi tersebut tetap dapat dikembangkan. Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan bahkan telah melakukan monitoring bersama Perhutani dan instansi terkait. Suwito menyebut keberlanjutan pengelolaan Gendil Langit dan Mojosemi penting bagi ekosistem pariwisata Magetan, sebab aktivitas kedua destinasi tersebut ikut menggerakkan kunjungan wisatawan dan usaha masyarakat di sekitarnya. Salah satu dampak yang mulai terasa, kata Suwito, berkaitan dengan kunjungan wisatawan ke kawasan Kampung Susulawu. Jumlah wisatawan biasanya memasukkan destinasi tersebut dalam paket perjalanan bersama objek wisata di kawasan tersebut.
6: Dengan bukan ditutup ya, kemarin dari saya Kampung Susulawu itu untuk salah satunya itu. Kemarin kami itu kan monetnya yang diperjanjikan itulah yang nanti yang harusnya disepakati. Mungkin karena keterlambatan untuk membayar atau mungkin karena ada ketunggaan yang sebenarnya dibayar di awal atau di itu tidak terlaksanakan.
5: Dia berharap Perhutani memberikan ruang bagi pengelola untuk menyelesaikan persoalan kerjasama tersebut. Menurutnya, apabila pengelola kembali mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan destinasi, peningkatan kunjungan wisata diharapkan dapat membantu mereka memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Suwito mengakui kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi pendapatan dari sektor pariwisata, terutama pendapatan masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada kunjungan wisatawan. Namun ia belum menyebutkan besaran potensi penurunan pendapatan akibat belum berlanjutnya kerjasama kedua destinasi tersebut. Ia berharap persoalan antara pengelola dan Perhutani segera menemukan titik temu sehingga pengembangan pariwisata di kawasan Magetan tidak terganggu. Dari Kabupaten Magetan, Adimas, Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: dal angine pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
1: Sana men le yo yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34 Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes kio.
1: Ke Beauty Box. Ih mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa enggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong. Makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah, yuk, buruan kita borong.
0: Ke Natural White, glowing is yours.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
7: Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care. Rasim Media.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to. Cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosisnya iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek.

0: Mbak Romo Geneng Ngawi, Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi,
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
0: Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes Mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes Mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes Mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
8: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasi FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
9: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Power Play. Kreasi Media. Inspiratif dan informatif. Kita ikuti lintas informasi Mamesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 17 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Prasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ngawi. Wujudkan hunian sehat dan nyaman. 215 warga Ngawi terima bantuan RTLH. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi menuntaskan program bantuan sosial rumah tidak layak huni atau RTLH tahun 2026. Hingga Agustus 2026, seluruh bantuan bagi 215 penerima yang tersebar di 43 desa dan 19 kecamatan telah terrealisasi 100%. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkin Kabupaten Ngawi, Maftuh Afandi, menjelaskan setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta. Anggaran tersebut dibagi untuk memenuhi kebutuhan material bangunan serta biaya tenaga kerja dalam proses perbaikan rumah. Dari total bantuan tersebut, sebesar Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material bahan bangunan, sedangkan Rp2,5 juta digunakan untuk membayar upah tukang. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima, khususnya dalam memperbaiki kondisi rumah yang sebelumnya kurang layak huni. Selain meningkatkan kualitas bangunan, program ini juga diharapkan mampu mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang lebih sehat dan nyaman. Dengan tuntasnya program RTLH tahun ini, Pemkab Ngawi berharap semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat menempati hunian layak, sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga dan lingkungan tempat tinggal mereka. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju Lamongan. Produksi garam capai 1,3 ribu ton per Agustus. Optimis capai target pada tribulan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Terli.
3: Baik sobat, produksi garam Kabupaten Lamongan hingga Agustus 2026 mencapai 1.317,18 ton. Capaian tersebut diharapkan terus meningkat seiring memasuki periode puncak produksi pada tribulan keempat, khususnya Oktober dan November, dengan target produksi garam Lamongan tahun ini mencapai 20.000 ton. Musim produksi garam di Kabupaten Lamongan sendiri berlangsung relatif singkat, yakni sekitar 5 bulan mulai Agustus hingga November. Sementara itu, Juli dimanfaatkan petambak untuk melakukan persiapan lahan sebelum memasuki masa produksi. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan mengatakan, periode puncak produksi pada Oktober dan November menjadi momentum penting untuk meningkatkan capaian produksi garam hingga mendekati target yang telah ditetapkan. Sentra produksi garam Lamongan pada 2026 ini telah tersebar di wilayah Kecamatan Brondong, meliputi Desa Sedayu Lawas, Longgung, Labuhan, Brengkok, serta Desa Sidomukti.

0: 33 hektar. Dari sisi harga, garam juga menunjukkan perkembangan positif. Pada September 2026, harga garam mencapai Rp1.500 per kilogram. Jauh meningkat dibandingkan bulan Agustus kemarin yang berada pada kisaran Rp1.000 per kilogram. Dinas Perikanan juga memberikan bantuan berupa 40 gerobak sorong dan 40 pasang sepatu boot bagi petambak. Selain itu, sebanyak 28 roll geomembran difasilitasi untuk Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, yang merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Binaan dan dukungan sarana produksi menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan usaha garam rakyat di Lamongan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Lamongan, tebar polusi dan tak berizin. Dinas Lingkungan Hidup LMG Segel 5 Pabrik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Adi Lamongan, Ima.
2: Penghentian kegiatan sementara untuk memenuhi ketentuan teknis. Industri harus membereskan persetujuan lingkungan, praktek emisi, memasang dus kolektor yang sesuai dengan kapasitas, serta menutup ruang produksi mereka. Dari Lamongan, Rima melaporkan kembali ke studio.
1: Ima, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Magetan. Dua destinasi wisata Magetan tak perpanjang kerjasama dengan Perhutani. Ini dampaknya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sebuah dua destinasi wisata di Kabupaten Magetan terancam tutup karena belum memperpanjang kerjasama pengelolaan dengan Perhutani. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan Suwito mengatakan kondisi tersebut terjadi karena pengelolaan belum memenuhi sejumlah kewajiban dalam perjanjian kerjasama dengan Perhutani. Kedua destinasi, yakni Gendil Langit dan Mojosemi, belum memperpanjang kerjasama pengelolaan dengan Perhutani. Masa kerjasama kedua destinasi tersebut disebut telah berakhir sejak Januari 2026 lalu.
4: Secara ini antara
3: dengan Perhutani
4: dan
3: pengelola gitu.
4: Kita tahu bahwa kunjungan wisata ini kan di dua destinasi itu kalau di penyelenggaraan tahun kemarin kan menurun, sehingga mempengaruhi pendapatan yang berdampak pada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
3: pengelola. Menurut Suwito, pemerintah daerah tidak bisa mencampuri langsung hubungan bisnis antara pengelola destinasi dan Perhutani, sebab perjanjian pengelolaan tersebut berlangsung antara pengelola dengan pemilik lahan. Menurut Suwito, pemerintah daerah tidak bisa mencampuri langsung hubungan bisnis antara pengelola destinasi dan Perhutani, sebab perjanjian pengelolaan tersebut berlangsung antara pengelola dengan pemilik lahan. Meski demikian, Pemkab Magetan tetap melakukan pemantauan dan berupaya mencari solusi agar kedua destinasi tersebut tetap dapat dikembangkan. Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan bahkan telah melakukan monitoring bersama Perhutani dan instansi terkait. Suto menyebut keberlanjutan pengelolaan Gendil Langit dan Mojosemi penting bagi ekosistem pariwisata Magetan, sebab aktivitas kedua destinasi tersebut ikut menggerakkan kunjungan wisatawan dan usaha masyarakat di sekitarnya. Salah satu dampak yang mulai terasa, kata Suto, berkaitan dengan kunjungan wisatawan ke kawasan Kampung Susulawu. Jumlah wisatawan biasanya memasukkan destinasi tersebut dalam paket perjalanan bersama objek wisata di kawasan tersebut.
4: Dengan bukan ditutup ya, kemarin dari saya Kampung Susulawu itu untuk salah satunya itu. Kemarin kami itu kan monetnya yang diperjanjikan itulah yang nanti yang harusnya disepakati. Mungkin karena keterlambatan untuk membayar atau mungkin karena ada ketunggaan yang seharusnya dibayar di awal atau di itu tidak terlaksanakan.
3: Dia berharap Perhutani memberikan ruang bagi pengelola untuk menyelesaikan persoalan kerjasama tersebut. Menurutnya, apabila pengelola kembali mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan destinasi, peningkatan kunjungan wisata diharapkan dapat membantu mereka memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Suto mengakui kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi pendapatan dari sektor pariwisata, terutama pendapatan masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada kunjungan wisatawan. Namun ia belum menyebutkan besaran potensi penurunan pendapatan akibat belum berlanjutnya kerjasama kedua destinasi tersebut. Ia berharap persoalan antara pengelola dan Perhutani segera menemukan titik temu sehingga pengembangan pariwisata di kawasan Magetan tidak terganggu. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasyata melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Narasi Media dan Informasi. Oke, Narasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Narasi Media, tentunya jumpa lagi bareng Fatur ya. Sahabat Narasi, Fatur pengen bahas tentang apa ya, hal yang sebenarnya sudah sering kali dilakukan atau mungkin menjadi kebiasaan juga untuk anak-anak muda. Kalau sebelumnya Fatur sudah sempat membahas tentang bahaya dari merokok ya gitu ya. Ini Fatur pengen bahas tentang saudaranya ini ya, terkait vape, sahabat Narasi. Vape ini biasanya memang kelihatan keren ya, tapi dampaknya itu lebih ngeri ternyata. Tentunya anak-anak muda sekarang banyak sekali yang sudah menggunakan yang namanya vape ini, sahabat Narasi. Dan Fatur nanti akan kasih tips atau mungkin informasinya juga terkait apa sih gitu ya, bahaya dari vape atau rokok elektrik ini. Banyak yang bilang vape lebih aman dari rokok, gak bau, lebih sehat gitu ya. Pertanyaannya, benarkah begitu atau cuma mitosnya dibungkus marketing? Jadi nanti Fatur juga akan bahas, kita bongkar aja apa itu vape, apa isinya, siapa yang paling berdampak, dan resiko nyata sering ditutup-tutupi seperti apa saja. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur, kita bahas lebih lanjut di sini aja.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Rasimedia, inspirasi dan informasi.
4: Sahabat Rasimedia, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Rasi Media. Sebelum Fatur membahas lebih dalam terkait vape ya. Sebenarnya vape itu apa sih, sahabat Rasi? Kenapa kok bisa populer gitu? Jadi vape ini adalah alat penghantar nikotin berupa uap ya, atau berbentuk uap gitu. Isinya itu cairan yang disebut liquid. Nah, biasanya tuh mengandung nikotin, kemudian propylenglikol, gliserin, bahkan perisa kimia, sahabat Rasi. Kenapa vape ini bisa laku keras gitu? Karena ya tentu selain memang rokok sekarang makin mahal gitu ya, apa-apa mahal gitu ya. Ini juga biasanya tuh lebih kepada desainnya itu keren. Rasanya manis dan juga banyak sekali yang buah gitu ya. Ada yang mint, yang segar gitu. Dan dijual seolah-olah itu lebih aman daripada rokok. Bahkan banyak influencer itu ikut promosiin terkait vape ini, sahabat Terasi. Padahal satu hal yang penting ya, yang perlu kamu ketahui, lebih aman bukan berarti aman gitu. Untuk lebih dalamnya lagi, sahabat Rasi, vape ini adalah kadang-kala tuh bisa digunakan sebagai pengganti dari rokok gitu. Ada yang bilang bahwa aku coba ngevape lah ben iso mandek ngerokok gitu. Ngenek ngerokok terus apa-apa gak enak gitu ya, baunya gak enak, asap rokok berbahaya gitu. Sedangkan vape itu asapnya enak kok, wangi, manis gitu ya. Karena memang vape itu kan dari liquidnya itu berbeda-beda saat rasanya. Ada yang rasa buah, ada yang rasa mint dan lain sebagainya. Ini yang membuat kadang-kadang orang itu tertipu. Apakah memang asap dari vape itu tadi tidak berbahaya? Apakah lebih aman daripada rokok? Nah, ini yang perlu kita bahas lebih dalam, sahabat Rasi. Karena lebih aman bukan berarti aman ya. Jadi kita bahas lebih dalam nantinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur ya. Kita bahas lebih lanjut terkait liquid dan juga vape di sini aja.

0: angin pol banget.
1: Napa lek bukatmu kok sendremi milai?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
2: Sana men leh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
3: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
4: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
3: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang.

0: Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Kreasi Media,
3: inspiratif dan informatif.
4: Oke, Rasi Media, inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi Media, nikotin ini adalah masalah utama yang ada pada vape. Jadi jangan tertipu asapnya, asapnya yang manis, asapnya yang enak, asapnya yang mint, segar gitu ya. Vape tetap mengandung yang namanya nikotin, zat adiktif yang bikin kita kecanduan. Jadi bisa dikatakan sama aja sebenarnya kayak rokok, cuma bedanya kalau vape ini lebih elegan, lebih apa ya, nggak sekali pakai gitu ya. Kan bisa vape ini kan cuma wadah gitu aja, sahabat Rasi. Ini yang membuat mereka itu terkadang ngerasa bahwa ini wah keren ini untuk anak-anak muda, cocok banget nih pengganti rokok ini ya, gitu ya. Jadi di vape ini ada nikotin juga, sama halnya dengan di rokok, sahabat Rasi. Kalau di rokok kan ada tar gitu ya, ada tar nikotin gitu. Nah di vape ini ada nikotin juga, dan dampak dari nikotin ini lebih kepada kecanduan ya, atau ketergantungan. Bahkan bisa nantinya juga mengakibatkan gangguan jantung, tekanan darah naik, gangguan konsentrasi, serta sulit lepas tanpa gejala putus zat ya. Tentunya pada remaja nikotin ini lebih berbahaya, karena otak itu masih proses berkembang nih sampai usia 25 tahun nantinya. Dan nikotin ini bisa mengganggu memori, emosi, dan juga kontrol diri. Ini tentunya yang berbahaya. Jadi gak ada bedanya sebenarnya antara rokok dan juga vape tadi, sahabat Rasi. Tentunya ini yang menjadi perhatian serius juga untuk anak muda, bahwa kalau kamu cari alasan untuk berhenti merokok dengan vape, ya itu sama saja gak ada bedanya gitu. Jadi lebih baik kamu jauhi gitu ya. Dan juga ya udahlah, kalau terlanjur ya berhenti, kalau belum terlanjur ya jangan mendekati gitu. Jangan sekali-kali kamu pengen nyoba gitu, karena biasanya tuh rasa penasaran itu membuat orang itu jadi tertarik gitu. Wah aku penasaran gitu, kita enak gitu, tak jajal saya. Ya, iya, yang ini yang salah ya. Yang perlu kamu ketahui bahwa kamu bisa mencoba hal-hal yang positif, tapi kalau hal-hal yang negatif, buat apa kamu coba gitu? Nanti Fatur juga pasti bakal bahas ya, setelah yang satu ini, bahaya dari nikotin dan juga vape ini untuk paru-paru, sahabat Rasi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: Gentong, Paron, Ngawi,
1: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
2: Rasi, radio inspiratif dan informatif. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, kembali membahas terkait bahaya dari vape sendiri, sahabat Rasi ya. Selain memang masalahnya itu ada di nikotin, sebenarnya memang vape ini lebih kepada bahaya untuk paru-paru. Vape memang tidak membakar ya, tapi dipanaskan, sahabat Rasi. Saat dipanaskan ini, cairan dari vape ini bisa menghasilkan berbagai zat-zat yang berbahaya, bahkan logam berat ya, seperti nikel dan juga timbal. Bayangin aja ya. Di dunia medis ini mengenal istilah namanya EVALI atau E-cigarette of Vaping Associated Lung Injury, sahabat Rasi. Nah, kalau kamu nanti sudah kecanduan, kalau kamu nanti sudah apa ya, terlalu sering yang namanya ngevape ya, gejalanya nanti kamu bisa sesak parah, batuk parah, nyeri di dada, mual dan juga demam, bahkan dalam kasus tertentu ya bisa mengakibatkan kematian, sahabat Rasi. Jadi jangan bilang vape itu enggak masuk paru-paru ya. Tetap masuk dan resikonya itu nyata, sahabat Rasi. Tentunya jangan sampai kamu mudah terpercaya dengan marketing-marketing atau promosi-promosi yang memang bisa nanti mengakibatkan kerugian sendiri bagi diri kamu. Vape ini sama halnya dengan rokok ya. Rokok itu ada bahaya, efek sampingnya. Sudah dikatakan juga di bungkusnya ya, bahwa rokok membunuhmu ya. Jadi memang sebenarnya sudah dikatakan seperti itu, bahwa berbahaya rokok itu ya. Tapi banyak sekali orang yang ya wis lah, toh yora langsung, paling pikirannya gitu ya. Jadi ini yang salah ya. Tentunya kita harus bisa benar-benar berpikir jernih. Untuk anak-anak muda terutama ya, ini bukan hanya soal gaya, ini bukan hanya soal fashion ataupun style, tapi ini adalah soal kesehatan bagi kamu. Kalau kamu memang sudah terlanjur vape ya, atau bisa kamu mungkin berhenti pelan-pelan gitu ya, atau enggak ya itu vape kamu jual aja udah gitu ya. Kalau kamu jual vape ya otomatis kamu enggak bisa nge-vape gitu aja. Caranya tuh ya kamu harus memaksakan diri. Tapi kalau untuk kamu yang memang belum ya, belum sama sekali mengenal yang namanya vape, enggak usah cari-cari, saterus ya. Enggak usah mencoba yang namanya vape karena terlalu berbahaya, oke?

0: saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Tamesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 17 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ngawi. Wujudkan hunian sehat dan nyaman, 215 warga Ngawi terima bantuan RTLH. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten Ngawi menuntaskan program bantuan sosial rumah tidak layak huni atau RTLH tahun 2026. Hingga Agustus 2026, seluruh bantuan bagi 215 penerima yang tersebar di 43 desa dan 19 kecamatan telah terrealisasi 100%. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Ngawi, Maftuh Afandi, menjelaskan setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta. Anggaran tersebut dibagi untuk memenuhi kebutuhan material bangunan serta biaya tenaga kerja dalam proses perbaikan rumah. Dari total bantuan tersebut, sebesar Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material bahan bangunan, sedangkan Rp2,5 juta digunakan untuk membayar upah tukang. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima, khususnya dalam memperbaiki kondisi rumah yang sebelumnya kurang layak huni. Selain meningkatkan kualitas bangunan, program ini juga diharapkan mampu mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang lebih sehat dan nyaman. Dengan tuntasnya program RTLH tahun ini, Pemkab Ngawi berharap semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat menempati hunian layak, sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga dan lingkungan tempat tinggal mereka. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju Lamongan. Produksi garam capai 1,3 ribu ton per Agustus. Optimis capai target pada tribulan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Terli.
3: Baik sobat. Produksi garam Kabupaten Lamongan hingga Agustus 2026 mencapai 1.317,18 ton. Capaian tersebut diharapkan terus meningkat seiring memasuki periode puncak produksi pada tribulan keempat, khususnya Oktober dan November, dengan target produksi garam Lamongan tahun ini mencapai 20.000 ton. Musim produksi garam di Kabupaten Lamongan sendiri berlangsung relatif singkat, yakni sekitar 5 bulan mulai Agustus hingga November. Sementara itu, Juli dimanfaatkan petambak untuk melakukan persiapan lahan sebelum memasuki masa produksi. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan mengatakan, periode puncak produksi pada Oktober dan November menjadi momentum penting untuk meningkatkan capaian produksi garam hingga mendekati target yang telah ditetapkan. Sentra produksi garam Lamongan pada 2026 ini telah tersebar di wilayah Kecamatan Merondong, meliputi Desa Sedayu Lawas, Longgung, Labuhan, Brengkok, serta Desa

0: mencapai 217,33 hektar. Dari sisi harga, garam juga menunjukkan perkembangan positif. Pada September 2026, harga garam mencapai Rp1.500 per kilogram. Jauh meningkat dibandingkan bulan Agustus kemarin yang berada pada kisaran Rp1.000 per kilogram. Dinas Perikanan juga memberikan bantuan berupa 40 gerobak sorong dan 40 pasang sepatu boot bagi petambak. Selain itu, sebanyak 28 rol geomembran difasilitasi untuk Desa Brengkok, Kecamatan Brondong yang merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Binaan dan dukungan sarana produksi menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan usaha garam rakyat di Lamongan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Lamongan, tebar polusi dan tak berizin. Dinas Lingkungan Hidup LMG Segel 5 Pabrik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Adi Lamongan, Ima.
2: Penghentian kegiatan sementara untuk memenuhi ketentuan teknis. Industri harus membereskan persetujuan lingkungan, praktek emisi, memasang dus kolektor yang sesuai dengan kapasitas, serta menutup ruang produksi mereka. Dari Lamongan, Rima melaporkan kembali ke studio.
1: Rima, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Magetan. Dua destinasi wisata Magetan tak perpanjang kerjasama dengan Perhutani. Ini dampaknya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Dua destinasi wisata di Kabupaten Magetan terancam tutup karena belum memperpanjang kerjasama pengelolaan dengan Perum Perhutani. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan Suwito mengatakan kondisi tersebut terjadi karena pengelolaan belum memenuhi sejumlah kewajiban dalam perjanjian kerjasama dengan Perhutani. Kedua destinasi, yakni Gendilangit dan Mojosemi, belum memperpanjang kerjasama pengelolaan dengan Perum Perhutani. Masa kerjasama kedua destinasi tersebut disebut telah berakhir sejak Januari 2026 lalu.
4: Ada miss antara ini, antara
5: dengan Perhutani
4: dengan pengelola gitu ya. Kita tahu bahwa kunjungan wisata ini kan di dua destinasi, kalau di Benar-Benar tahun kemarin kan menurun, sehingga mempengaruhi pendapatan yang berdampak pada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
5: pengelola.
3: Menurut itu, pemerintah daerah tidak bisa mencampuri langsung hubungan bisnis antara pengelola destinasi dan Perhutani, sebab perjanjian pengelolaan tersebut berlangsung antara pengelola dengan pemilik lahan. Menurut Suwito, pemerintah daerah tidak bisa mencampuri langsung hubungan bisnis antara pengelola destinasi dan Perhutani, sebab perjanjian pengelolaan tersebut berlangsung antara pengelola dengan pemilik lahan. Meski demikian, Pemkab Magetan tetap melakukan pemantauan dan berupaya mencari solusi agar kedua destinasi tersebut tetap dapat dikembangkan. Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan bahkan telah melakukan monitoring bersama Perhutani dan instansi terkait. Suwito menyebut keberlanjutan pengelolaan Gendilangit dan Mojosemi penting bagi ekosistem pariwisata Magetan, sebab aktivitas kedua destinasi tersebut ikut menggerakkan kunjungan wisatawan dan usaha masyarakat di sekitarnya. Salah satu dampak yang mulai terasa, kata Suwito, berkaitan dengan kunjungan wisatawan ke kawasan Kampung Susulawu. Jumlah wisatawan biasanya memasukkan destinasi tersebut dalam paket perjalanan bersama objek wisata di kawasan tersebut.
4: Dengan bukan ditutup ya, kemarin dari saya Kampung Susulawu itu untuk salah satunya itu. Kemarin kami itu kan monetnya. Yang diperjanjikan itulah yang nanti yang harusnya disepakati. Mungkin karena keterlambatan untuk membayar atau mungkin karena ada ketunggaan yang sudah dibayar di awal atau di itu tidak terlaksanakan.
3: Dia berharap Perhutani memberikan ruang bagi pengelola untuk menyelesaikan persoalan kerjasama tersebut. Menurutnya, apabila pengelola kembali mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan destinasi, peningkatan kunjungan wisata diharapkan dapat membantu mereka memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Suwito mengakui kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi pendapatan dari sektor pariwisata, terutama pendapatan masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada kunjungan wisatawan. Namun ia belum menyebutkan besaran potensi penurunan pendapatan akibat belum berlanjutnya kerjasama kedua destinasi tersebut. Ia berharap persoalan antara pengelola dan perhutani segera menemukan titik temu sehingga pengembangan pariwisata di kawasan Magetan tidak terganggu. Dari Kabupaten Magetan, Adimas, Sukoco Rasyid melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media. Fatur pengen mengatakan sesuatu hal yang perlu kamu ketahui ya, terutama untuk anak muda. Vape ini tetap berbahaya, sahabat Rasi. Bahkan nikotin yang ada dalam kandungan liquidnya itu ya, itu bisa bikin kamu kecanduan. Makanya ketika kamu mencoba vape pertama kali gitu ya, liquidnya yang mungkin kamu suka rasa buah atau apa gitu ya, kamu terus kecanduan gitu ya. Sekali sehari itu bisa nge-vap berkali-kali gitu ya. Kalau vap kan ya gak ada habisnya gitu sahabat Rasi. Selama liquidnya masih ada kan ya tentu masih lanjut. Nah ini berbahaya tentunya. Berbeda dengan rokok. Rokok mungkin bisa satu batang, dua batang gitu ya. Tapi semuanya atau keduanya tetap berbahaya. Karena memang dari vap ini tetap berbahaya dengan berbagai kandungan-kandungan yang berefek panjang tentunya. Dan nikotin yang bisa bikin kamu kecanduan otomatis ya, itu dalam jangka panjang pun juga bisa merusak berbagai paru-paru yang jadi korban utamanya. Bahkan anak-anak muda ini paling rentan, karena sekarang ya rata-rata pakai vape ini ya anak-anak muda, usia paling ya SD SMP juga sudah ada gitu ya, faktor menemui gitu. Bahkan ini yang menjadi edukasi penting untuk kedua orang tua ya, jangan mudah memperbolehkan anak-anaknya itu untuk merokok ataupun vape ya. Karena ini untuk jangka panjang ke depannya, terlepas kamu bilang mungkin alah ben lingkungannya tanah ngono. Nah ini yang salah ya. Dari lingkungan ini yang salah tentunya. Ya sebenarnya boleh, kamu mungkin akan pengen di lingkungan ini ya, mungkin rata-rata vape, rokok dan sebagainya. Ya boleh, monggo silakan. Tapi yang jelas kamu jangan sampai mencoba-coba, jangan sampai ikut-ikutan. Itu yang penting sebenarnya. Benteng dalam diri kita inilah yang harus nantinya bisa membuat kita lebih tercegah dan juga lebih aman dalam segi kesehatan. Agar jangan sampai vape maupun rokok nanti malah membuat kita mati pelan-pelan ya. Tentunya untuk orang tua diingatkan anak-anaknya, boleh ya. Maksudnya dibebaskan itu boleh anaknya, tapi jangan sampai anaknya itu terjerumus semakin dalam. Kalau memang bisa untuk dikasih tahu, diomongin alon-alon gitu ya, le gak usah rokok, le gak usah ngevap gitu. Kenapa saya bilang le? Ya karena rata-rata cowok, tapi gak menutup kemungkinan banyak sekali yang cewek sekarang ya. Ini yang berbahaya tentunya. Peran orang tua sangat amat penting, dan juga peran orang tua adalah salah satu hal yang bisa membuat anak-anak itu kedepannya sehat ataupun tidak sehat.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Mams, nih jagoan baru dari ekonomi pencuci piring. Pertama,

0: akhirnya nanas pecah.
1: Nyuci apa aja? Satset.
2: Wow, adem di tangan.
1: Ini dia si paling jago. Ekonomi

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

Rasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Rasi Media. Fatur pengen bahas satu hal nih ya, terkait mitos dan juga fakta dari vape sendiri. Ada yang bilang mitos dari vape itu lebih sehat ya daripada rokok. Nah, ini yang salah ya. Karena faktanya tidak ada produk nikotin yang sehat, sahabat Rasi. Vape ini mengandung nikotin sama halnya dengan rokok. Kalau rokok mengandung nikotin dan juga tar, kalau vape ini mengandung nikotin dari liquidnya. Jadi tentunya ini yang mungkin bisa lebih diperjelas lagi ya. Kalau ada yang ngomong vape itu lebih sehat kok daripada rokok, jadi gak popo lah. Nah itu yang salah ya. Tidak ada produk yang sehat selama ada nikotinnya. Ya mungkin ada yang bilang daripada rokok. Nah daripada ini tadi yang bisa membuat kita itu terjerumus ke ranah yang negatif. Karena daripada itu belum tentu bisa membuat kamu sehat ya. Sama aja sebenarnya, cuma efeknya yang nantinya berbeda. Ada juga yang bilang bahwa vape itu bantu kita berhenti merokok ya. Ada orang yang ngomong bahwa beberapa teman faktor juga ngasih tahu ya, ngomong gitu. Aku coba nge-vape lah daripada ngerokok ya, ben iso mandek ngerokok gitu. Ya ini salah ya. Karena faktanya banyak yang malah jadi double user rokok dan juga vape gitu. Niatnya pengen mandek rokok ben iso dialihkan ke vape gitu ya. Ternyata malah podo wae, ngerokoknya gak mandek, vape malah jalan. Ini yang berbeda, ini yang salah ya. Awalnya kamu cuma dapat satu penyakit tapi malah double gara-gara pengen menyembuhin penyakit yang satu dengan cara yang salah. Kalau kamu pengen berhenti merokok, ya bukan dengan cara vape, tapi dengan cara mungkin olahraga, dengan cara mungkin lebih ke hidup yang gaya lifestyle-nya yang lebih sehat, atau lingkungan-lingkungan pertemanan yang lebih sehat, yang terhindar dari rokok, seperti itu. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa vape itu bisa bantu berhenti merokok, itu adalah mitos yang sangat amat besar. Karena faktanya banyak yang malah jadi double user atau pengguna kedua-duanya, yang ngerokok, yang nge-vape. Nah ini saya remuk ya. Ada juga mitos lain bahwa asap vape itu cuma uap air. Nah ini yang salah. Karena biasanya itu ada yang berbicara bahwa memang alah aku nge-vape ya, wong itu ya liquid kok, liquid itu banyu, itu jadi uap ya. Ini yang berbahaya ya. Karena faktanya liquid ketika kamu sedot ya, kamu bakar itu tadi lewat vape, ini malah mengandung zat kimia yang berbahaya. Jadi kalau kamu malah menghirup asap dari vape itu juga berbahaya. Sama halnya dengan rokok ya. Berarti vape pasif ya, bukan vape aktif gitu. Ada perokok pasif, ada perokok aktif, ada tukang nge-vape aktif dan juga tukang nge-vape pasif. Nah ini asapnya itu sama-sama berbahaya saudara sih. Karena zat dari kandungan liquid yang dibakar melalui vape tadi membuat asap itu mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Jadi jangan sekali-kalinya kamu malah senang menghirup yang namanya asap dari vape tadi. Asap rokok berbahaya, asap vape juga berbahaya. Jadi lebih baik kamu hindari ya, daripada nanti malah timbul hal-hal negatif ke belakangnya. Pokoknya vape sama rokok sama-sama berbahayanya.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saprange.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
5: Ya, apa.
6: Tak kok
5: apa to?
6: Radio ke saiki iso visual ya, Pak ya.
5: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
6: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalane.
5: Oh, ya pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklan mungko bisa dikenal oleh masyarakat luas.
6: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih Mbak?
5: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun ya tawe diskon. Mono.
6: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya Mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti ya.
5: Iya apa sih, sendinya nonton dengerin Radio Rahasia mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
6: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis Mbah.
5: Oh iya, tak tunggu pokoke.
6: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
5: Rahasia Media, Media inspiratif dan informatif.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rahasia FM.

Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Rasi Media, vape dan juga anak muda. Apa ya, bisa dikatakan memang vape ini paling agresif menyasar kalangan anak muda atau remaja ya. Rasa manis, kemasan lucu, harga terjangkau. Ini membuat orang itu tergiur ya. Dampaknya ketergantungan sejak dini kadang bisa mengganggu yang namanya belajar kita gitu ya. Belajar kamu sebagai remaja, sebagai pelajar, pelajaran atau prestasi bisa menurun. Resiko pindah ke rokok konvensional, masalah mental juga emosi. Niatnya pengen berhenti.

merokok malah terjerumus kedua-duanya. Atau mungkin ada yang awalnya pengen gaya-gayaan mencoba, alah gak pengen gaya-gayaan tok, akhirnya ketergantungan, awalnya ngevape tok malah nambah rokok. Nah ini berbahaya ya. Ini bukan soal nakal atau tidak, ini soal industri yang sengaja membidik anak-anak muda. Tentunya dampak jangka panjang ini sangat amat berbahaya ya. Yang belum banyak dibahas adalah resiko dari penyakit jantung, gangguan hormon, sistem imun yang melemah, bahkan efek jangka panjang belum sepenuhnya diketahui. Vape itu relatif baru, artinya kita belum tahu kerusakan 10 sampai dengan 20 tahun ke depan, tapi tanda-tandanya sudah ada. Jadi sebelum kamu terjerumus, lebih baik kamu stop dari sekarang.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
2: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
1: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
2: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
3: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasi FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, tentunya nampaknya perjumpaan dari Fatur harus usai terlebih dahulu ya. Fatur cuma kasih beberapa tips dan juga langkah realistis ya, untuk kamu mengurangi nikotin ya, dan juga bertahap aja. Jadi vape itu kamu kurangin ya, pelan-pelan aja, jangan terlalu sering, jangan beli liquid cadangan tentunya ya, dan ganti kebiasaan mungkin bisa air putih, permen bebas gula. Cari dukungan dari teman dan juga keluarga, bahkan bisa konsultasi tenaga kesehatan bila kamu perlu. Jadi berhenti itu proses, bukan lomba, tapi semakin cepat semakin baik. Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Tetap jaga kesehatan, sholat tarawih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Kita ikuti Lintas Informasi Mamesnet.
2: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 17 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ngawi. Wujudkan hunian sehat dan nyaman. 215 warga Ngawi terima bantuan RTLH. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi menuntaskan program bantuan sosial rumah tidak layak huni atau RTLH tahun 2026. Hingga Agustus 2026, seluruh bantuan bagi 215 penerima yang tersebar di 43 desa dan 19 kecamatan telah terrealisasi 100%. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Ngawi, Maftuh Afandi menjelaskan, setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta. Anggaran tersebut dibagi untuk memenuhi kebutuhan material bangunan serta biaya tenaga kerja dalam proses perbaikan rumah. Dari total bantuan tersebut, sebesar Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material bahan bangunan, sedangkan Rp2,5 juta digunakan untuk membayar upah tukang. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima, khususnya dalam memperbaiki kondisi rumah yang sebelumnya kurang layak huni. Selain meningkatkan kualitas bangunan, program ini juga diharapkan mampu mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang lebih sehat dan nyaman. Dengan tuntasnya program RTLH tahun ini, Pemkab Ngawi berharap semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat menempati hunian layak, sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga dan lingkungan tempat tinggal mereka. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju Lamongan. Produksi garam capai 1,3 ribu ton per Agustus. Optimis capai target pada tribulan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Terli.
4: Baik sobat. Produksi garam Kabupaten Lamongan hingga Agustus 2026 mencapai 1.317,18 ton. Capaian tersebut diharapkan terus meningkat seiring memasuki periode puncak produksi pada tribulan keempat, khususnya Oktober dan November, dengan target produksi garam Lamongan tahun ini mencapai 20.000 ton. Musim produksi garam di Kabupaten Lamongan sendiri berlangsung relatif singkat, yakni sekitar 5 bulan mulai Agustus hingga November. Sementara itu, Juli dimanfaatkan petambak untuk melakukan persiapan lahan sebelum memasuki masa produksi. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan mengatakan, periode puncak produksi pada Oktober dan November menjadi momentum penting untuk meningkatkan capaian produksi garam hingga mendekati target yang telah ditetapkan. Sentra produksi garam Lamongan pada 2026 ini telah tersebar di wilayah Kecamatan Merondong, meliputi Desa Sedayu Lawas, Longgung, Labuhan, Brengkok, serta Desa Sidomukti. Terdapat 293 petambak yang tergabung dalam 26 kelompok usaha garam rakyat dengan total luas lahan tambak mencapai 217,33 hektar. Dari sisi harga, garam juga menunjukkan perkembangan positif. Pada September 2026, harga garam mencapai Rp1.500 per kilogram. Jauh meningkat dibandingkan bulan Agustus kemarin yang berada pada kisaran Rp1.000 per kilogram. Dinas Perikanan juga memberikan bantuan berupa 40 gerobak sorong dan 40 pasang sepatu boot bagi petambak. Selain itu, sebanyak 28 rol geomembran difasilitasi untuk Desa Brengkok, Kecamatan Merondong yang merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Binaan dan dukungan sarana produksi menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan usaha garam rakyat di Lamongan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
2: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Lamongan, tebar polusi dan tak berizin. Dinas Lingkungan Hidup LMG Segel 5 Pabrik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Adi Lamongan, Ima.
5: Penghentian kegiatan sementara untuk memenuhi ketentuan teknis. Industri harus membereskan persetujuan lingkungan, praktek emisi, memasang dus kolektor yang sesuai dengan kapasitas, serta menutup ruang produksi mereka. Dari Lamongan, Rima melaporkan kembali ke studio.
2: Ima, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Magetan. Dua destinasi wisata Magetan tak perpanjang kerjasama dengan Perhutani. Ini dampaknya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Dua destinasi wisata di Kabupaten Magetan terancam tutup karena belum memperpanjang kerjasama pengelolaan dengan Perhutani. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan Suwito mengatakan kondisi tersebut terjadi karena pengelolaan belum memenuhi sejumlah kewajiban dalam perjanjian kerjasama dengan Perhutani. Kedua destinasi yakni Gendi Langit dan Mojosemi belum memperpanjang kerjasama pengelolaan dengan Perhutani. Masa kerjasama kedua destinasi tersebut disebut telah berakhir sejak Januari 2026 lalu.
7: Ada miss antara ini, antara
6: dengan Perhutani
7: dan
6: pengelola gitu.
7: Kita tahu bahwa kunjungan wisata ini kan di dua destinasi, kalau di penelitian tahun kemarin kan menurun, sehingga mempengaruhi pendapatan yang berdampak pada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
6: pengelola. Menurut Suwito, pemerintah daerah tidak bisa mencampuri langsung hubungan bisnis antara pengelola destinasi dan Perhutani, sebab perjanjian pengelolaan tersebut berlangsung antara pengelola dengan pemilik lahan. Menurut Suwito, pemerintah daerah tidak bisa mencampuri langsung hubungan bisnis antara pengelola destinasi dan Perhutani, sebab perjanjian pengelolaan tersebut berlangsung antara pengelola dengan pemilik lahan. Meski demikian, Pemkab Magetan tetap melakukan pemantauan dan berupaya mencari solusi agar kedua destinasi tersebut tetap dapat dikembangkan. Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan bahkan telah melakukan monitoring bersama Perhutani dan instansi terkait. Suwito menyebut keberlanjutan pengelolaan Gendi Langit dan Mojosemi penting bagi ekosistem pariwisata Magetan, sebab aktivitas kedua destinasi tersebut ikut menggerakkan kunjungan wisatawan dan usaha masyarakat di sekitarnya. Salah satu dampak yang mulai terasa, kata Suwito, berkaitan dengan kunjungan wisatawan ke kawasan Kampung Susulau. Jumlah wisatawan biasanya memasukkan destinasi tersebut dalam paket perjalanan bersama objek wisata di kawasan tersebut.
7: Dengan bukan ditutup ya, kemarin dari saya Kampung Susulau itu untuk salah satunya trip itu. Kemarin kami itu kan monetnya yang diperjanjikan itulah yang nanti yang harusnya disepakati. Mungkin karena keterlambatan untuk membayar atau mungkin karena ada ketunggaan yang sudah dibayar di awal atau di terlaksanakan.
6: Ia berharap Perhutani memberikan ruang bagi pengelola untuk menyelesaikan persoalan kerjasama tersebut. Menurutnya, apabila pengelola kembali mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan destinasi, peningkatan kunjungan wisata diharapkan dapat membantu mereka memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Suwito mengakui kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi pendapatan dari sektor pariwisata, terutama pendapatan masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada kunjungan wisatawan. Namun ia belum menyebutkan besaran potensi penurunan pendapatan akibat belum berlanjutnya kerjasama kedua destinasi tersebut. Ia berharap persoalan antara pengelola dan Perhutani segera menemukan titik temu sehingga pengembangan pariwisata di kawasan Magetan tidak terganggu. Dari Kabupaten Magetan, Adimas, Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Rasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Bagaimana kabarnya sahabat Rasi Media? Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan juga kelimpahan rezeki. Sahabat Rasi Media, Agustusan ini identik ya dengan kemeriahan, yang mana di jalan-jalan kampung itu banyak dihias, ada bendera merah putih juga yang berkibar, dan tentu saja yang paling ditunggu adalah lomba 17 Agustusan. Mulai dari balap karung, makan kerupuk, panjat pinang, sampai lomba-lomba unik yang bikin warga satu kampung ini ketawa bareng. Tapi ada satu hal yang sekarang sedang ramai diperbincangkan. Bagaimana kalau peserta lomba dikenakan uang pendaftaran? Kemudian uang tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk hadiah pemenang. Majelis Ulama Indonesia atau MUI berpendapat, mekanisme seperti ini bisa masuk kategori judi atau maisir. Apabila peserta mengeluarkan uang dan uang tersebut kemudian menjadi sumber hadiah berdasarkan hasil menang kalah dalam perlombaan. Nah, sahabat Transmedia, apakah berarti lomba 17 Agustus dengan uang pendaftaran otomatis haram? Atau sebenarnya yang harus dilihat adalah dari mana uang hadiah berasal dan bagaimana mekanisme perlombaannya? Sahabat Rasi Media bisa kirimkan pendapat di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif di 0351 896 137. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena kita akan membahas tuntas tentang pendapat dari MUI yang mengatakan bahwa uang pendaftaran lomba Agustusan yang dijadikan hadiah itu benar haram atau tidak. Stay tune di Cakrawala Malam.

0: angile pol banget.
1: Ngapa le bukatmu kok iso ndremi-mi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: generasi media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik. Di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
0: Rasi media inspiratif dan informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, kenapa uang pendaftaran ini bisa jadi masalah? Misalnya, sebuah panitia mengadakan lomba, kemudian pesertanya diminta untuk membayar Rp10.000 untuk bisa mengikuti lombanya. Dan selanjutnya, terkumpullah 50 peserta, berarti dana yang terkumpul itu anggap saja ya memang Rp500.000 ya. Lalu uang Rp500.000 itu digunakan untuk membeli hadiah bagi juara pertama, kedua, dan ketiga. Sekilas mungkin terlihat biasa saja. Peserta membayar, ikut lomba, dan yang menang mendapatkan hadiah. Tetapi dari perspektif hukum Islam, persoalannya bisa muncul ketika uang yang dipertaruhkan atau dikeluarkan peserta itu menjadi sumber hadiah bagi pemenang, sementara peserta lainnya kehilangan uang tersebut. Inilah yang berkaitan dengan konsep maisir atau perjudian. Jadi bukan berarti lomba balap karungnya yang dianggap judi, bukan pula lomba makan kerupuknya yang otomatis haram. Yang menjadi perhatian adalah mekanisme finansial di balik perlombaan tersebut. Karena itu, penting bagi panitia untuk tidak asal menarik biaya pendaftaran lalu menjadikannya hadiah. Kalau memang membutuhkan biaya, harus jelas uang tersebut digunakan untuk apa? Untuk konsumsi, sewa perlengkapan, administrasi, atau memang dikumpulkan sebagai hadiah. Nah, sahabat Rasi Media, kalau di kampungnya sahabat Rasi Media ini, lomba 17 Agustusan biasanya biayanya gratis atau membayar ya. Silahkan kirim pendapat kalian di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif 0351 896 137. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
5: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
6: Meledak.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Rasi Media Inspiratif dan Informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam.

peserta atau kebutuhan teknis lainnya. Kemudian hadiah diberikan dari sponsor, donatur, kas RT, kas desa, atau sumber lain yang memang bukan berasal dari uang peserta. Mekanismenya tentu berbeda dengan setiap peserta yang membayar Rp10.000, kemudian uang peserta dikumpulkan dan dibagikan kepada juara. Karena itu yang perlu diperhatikan bukan hanya kata pendaftaran berbayar, tetapi juga kemana uang tersebut mengalir dan dari mana hadiah berasal. Dan untuk masyarakat muslim yang ingin benar-benar aman secara syariat tentu bisa melihat mekanisme yang lebih sederhana. Peserta gratis, hadiah berasal dari sponsor, donatur, atau kas kegiatan. Dengan begitu, semua lomba tetap jalan dan potensi persoalan juga bisa diminimalkan. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Nutia.
2: Hey.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas sampe.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, bagaimana dengan panitia yang juga membutuhkan biaya? Sekarang kita lihat dari sisi panitianya. Mengadakan lomba itu tidak gratis. Ada kebutuhan sound system, tenda, konsumsi, alat lomba, dekorasi, hadiah, sampai kebutuhan teknis lainnya. Kalau semuanya dibebankan kepada panitia atau ketua RT, tentu berat. Lalu bagaimana solusinya? Ada beberapa pilihan. Pertama, menggunakan kas RT atau kas kegiatan. Yang kedua, cari sponsor lokal, misalnya toko kelontong, bengkel, dealer, UMKM, perusahaan, atau pengusaha di sekitar lingkungan. Yang ketiga, minta donasi sukarela. Keempat, kalau memang ada biaya peserta, sejak awal harus dijelaskan secara transparan biaya tersebut digunakan untuk apa dan bagaimana mekanismenya. Jangan sampai peserta merasa, saya membayar untuk ikut lomba, kalau menang uang saya kembali lebih banyak, kalau kalah uang saya hilang. Nah, pola seperti inilah yang perlu dihindari. Karena tujuan lomba 17 Agustus sebenarnya sederhana, yaitu untuk bersenang-senang, mempererat hubungan antar warga ya, dan merayakan kemerdekaan. Jangan sampai gara-gara hadiah tetangga malah saling curiga. Jangan sampai juga gara-gara Rp10.000, acara yang seharusnya menjadi hiburan justru menimbulkan persoalan. Nah, sahabat Transmedia, lebih baik lombanya gratis tetapi hadiahnya sederhana, atau lombanya berbayar dengan hadiahnya yang besar. Silahkan kirim pendapat sahabat Transmedia di WhatsApp 0811-3020-906 atau telepon interaktif 0351-896-137. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Tamesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 17 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ngawi. Wujudkan hunian sehat dan nyaman. 215 warga Ngawi terima bantuan RTLH. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten Ngawi menuntaskan program bantuan sosial rumah tidak layak huni atau RTLH tahun 2026. Hingga Agustus 2026, seluruh bantuan bagi 215 penerima yang tersebar di 43 desa dan 19 kecamatan telah terrealisasi 100%. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Ngawi, Maftuh Afandi menjelaskan, setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta. Anggaran tersebut dibagi untuk memenuhi kebutuhan material bangunan serta biaya tenaga kerja dalam proses perbaikan rumah. Dari total bantuan tersebut, sebesar Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material bahan bangunan, sedangkan Rp2,5 juta digunakan untuk membayar upah tukang. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima, khususnya dalam memperbaiki kondisi rumah yang sebelumnya kurang layak huni. Selain meningkatkan kualitas bangunan, program ini juga diharapkan mampu mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang lebih sehat dan nyaman. Dengan tuntasnya program RTLH tahun ini, Pemkab Ngawi berharap semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat menempati hunian layak, sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga dan lingkungan tempat tinggal mereka. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju Lamongan. Produksi garam capai 1,3 ribu ton per Agustus. Optimis capai target pada tribulan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Terli.
3: Baik sobat, produksi garam Kabupaten Lamongan hingga Agustus 2026 mencapai 1.317,18 ton. Capaian tersebut diharapkan terus meningkat seiring memasuki periode puncak produksi pada tribulan keempat, khususnya Oktober dan November, dengan target produksi garam Lamongan tahun ini mencapai 20.000 ton. Musim produksi garam di Kabupaten Lamongan sendiri berlangsung relatif singkat, yakni sekitar 5 bulan mulai Agustus hingga November. Sementara itu, Juli dimanfaatkan petambak untuk melakukan persiapan lahan sebelum memasuki masa produksi. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan mengatakan, periode puncak produksi pada Oktober dan November menjadi momentum penting untuk meningkatkan capaian produksi garam hingga mendekati target yang telah ditetapkan. Sentra produksi garam Lamongan pada 2026 ini telah tersebar di wilayah Kecamatan Merondong, meliputi Desa Sedayu Lawas, Longgung, Labuhan, Brengkok, serta Desa Sidomukti. Terdapat 293 petambak yang tergabung dalam 26 kelompok usaha garam rakyat dengan total luas lahan tambak mencapai 217,33 hektar. Dari sisi harga, garam juga menunjukkan perkembangan positif. Pada September 2026, harga garam mencapai Rp1.500 per kilogram. Jauh meningkat dibandingkan bulan Agustus kemarin yang berada pada kisaran Rp1.000 per kilogram. Dinas Perikanan juga memberikan bantuan berupa 40 gerobak sorong dan 40 pasang sepatu boot bagi petambak. Selain itu, sebanyak 28 roll geomembran difasilitasi untuk Desa Brengkok, Kecamatan Merondong yang merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Binaan dan dukungan sarana produksi menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan usaha garam rakyat di Lamongan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio. Silahkan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Lamongan, tebar polusi dan tak berizin. Dinas Lingkungan Hidup LMG Segel 5 Pabrik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Adi Lamongan, Ima.
4: Penghentian kegiatan sementara untuk memenuhi ketentuan teknis. Industri harus membereskan persetujuan lingkungan, praktek emisi, memasang dus kolektor yang sesuai dengan kapasitas, serta menutup ruang produksi mereka. Dari Lamongan, Rima melaporkan kembali ke studio.
1: Ima, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Magetan. Dua destinasi wisata Magetan tak perpanjang kerjasama dengan Perhutani. Ini dampaknya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Soal dua destinasi wisata di Kabupaten Magetan terancam tutup karena belum memperpanjang kerjasama pengelolaan dengan Perum Perhutani. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan Suwito mengatakan kondisi tersebut terjadi karena pengelolaan belum memenuhi sejumlah kewajiban dalam perjanjian kerjasama dengan Perhutani. Kedua destinasi, yakni Gendilangit dan Mojosemi, belum memperpanjang kerjasama pengelolaan dengan Perum Perhutani. Masa kerjasama kedua destinasi tersebut disebut telah berakhir sejak Januari 2026 lalu.
6: Antara
7: dengan Perhutani
6: dengan pengelola gitu. Kita tahu bahwa kunjungan wisata ini kan di dua destinasi itu, kalau di penyelenggaraan tahun kemarin kan menurun, sehingga mempengaruhi pendapatan yang berdampak pada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengelola.
5: Menurut Suwito, pemerintah daerah tidak bisa mencampuri langsung hubungan bisnis antara pengelola destinasi dan Perhutani, sebab perjanjian pengelolaan tersebut berlangsung antara pengelola dengan pemilik lahan. Menurut Suwito, pemerintah daerah tidak bisa mencampuri langsung hubungan bisnis antara pengelola destinasi dan Perhutani, sebab perjanjian pengelolaan tersebut berlangsung antara pengelola dengan pemilik lahan. Meski demikian, Pemkab Magetan tetap melakukan pemantauan dan berupaya mencari solusi agar kedua destinasi tersebut tetap dapat dikembangkan. Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan bahkan telah melakukan monitoring bersama Perhutani dan instansi terkait. Suwito menyebut keberlanjutan pengelolaan Gendilangit dan Mojosemi penting bagi ekosistem pariwisata Magetan, sebab aktivitas kedua destinasi tersebut ikut menggerakkan kunjungan wisatawan dan usaha masyarakat di sekitarnya. Salah satu dampak yang mulai terasa, kata Suwito, berkaitan dengan kunjungan wisatawan ke kawasan Kampung Susulau. Jumlah wisatawan biasanya memasukkan destinasi tersebut dalam paket perjalanan bersama objek wisata di kawasan tersebut.
6: Dengan bukan ditutup ya, kemarin dari saya Kampung Susulau itu untuk salah satunya trip itu. Kemarin kami itu monetnya yang diperjanjikan itulah yang nanti yang harusnya disepakati. Mungkin karena keterlambatan untuk membayar atau mungkin karena ada ketunggaan yang seharusnya dibayar di awal atau di itu tidak terlaksanakan.
5: Dia berharap Perhutani memberikan ruang bagi pengelola untuk menyelesaikan persoalan kerjasama tersebut. Menurutnya, apabila pengelola kembali mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan destinasi, peningkatan kunjungan wisata diharapkan dapat membantu mereka memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Suwito mengakui kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi pendapatan dari sektor pariwisata, terutama pendapatan masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada kunjungan wisatawan. Namun ia belum menyebutkan besaran potensi penurunan pendapatan akibat belum berlanjutnya kerjasama kedua destinasi tersebut. Ia berharap persoalan antara pengelola dan Perhutani segera menemukan titik temu sehingga pengembangan pariwisata di kawasan Magetan tidak terganggu. Dari Kabupaten Magetan, Adimas, Sukocor ACF melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, bagaimana kalau misalkan hadiahnya dari sponsor? Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian yang menurut banyak orang lebih aman. Misalnya lomba diikuti 100 orang, peserta tidak dipungut biaya. Kemudian ada toko atau pengusaha lokal yang memberikan hadiah. Juara pertama ada rice cooker, juara kedua ada sembako, juara ketiga ada uang tunai dari sponsor. Dalam kondisi seperti ini, peserta tidak mempertaruhkan uangnya untuk mendapatkan hadiah. Hadiah berasal dari pihak lain. Maka mekanismenya jelas berbeda dengan sistem di mana uang peserta dikumpulkan kemudian diberikan kepada pemenang. Dan ini sebenarnya bisa menjadi peluang. Lomba 17 Agustus bukan cuma kegiatan warga, tetapi juga bisa menjadi ruang kolaborasi dengan UMKM dan pelaku usaha lokal. Misalnya, juara 1 mendapat voucher belanja dari toko A. Kemudian juara kedua mendapatkan paket sembako dari UMKM B. Kemudian juara tiga mendapat voucher service dari bengkel C. Panitianya senang, pesertanya juga senang. Sponsor pun mendapat promosi. Yang penting semuanya transparan dan tidak merugikan peserta. Jadi kalau ingin menyelenggarakan lomba 17 Agustus, sebenarnya banyak cara untuk membuat hadiah yang menarik tanpa harus menjadikan uang sebagai sumber hadiah. Begitu ya sahabat Rasmedia, jadi jangan sampai salah paham, pelajari dulu apa mekanismenya yang diberikan oleh panitia. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Atau lapar.
4: Oh siap. Tijus kan banyak rasanya.
7: Asik. Wah.
4: Nah gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya. Sejuknya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi.
7: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
8: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
9: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
8: Rasi Media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, jangan sampai semangat kemerdekaan ini hilang ya hanya karena ada yang saling menuduh antar satu dengan yang lain. Misalkan nih, panitia lomba ini judi, panitia lomba itu haram. Belum tentu sesederhana itu. Kita harus melihat konteks dan juga mekanismenya tadi. Apalagi lomba 17 Agustus biasanya dibuat secara gotong royong oleh warga. Ada yang jadi panitia, ada yang menyumbang makanan, ada yang meminjamkan sound system, ada yang menyumbang hadiah, dan ada yang rela menutup jalan sementara demi lomba. Semua dilakukan untuk membuat lingkungan lebih hidup. Jadi kalau ada persoalan soal mekanisme hadiah, yang paling baik bukan langsung menghujat panitianya, tetapi perbaiki sistemnya. Kalau selama ini uang pendaftaran dipakai sebagai hadiah, panitia bisa mencari alternatif, misalnya hadiahnya dari sponsor, dari kas lingkungan, atau dari donasi masyarakat. Yang paling penting, aturan perlombaan dibuat jelas sejak awal. Dan bagi masyarakat muslim yang ingin mengikuti ketentuan syariat secara lebih hati-hati, sebaiknya yaitu tadi ya, mengikuti panduan ulama atau lembaga keagamaan yang kompeten mengenai mekanisme yang tepat. Karena tujuan akhirnya bukan sekedar mendapatkan hadiah, akan tetapi untuk merayakan kemerdekaan bersama. Merdeka dari penjajahan, tetapi juga jangan sampai acara kemerdekaan justru membuat warga terpecah. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar

X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store. Atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.

Rasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, jadi apa ya yang harus kita lakukan? Lomba 17 Agustus pada dasarnya adalah kegiatan sosial dan hiburan masyarakat. Yang menjadi persoalan adalah ketika uang peserta dijadikan taruhan atau sumber hadiah berdasarkan menang dan kalah. Karena itu, panitia perlu memperhatikan mekanismenya. Kalau ingin lebih aman dan sederhana, peserta tidak perlu membayar untuk memperebutkan hadiah. Biaya kegiatan bisa diperoleh dari sponsor, donatur, kas lingkungan, atau sumber lain yang jelas. Kalau memang ada biaya pendaftaran, pastikan penggunaannya transparan dan tidak menggunakan uang peserta sebagai hadiah yang diperebutkan. Karena sebenarnya hadiah paling besar dari Lomba 17 Agustus bukanlah uang. Hadiah paling besar adalah tetangga yang kembali akrab, anak-anak yang bisa bermain bersama, orang tua juga bisa berkumpul, dan masyarakat yang bisa merasakan semangat kemerdekaan. Kalau bisa merayakan kemerdekaan tanpa menimbulkan persoalan agama, sosial maupun konflik antar warga, kenapa tidak? Nah, sahabat Rasi Media, menurut kalian apakah Lomba 17 Agustus sebaiknya gratis tanpa biaya pendaftaran atau enggak? Atau tetap boleh ada biaya selama penggunaannya jelas? Sahabat Rasi Media bisa kirimkan pendapat di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif 0351896137. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: First News.
5: Sahabat Rasi Media, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Jawa Timur mencatat lebih dari 50 kejadian kebakaran lahan terjadi sepanjang 2026. Sebagian kebakaran dipicu aktivitas warga yang sengaja membakar lahan untuk membuka area baru. Kondisi itu kembali terlihat dalam kebakaran hutan rakyat di Desa Bungku dan Desa Matebal. Pada Minggu 9 Agustus 2026 malam, api membakar sekitar 5 hektar hutan rakyat yang ditanami pohon jati. Kepala Pelaksana BPBD di Magetan Eka Raditya mengatakan hasil penelusuran awal dilakukan di lokasi menunjukkan titik api diduga berasal dari aktivitas pembakaran yang dilakukan warga saat membuka lahan. Demikian Flash News.
4: Baru saja ada simak Flash News yang bisa Anda dengar setiap menit 45 hanya di Radio Rasi FM Magetan.
6: Apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah pak? Bo, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
7: sing penting to Bu, bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok Bu, pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh metes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
6: Lha carane nganggo?
7: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
6: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
7: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
6: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
7: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Punduk Gentong Paron Ngawi. Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi. Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21, Jalan Maijen Sungkono, Nomor 1A, Sukowinangun, Magetan. Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
4: Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makar Show.
8: Let's go, this is your radio. Your station.

Rasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, dari pembahasan hari ini kita belajar satu hal. Kadang yang perlu kita perbaiki bukan tradisinya, tetapi cara kita menjalankannya. Lomba 17 Agustus tetap boleh meriah, tetap boleh seru, dan juga tetap boleh ada hadiah. Tetapi mekanismenya juga harus jelas, transparan, dan tidak menimbulkan persoalan. Jangan sampai niat awalnya ingin memeriahkan kemerdekaan, tetapi justru berujung masalah. Karena kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita bisa hidup berdampingan, saling menghormati, dan menjaga aturan yang kita yakini. Saya Tias, pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam siaran tadi. Sahabat Rasi Media, sampai ketemu di siaran berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah gak sih kamu kejebak macet tapi gak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu gak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus plus penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Power Play Rahasia Media.
5: Inspiratif dan informatif.

0: pacar Tari tak duduk nih nah, sampean ini sopo
1: ini pacare
0: pacare dan terus nanya kowe arep ngepek bojo anakku arep pakane apa wong uripmu dhewe iki pati cengkrang kowe rasa berharap Tari golek liyane bocahe sak jodhone ya
1: ora ngoten kula pamit pin
0: iya ora apa-apa ya ati
1: terus deh kita pamit disini pun tak perlu mau dipamit ini
0: ya hati hati ya
2: pak bocah itu mau pasarku
3: tapi kok yang mau nunggu nganggur nih
2: terus beda saat ini pak sambung kerja
3: iya mak tanah ngomong si mau taruh nih gak kue senang nih bocahku emang gak tanahnya bener-bener kerja gak jadi bisa gak kue bahagia ya wis tak restui itu masalah bocah kemang aku tak tembong ngomong keluarnya ini omong gak sedur lagi karo gue ya tapi penting gue bahagia uang tuamu wis emang ya wis nih ngomong apa-apa

ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
2: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
1: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
2: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
1: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
2: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
3: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: X-Base Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xbaseradio.com.
1: Kreasi Media,
2: inspiratif dan informatif.
3: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
4: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
3: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
4: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
5: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
7: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
8: Inspiratif dan informatif. Inilah Rahasia Media.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kutama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yo iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing arep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Punduk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko

0: Tani utawi Pak Taji, Setro Wiryan, Kaipon, Geger, Matiun.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Anas Imron Jamil.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah kita nampi kenikmatan saking Allah arupi kesempatan, kesehatan, pertolongan saged sareng-sareng ngempal wonten majelis menika. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan, kebanggian kula panjenengan dalu menika saestu-estu dipun catet dening Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali. Falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bahas ngingi masalah donga sing terlambat hasilnya. Jadi teng mriki niki enten istilah ta'khuril ata, peparing sing terlambat, padahal ya wis ilhah pun jubut-jubut lah nyuwun. Wonten istilah napa nggih, menungsa niku kesusu sehingga kadang-kadang kedorong saking rasa kesusu yang menungso niku kebijaksanaane Allah memperlambat peparing niku dianggap kesuwen. Nah, kesuwen akhirnya napa nalika muni kesuwen ngenteni tumekane peparing Allah niku terus gak telaten. Mboten niku siji. Kaping kalih enten kesalahan filosofi doa. Sing kata-kata nalika wonten jauh, "Eh, donga, engko tak ijabahi." Ngoten. Niku kaya-kaya donga niku menjadi alat untuk ngerok, ngoten nggih. Untuk ngerok ogrok-ogrok ibaratnya cara Jawa. Iki nggo nyinggah peparinge Allah. Padahal mboten ngoten. Peparinge Allah niku mesti tekane. Peparinge Allah niku mesti dugine. Mergi napa? Sakderenge sampean donga, Allah pun paring. Jenengan dereng tahu tak donga, "Ya Allah Gusti, kula nyuwun nirung." Wurung tau enek sampean kok. Jenengan piye nurung enek, mosok iso donga? Nggih. Dereng saged donga ta, Bian? Napa saged sampean biyen donga? Kula kula nyuwun irung, kula nyuwun cangkem, kula nyuwun tangan. Nek sampean ora rasa ndonga wis diparingi tangan, cangkem, sikil, sak macem-maceme nggih. Lha terus? Nggih persis kalih pengawasan sing sampun-sampun. Donga niku perintah. Soal peparing ijabah niku takdir. Lha apa menapa pun dijamin. Nggih ta nggih? Mesti tekane. Ngerti lho. Lah sing penting, sing penting niku sampean donga niku sing penting. Dungane aja leret. Dungane aja leret. Nah, keterlambatan peparing apalagi lek wau napa pengawasan sing sampun-sampun di terangne soal. Lah yo sing mukmin sing istiqomah uripe sing salape tertib ae donga ora mandi-mandi. Tapi ana wong kafir-kafir ora percaya be Gusti Allah. Moro ning Gunung Kawi ngene mulih langsung sugih. Mboten ngene kadang. Iri, rasane iku iri. Kadang-kadang curiga Gusole ku ya apa sih? Wis kafir digawe sugih. Sing mukmin malah digawe melarat, durung ora patek mandi. Engko ora salat ora apa. Tapi jaduk. Lha iki sing wong Islam santri utun kena ninjae gletak kabeh. Ngene. Itu kadang-kadang kita gak sadar bahwa itu semua adalah ekspresi kasih sayang Allah. Belum. Kok bisa ekspresi? Iya. Itu lah deh. Gusti Allah niku kadung janji. Dari sisi yang lain mengamati tentang keterlambatan tadi. Allah niku janji teng Quran wonten ayatnya kula supaya tapi sedaya pun maklum. Sapa sing lakoni ape bakal tak wales ape. Sapa sing lakoni elek bakal tak wales elek. Mayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa mayya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan satu debu satu zarah kebaikan akan tahu akibatnya, akan melihat akibatnya. Barang siapa yang melakukan satu debu kejelekan kejahatan dia akan melihat juga akibatnya. Tapi di ayat itu tidak diterangkan akibat itu kapan. Apa saiki apa somben apa ning akhirat kan tidak dijelasne. Tapi dari satu sisi lagi Allah juga kadung janji. Wa kana apa? Wa kana Allah bil mukminina rahima. Allah itu kepada orang-orang mukmin itu sangat kasih sayang, sangat mengasihi. Jadi ku kadung, kadung dawuh. Aku kalau orang mukmin banget welase. Tapi aku kadung janji uga, sapa sing apik tak wales apik, sing elek tak wales elek. Itu Allah bagaimana itu menyelenggarakan janji-janjinya itu? Nah, nuwun sewu kenyataan, iki ngomong kenyataan. Orang yang berbuat baik, yang berjasa niku monopoline wong mukmin tok apa tah? Mboten. Dosa ana wong kafir, gak percaya mbek Gusti Allah, apa wong kafir niku mboten iso nulungi sampean? Kan? Dosa salah sakit nggih. Enek wong gak tahu salat, tapi pas sampean kuwabutan nggawa barang, wong niku iso nulung, saged. Noten niku apik napa elek? Sae nggih. Nah, nek niku sae, maka ada balasan dari Allah. Loh, soalnya Allah kadung janji. Kadung janji, njawu. Enek wong mukmin, agamane Islam. Bisa jahat enggak? Sakit jahat lho, Den. Kala-kala miso, kala-kala ngampleng wong gak salah. Kala-kala nyolong kaya ngene, nyatane penjara niki kok. KTP-ne sing akeh nggih Islam to, Den. Nah. Dari situ mungkin kula panjenengan ya wong mukmin ya wis melok ngaji bareng ngeten iki. Tapi kejahatan itu pada muncul. Padahal Allah kadung janji, sapa sing nglakoni jahat bakal oleh diwales. Nggih mboten? Nah. Akhire kali Allah dipertimbangne ngeten. Soal diwales kabeh tak wales. Sing elek tak wales elek, sing apik tak wales apik. Lek enek wong mukmin apik tak wales apik, enek wong mukmin jahat tak wales elek. Enek wong kafir apik tak wales apik, enek wong kafir elek tak wales elek. Cuma ngene lho, aku krana sakake, krana welas. Daripada aku sok mben gawe Allah dawuh teng malaikat.
2: daripada aku somben duwe utang karo wong kafir sing saiki nalika uripe gak percaya karo aku ndek iso nglakoni apik besok sing ning akhirat ndek nagih aku luwe apik kaapikane balesen saiki kan malaikat wong kafir-kafir sing tau nulung wong langsung balesen saiki wong kafir-kafir sing berjasa langsung balesane saiki iki perlune apa sok ning akhirat aku karek digurno neraka tok ae. Mergo seluruh kebaikan dia sudah dipenuhi balasannya di dunia. Ini wong mukmin mboten. Kat malaikat iku ana wong mukmin kok lakoni salah terus to. Kok mane panggah zalim terus to. Wis dan diwales ning dunia ae kedzalimane. Dudus putu carane Gusti aku rezekine diungkret ngono. Rezekine diungkret, lakoni dosa sithik ya wis macet. Wis pokoke gawene sing sengsara. Minangka nyicil neraka. Dan tokoh ngoten iya ning donya ben sengsara supaya sok ben nek wong mukmin mati ning akhirat aku gak perlu nyiksa neh dhek kare mlebu swarga ngono ae. Mergo piwales eleke wis tak delek ning donya iki. Nah, itu salah satu bentuk ekspresi kasih sayang Allah. Maka jangan heran kalau ada orang yang di dunia orang patek percaya ke Gusti Allah tapi uripe apa penak fasilitas dilengkapi oleh Allah tapi ke ming swarga dunia swarga dunia paling suwe 80 tahun ya wong penak ning dunia itu pol-polane pol umumnya wong saat ini lho kaya jarang sing 80 tahun 80 tahun ngono aja sing mulai umur swidak munggah kaya sekarang masuk angine ya tak diluk-diluk ning dokter kena kolesterol, kena asam urat, kena macam-macam. Delok TV serapatek ketok, kuping serapatek krungu. Ngomong karo anak putu serapatek sambung. Mergo data informasine wis ndunyur. Bolak-balik wis zaman koyo ngene gek cerita perjuangan tahun 45 wae banget. Wis sebegini wis aku biyen pak aku biyen ae. Lah putune sing sakniki iki wis seje selerane. Ngerti kan kayak mesak itu tak jadi ya penak oneng dunia ini tak jadi gak penak maka kamu jangan iri jangan sekali-kali kamu memanjangkan pandangan matamu kepada kekayaan yang dimiliki oleh orang yang kafir kepada Allah karena apa? Pada hakikatnya kekayaan mereka itu adalah mengandung siksaan bagi mereka juga ketika dia sudah terbungkus oleh kenikmatan duniawi itu nanti ketika dia mati dia akan tersiksa, sangat tersiksa mergo apa? Penak wilek leren yang keluar apa? Penak wilek macet jadinya apa? Sengsara wasalnya AC oh, boro-boro lampu mati cegat AC ini melok macet sungguh munculnya ini nah, penak ini dunia walaupun puluh tahun dadaan macet cegat ning kuburan mesti karek sengsara. Tapi nek wong mukmin mboten, wong mukmin sengsara terus. Sengsara terus, turu gak oleh akeh-akeh. Jam 4 isu wis digugah. Engko mulai kok penggawean, krungu azan zuhur. Sore-sore arep nglancar, enak-enakan mbek bojo shopping, krungu azan maghrib kudu leren salat maghrib. Engko ngono acarane pas api-api enek salat isya. Begitu gak enak uripe iki. Gak enak, tapi wong gak enak iki mek dilu mek 80 tahun. Nek kuwi gak enake macet. Dadi ini napa? Ben ya enak. Urip ning donya sengsara ora-ora karo Gusti Allah dipateni ceket. Muh dikai penak ora penak. Dilereni gak penake niku tok men pun penak. Apa meneh sing diparingi widodari, diparingi kelengkapan-kelengkapan fasilitas di surga. Itu akan lebih sempurna lagi nikmatnya. Enak-enak wong ning dunia enak seluruh fasilitas ada. Salat gak salat wis ora urus. Kancane do salat nek aku saku tak leha-lehake nek apa salat iku. Jungkang-jungking ngambungi lemah barang tinggi apa ngono bare. Wis aku tak santai-santai terus ning kene gak usah salat, gak usah kanu. Ya silakan, silakan itu. ada balasannya kok. Ini nonton.
1: Nah,
2: balasan apa? Ya penak mungkin main dilu, main 80 tahun. Baru-baru kau mati, ceket, wes terputus dengan penak-penak tadi. Putusnya karo penak itu tak sengsara. Gitu. Walaupun mungkin gak sampai digodoh malaikat, putus dengan kenikmatan yang dicintai di dunia sekarang ini, putus dengan yang disenangi, itu saja sudah sengsara. Nah, apa meneh? Apa meneh? Ditambahi godoh malaikat, cemplung ning neraka, lebih sengsara lagi. Nah, hal yang kayak gini-gini semua gaib. Sebab yang ngerti-ngerti ini gaib. Karena gaib itu wilayah kekuasaan Allah. Sehingga kadang-kadang kita yang menggunakan akal, apalagi pas dungo kok nganggo akal, ya Allah kula nyuwun ngeten, kaya-kaya ku sing paling apik iku sing sampean jaluk niku. Padahal Allah bisa memberi yang lain. Memberi yang lain yang lebih manfaat. Napa malih? Wonten setunggalipun hadis dawaken Kanjeng Nabi dawuh, "Ma min ahadin yad'u bi du'ain illa ata'allahu ma sa'al au kaffa 'anhu min as-su'i mithlah ma lam yad'u bi izmin au qati'ati rahimin." Kata Rasulullah, tidak seorang pun yad'u sing gelem donga bi du'ain dengan suatu permintaan illa ata'allahu ma sa'al, kecuali Allah pasti akan memberi apa yang dia minta. Pasti. Kalau tidak, kalau yang diminta itu enggak diberikan, pasti ada penggantinya. Au kaffa anhu minas-su'i mithlah. Atau Allah akan membuat perlindungan bagi dia supaya tidak ditimpa oleh musibah yang nilai musibah itu setara dengan apa yang diminta. Mungkin nek di total nek dungane, ya Allah kula nyuwun wae sing apik, kula nyuwun montor sing apik, kula nyuwun sawah sing amba, karo Gusti Allah di total. Pira jumlahe kat? Iku gansal 100 juta Gusti. Nah, mosok ngono teng Lauhul Mahfudz enten catetan. Pada tanggal sekian dia nanti akan diajak rombongan menuju ke Surabaya bersama anak istrinya untuk melihat perayaan di Surabaya. Dia akan kecelakaan dan tidak mati semua, tapi biaya perawatan di rumah sakit ada 1 miliar. Pemaning ngoten. Bes timbangane Gusti Allah niku maringi dhuwit 500 juta omah apik niku wau. Wis aja-aja dikeki omah apik ae. Iki lho buseken. Rencana kecelakaan ini saja dibuset. Sret. Tegak sido kecelakaan. Nah pilihan di nomor duit 500 juta tapi moro-moro terus kecelakaan. Tuh, sakit banget tapi ngatur niku. Niku Gusti Allah pinter ngatur ngolak ngalek ngatur niku pinter kok. Allah yang tahu rahasia kehidupan kok. Kita yang hanya tahu sebagian saja kok. Betul. Allah mau memberi begitu itu malam yaitu ubi ismin. Selama dia berdoa tidak untuk rencana-rencana dosa. Nek dungane kanggo rencana dosa, ya Allah kula nyuwun duit kata arep dinggo apa? Arep dinggo main. Dinggo wudu, ya Allah kula nyuwun duit sing kata arep dinggo apa? Dinggo nraktir cewek, dijak turu teng hotel. Dunga sing ngono kuwi wis ora bakal diitung karo Gusti Allah. Gak bakal dijabahi. Atau doa yang berkaitan dengan qati'atur rahimin. Doa sing misuwi krana dhek jengkel putus hubungan dengan keluarga itu doa gak diterima oleh Allah. Wali Wali Songo itu pinter sekali. Wali Songo niku pinter banget. Gawe tradisi itu ya sakjane ana hadis tapi gak diomongno. Mergo jaman biyen Wali Songo iki ngomongno hadis wong Jawa ya ora padha paham. Ya ora usah diomong kadise mau dijak bareng-bareng lakoni gitu aja. Apa? Tradisi yang baik itu. Setelah habis Ramadan 30 hari. Itulah terus
1: salat Idul Fitri ya. Salat Idul Fitri berarti ada tradisi silaturahim saling memaafkan gitu ya. Nah, saling memaafkan ini sebenarnya untuk merekat silaturahim. Sehingga ketika silaturahim itu biasanya orang tua itu berdoa gitu. Sing nom sungkem ning ngene sing sepuh terus sing tuwa ndonga nggih. Sing tuwa ndonga wis le tak padha-padha wong tuwa ya akeh salahe. No sumun rugo lek kowe anak saleh tak ngapura lek bae salah ya ngapuranen tak dongakno muga-muga kowe diparingi dadi bocah sing pinter, manfaat uripe selamat dunia akhirat, istiqomah ibadah lan ngoten nggih. Niku lak donga ora. Lho, niku kenapa kok didahului oleh silaturahim? Malah lek perlu dulur kabeh dikelompokno sungkem kabeh nggone bayut. Ini untuk silaturahim supaya tidak putus keluarga. Karena orang memutus hubungan keluarga itu pada hakikatnya membakar diri sendiri. Membakar diri sendiri. Oh, jenenge keluarga itu awake dhewe lho. Kok terus diputus, gak padha karo medhot awake dhewe. Ya, memang puas gitu. Puas bro, suara patahan aku raro noronoan. Kadang-kadang persoalan ini sepele. Persoalan ini sepele. Pengulang itu nanti ngalami ngerti ini. Nanti ngalami ngerti, maksudnya ngalami apa? Ngalami pulang dua keluarga. Yang perkara tersinggung soal sepele ini, kenapa itu persoalan ini? Ya baik. Dulan. Dulan dengan ini dulu si jine. Nah, sing siji ne dulu siji ne gak didulani. Lha sing gak didulani iso ngamuk-ngamuk. Wis titenono ya. Aku sok bodho ora arep nang omahmu. Wis perkara sepele ngoten lho. Lah terus apa artine? Apa artine? Akhirnya justru kalah mempersempit langkah sendiri. Mempersempit langkah sendiri. Itu jenenge mureng-murengi atine dhewe. Apalagi kalau sudah itu ditumbuhkan dendam, apa artinya sih? Apa beratnya sih saja nih? Rugi nih gak apa? Apa mau ngalah? Saya di sepuranes. Aku salah paham sepuranes yang hilap. Aku wong tua akan salah. Saya masa depan ini aja bangun bareng-bareng. Lah malah pena. Dunia ini tentrem. Uripe pena. Cara wong mangan orang neri nih. Lu mangan enak kaya apa? Makan banteng enak terus ada rine ngeleleki gulungan ya. Jadi gak enak lagi. Ini apa-apa jenenge dulur kanca niku sekali dadi dulur sampai kiamat pada dulur kok napa saged wis gak takoni dulur kuwi ora iso Gusti Allah nata ngono kuwi ya. Maka bener-bener Allah itu sampai mengaitkan soal silaturahim itu menjadi patokan terijabahnya doa. Jadi lek wong niku pengin dapat doa itu didengarkan, adakan rekonsiliasi dulu baru berdoa. Lek sing ana kecurigaan, sitok ndongano elek sijine, sok ndongano elek sijine, oh padha gak kabule. Ngoten. Kula niku nate maca cerita nggih soal donga. Sampeyan nate mireng critane Laila Majnun nggih. Nggih. Laila Majnun. Laila Majnun niku niki namine jenenge Majnun. Namine Qais Ibnul Mulawih, nama asline. Qais Ibnul Mulawih, tapi karena gendengi Laila, diarani wong Arab nek juluki Majnunu Laila. Wong sing gendengi Laila. Karena masuknya cerita Majnunu Laila itu masuk ke Indonesia itu dari apa? Film India dan bahasa India itu Majnunu Laila dibalik dilebokno teng bahasa Indonesia dibalik Laila Majnun. Ya ngoten. Dadi sing Majnun duduk Lailane. Sing Majnun ku sing lanang. Qais niku gendeng tapi waras, aneh ta. Sing jenenge Qais iki kadung ngendeng, gendengi Laila niku sampai bapak niku bingung. Nah. Sampai dia sudah semacam putus hubungan dengan orang tua. Bapaknya nggih pun gendeng, wong tua wis ora patek ngakoni lah piyambake ya wis ora patek ngereken mbek wong tua. Suatu ketika jenenge anak tetap anak ya. Masih wis jenenge putus gak ngereken ngoten nggih. Bapak tetap donga. Suatu ketika bapake Qais niki donga teng Multazam. Teng pojoke Ka'bah niku teng Multazam donga. Ya Allah Gusti, dos pundi niku Qais kok
2: stres ngoten nengkleng turut-turut dalan sing diceluki mboten enten sanes jane nang Laila mawon. Tapi syairnya bagus-bagus itu, gendeng tapi lek gawe syairan apik. Di antara ini kok enten syairane sing enten. Saya itu paling suka kalau ada nama itu yang mirip namanya Laila. Sampai waktu itu yang paling senengnya saya senengnya adalah waktu malam. Mergo malam itu bahasa Arabe Lailatun, gitu lagi. Jadi waktu yang paling saya seneng itu waktu malam. Karena apa? Nama waktu itu sama dengan namanya kekasih saya. Saking gendengine Laila. Sampai enten ya mbak niku kalih pemuda-pemuda ngriku, pemuda desane si Laila. Setiap kali ada kaos lewat di situ, maka diusir oleh pemuda-pemuda setempat. Maka dia sumbar dengan syairnya. Kalian bisa mengusir saya dan menghalangi saya untuk tidak ketemu Laila, bahkan bisa mengeluarkan saya dari kampungnya Laila. Tapi ingat, syair-syairku ini tidak kamu bisa bendung, pasti akan didengar oleh Laila. Niku, enten syairnya sing ngoten niku. Termasuk kali kok bapak ndonga niki. Nah, ngamuk-ngamuk tapi ya baik. Bapak ndonga ya Allah, mugi sampean paringi waras anak kula niku. Lah kok akhire piye bae ndonga gendeng. Bapak yang ngalih kemul tazam dia itu. Ya Allah, mugi-mugi dungane bapak kula, dungane kula ben waras niku, ampun sampean kabulke Gusti. Kula seneng Gusti, kula gendeng ngeten iki penak Gusti, mergi kula gendengi Laila, kula menikmati kegendengan ini. Jadi itu gendeng apa ora to? Nah, dari situ maka lelek uang ini selalu bertempur dalam psikologis, nggak ada kesin apa, nggak ada sinkronisasi. Sing sita donga apik, sing sita konter donga maneh. Lah kapan iso dijabahi? Akhirnya kalau Allah paling-paling ora usah dijabahi karo. Amin ngoten. Nah, kula sanga niku kula panjenengan nek kepengin mandi jurane, aja sampai tukaran mbek dulure, ora usah memutus hubungan karo dulure. Niku afeke akibate saiki sampean puas iso juta karo dulur, sok tiba anak putu mesakne. Nggih. Karena niku sing hati-hati, aja mung nuruti kepuasan tapi merugikan yang lebih besar lagi. Iso tarung, iso tukaran mung perkara biyen bae tukaran lagi ngoten lho. Mboten mboten sae, mboten sae. Tetep mumpung sik sami nganune di samping rugine lho, Pak. Rugine wong sila napa memutus hubungan keluarga itu kerugiannya adalah durane gak mandi. Niki dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng wonten hadis malih ndawuhaken hadis ingkang dipun riwayataken dening sahabat Anas saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken ma min da'in yad'u illa istajaballahu lahu da'watahu au sarrafa anhu mithlaha su'an au hatta min dunubi biqadriha ma lam yad'u bi ismin au qati'ati rahimin. Tidak ada seorang pun yang berdoa kecuali Allah pasti akan mengijabahi doa itu. Pasti. Atau Allah pasti akan memindahkan, akan memalingkan kejelekan-kejelekan, kerugian-kerugian yang akan menimpa dia yang setingkat senilai dengan doa itu. Atau hadis ini sedikit wau boten dijawoke, atau Allah akan menghapus catatan dosa yang menurut Allah dosa itu seukuran dengan doanya itu. Jadi cara dungane kuwi lek dinilai sak juta, dungane sing rego sak juta dibusek. Malam yat ubi izmin, selama dia tidak berdoa dengan dosa atau tidak berdoa dengan sikap untuk memutus hubungan keluarga. Qati'atu rahimin. Kesimpulannya, yang namanya ijabah, ijabah pemberian dari Allah itu pasti dijamin oleh Allah, pasti. Cuma kita manusia jangan ikut-ikut menentukan kepastian itu akan datang kapan. Niku duduk bagian sampean. Jadi kepastian itu akan datang kapan, Terus bentuk kepastian itu akan diberikan dalam bentuk apa? Kan dia sak karepe sing duwe to, Kang. Sak karepe sing duwe. Dan iki kudu ngati-ati kula panjenengan. Mula lampun kesusu. Ampun kesusu. Dan ampun kesusu aja putus asa. Malah Rasulullah dengan tegas menyatakan yustajabu li ahadikum malam yu'ajil fayakulu qad da'altu falam yustajabli. Seliramu kabeh kuila dunga mesti dijabai karo Allah selagini seliramu kabeh ora nyusu-nyusu aja gege mongso. Ojo sampai ene sing ngomong payakulu qad da'altu falam yustajabli. Aku wis donga tapi ora diparingi. Sekali sampean wis menponis, aku wis donga tapi gak diparingi. Iku sing muni dudu Allah, sing muni kowe dhewe. Mulane wong Jawa duwe unan-unan mandi unine dhewe. Iki kadhe sanes sing nguwataken ngeten. Ana inda zanni abdi bi ingsun saya itu sesuai dengan dugaan hamba terhadapku. Jadi aku tinyono orang orang ijabah ya gak tak ijabah ya mesti nyono dhek. Lah dene dhek nyono aku ijabah ya tak ijabahi. Mulane lek nyono teng Allah niku sing apik mawon. Ngoten. Aja pisan-pisan nyono sing elek. Lah belajar nyono sing apik niku. Niku lek mboten dilatih hatine resik. Sifat-sifat sing elek. Akhlak-akhlak sing magmumah. Niku mboten dilaki, mboten dilatih, angel niku. Angel. Tapi lek kula panjenengan dengan latihan, belajar ngresiki atine, belajar akhlak sing elek-elek niku diilangi, sing apik-apik dilakoni, terus ingat kepada Allah. Terus menyadari diri bahwa saya itu hamba Allah. Terus menerus begitu. Nanti lama-lama itu akan mudah husnudzon kali Allah. Wong niku nek namung kon jaba tok. Roh gebyar jaba tok niku pancen gampang suudzon. Dene nek wong betutut dianggap musuhan karo aku, biasane sumah saka merongo tae ngoten. Garone kula ora untu. Gitu nggih. Ora untu e. Wene ampun kesusu suudzon. Kali Allah taala ngoten. Ampun suudzon. Kados niku wae nggih, contoh sing penak. Jenengan diparingi duit 50.000. Tapi malah maksiat terus. Mengko duit 50.000 iku nglancar terus nggih, ora tambah dosane. Tapi kalau Allah taala sampean donga njaluk duit 50.000 gak diparingi, tapi terus kutuk ning omah, deres maca Quran, gak lunga-lunga. Lah kan nggih malah selamat. Gitu nggih. Mula sama niku nggih, belajar niki kudu dilatih. Husnudzon datang Allah niku kudu dilatih. Lah bagaimana bisa husnudzon kalau kita tidak pernah punya data kasih sayang Allah itu? Bagaimana bisa husnudzon kalau air jernih kasih sayang dari Allah itu ketika masuk di tengah kehidupan itu melalui saringan kekotoran syahwat dan hawa nafsu? Jadi paringan Allah kokono bersih. Tapi nalikane saman tompo kotor. Mergo napa? Liwat saringan syahwat akhirnya barang akeh dadi sithik. Lho, ngoten lho nggih. Barang akeh dadi sithik. Kok oleh panen sak mene lho. Ngene lho nggih. Padahal panen sak mene niku wis menang-menangen. Lah ya wis mendhek to timbang ora panen blas. Lha ngoten. Lah kula sampeyan kadang-kadang niku Rasulullah. Mereka yang muncul di CGW suudzon. Tidak pernah berlatih husnudzon. Kita berbaik sangka kepada Allah. Lalu kalau panjenengan kulina berbaik sangka, maka hidup ini jadi efektif. Lalu kalau bisa efektif, enggak. Segala sesuatu sing kita nyengsara ini malah bisa berbalik jadi gak nyengsara. Salah satu cara untuk bisa husnudzon itu adalah menambah data-data kegaiban kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Terus hitung-hitungan sing biasa kula panjenengan lakone. Hitung-hitungan sing biasa dilakoni niku lek namung terbatas, olah-olahane kan nggih terbatas. Nggih to nggih. Loro ditambah loro papat. Iku lek oleh-olehane jatah sing loro tambah loro papat. Tapi nek kowe enten jatah loro ditambah loro ditambah 2000 kan jadi pinten? 2000 papat lah. Tambah 2000 niki lah kadang-kadang enggak masuk hitungan. Kan mboten? Kadang-kadang mboten masuk hitungan. Mboten masuk hitungan. Upamane enten tiang. Enten tiang, biasane iki aku dodolan ngene iki aku oleh 2000. Lah kuwi iki karo Gusti Allah. Ora diparingi 2000 tapi diparingi 1000. Mudhun apa mundhak? Mudun apa mudun? Hitungan nominal mudun. Tapi kasih saya Allah mudah. Lah kok nggih? Kok mudah? Bisa saja toh. Kok terus badan niku napa? Karena oleh 1000 nggih. Karena oleh 1000 mergo mungkin dek pengin dek wis duwe niat, engko lek oleh 2000, engko sing 1000 arep tak nggo metu jalan-jalan. Sekarang Gusti Allah mesak nekat malaikat bocah wis apike ngono kok duwe niat elek oleh duit kok arep jalan-jalan wis dilonge anggaran sing arep kanggo jalan-jalan kuwi bakal arep maksiat kuwi diputus gak ono 1000 ae sing kira-kira 1000 kok pas kanggo mangan tok ae dadi anggaran jalan-jalan gak enek lek anggaran jalan-jalan gak enek gak maksiat. Lek gak maksiat selamat. Lek selamat kehidupannya bahagia dunia akhirat. Bisa begitu gak? Bisa atau gak? Bisa. Allah itu sangat mudah membalik kesengsaraan menjadi kenikmatan. Bahkan Allah itu mampu menciptakan kesengsaraan dalam kenikmatan. Sebaliknya Allah bisa memunculkan kenikmatan dalam kesengsaraan. Nah kata gak? Sakit kadang-kadang turun nang isor galeng ditutupi napa capil ngoten nika turun nang galeng teng isor wit sing mangklung ngoten nang isor pelem nang galengan gletak ngoten wis ngorok senggur nyepi kepethok widodari iso mesam nggih iso mesam wonten wong turu teng hotel sing suwengi sewanane hotel mawon 550.000. Ulah. Kasure mentul-mentul lempuk sembarang resik serba ditata indah. Wis turu blek. Tapi ngipi diubru-brulo. Utane turu semenggas-menggas. Saget nggih? Allah nekakne ulah di dalam hotel bisa, nekakne widodari di pinggir galeng bisa. Saget. Saget enek wong mung sekedar dadi tukang cukur. Dia pegawai tukang cukur, tapi tiap kali informasi datang, iso guyon karo wong jagongan, ngenteni wong teko nyukur ne, irae ngenteni, ayu merah karuan. Dan, ngenten wong ni pusing, jadi pengusaha sukses, tapi malah dia rawani metu, wong, dia janji ni kudu bayar tak tanggal lagi orang iso bayar, berdiri gawane metu. Sekretarisnya terus dipasang ada tamu bilang saya gak ada akhirnya kan malah kayak menghukum diri sendiri sakit malah tangan tadi ada kenikmatan fasilitas duniawi tapi ada kesengsiaan di dalam batin ada mungkin keterbatasan fasilitas lahir tapi ada kelonggaran batin menjauh ini kalau kadang-kadang ngomong-ngomong kali sopir kulon itu sering mobil kula niku lak bodol, wong nyawang niku bodol wong. Pinjol-pinjol tete padha nglontok ora kober ngecetne ngoten. Ngoten-ngoten sik ngene niku liwat Kediri, biasane kula liwat Wates, liwat Kediri, Serengat mriko. Niki ku sedalu. Mungkasane ajane lho. Sedalu itu mungkin rata niku enten mobil, enten BMW, enten Mercy, enten macam-macam sing api-api niku kabeh karo do mangkat kabeh mergo macet dandan. Terus kula ge akrab sik sopir kula lah bodol ngene tapi nyatane bendina ngluyur teko Blitar kok bisa lagi paringi keturutan. Nyatane aku ning mobil ya iso turu. Dadi kuwi sing duwe BMW terus kabeh mangap ngono ora sedih. Nggowo handphone ngubungi omah, macet Bu iki ning kene, sing ning omah gelisah pisan. Dan aku lak penak ora duwe handphone ora iso ngabari omah, sing ning omah ya turu senggur-senggur, moro-moro teko dodok dibukane. Yang namanya nikmat itu Allah bisa mendatangkan di mana-mana. Sakit betul? Sakit. Jadi nek ora sampean wong nopo duit 5.000 karo nopo duit 5 juta niku jembar pundi? Suasanane jembar pundi? 5.000 karo 5 juta niku jembar pundi? Lah nek nganggo akal hitungan nominal jembar 5 juta. Jembar 5 juta. Tapi Allah mampu dan sangat mampu dan sering itu terjadi. Wong nampa 5.000 luwih jembar timbang sing nampa 5 juta. Bisa terjadi itu. Mergo napa? Masyaallah enten tiyang niku nggih, bengi-bengi. Bengi-bengi delalah tanggal pas tanggal 20 awan mau sebar bayar telepon, bayar listrik, sembarang tanggal 20-an bayar telepon, SPP anaknya wis dibayar, sembarang wis kecukupan. Ibune barang ditakoki, alhamdulillah wis wayahe jatah harisane barang wis kebayar. Delalah bak niku blas, gak enek duit blas. Sampai dompete bojone di ora-ora niku gak enek. Padahal itu pun jam 11 bengi. Dalamnya apa kok tergerak untuk mencari uang? Mereka kentean rokok. Kentean rokok ini asing-asing tuku rokok ini golek duit apa buat ini. Tapi seluruh beban sudah selesai. Telepon itu kebayar, SPP itu kebayar, arisan itu kebayar, sembarang itu kebayar. Tidak ada beban. Persoalannya saya ini, aku butuh ngerokok, gak ini rokok. Harap golek utes itu. Delalah uti sithik wis dibuak mek bojone sore wae teng jaba katek wis campur banyu ya. Dadi wis dirokok gak mungkin. Ngono iki delalah ora sengaja ngeplek-ngeplek teko piange. Terus dibuka, ya hai anak dipakai unik kopiah. Selempitan masyaallah niku padha karo nampa donya sak isine. Saya sedulur jembar alhamdulillah dan marem sak marem-marem ini kok. Gentirit metu tuku rokok mergo ketepane iki malam Minggu ana siaran bal-balan ngoten. Dadi iku kudu duwe rokok. Yo nikmat iku lali 5.000. Enten apa? Lha ngene iki kasus nggih kok tangga kula enten sing ngoten. Duwe dulur teng Surabaya. Iki sing kasus kedua. Niku kasus pertama soal nemu 5.000 jembar rego. Kasus kedua enten tiyang niku ada dulur teng Surabaya. Nggih. Atus Surabaya niku mohon mapan piambake buka restoran teng riko. Nah. Restoran niki pas ajeng direhab, ajeng diambakne. Lah niku tanah sandinge sing mepet restoran niku disadi. Jadi nggih mboten wiyar tapi nyune mulai larang. Nyune niku selangkung juta. Padahal nggih sithik mawon tapi jaluk 20 juta. Nah, piambake niku duit celengan namung gansal 12 juta kurang 10 juta. Padahal kalau sing duwe omah niki dikalih tanah di deadline pokoke so Selasa ngarep iku duwis lunas 20 juta lek urung lunas terus gak usah tuku iki wis tak luwih wong liya ae. Dadi terus dudure serupa niki mantuk kondo kakange kan ya alhamdulillah usahaku ning Surabaya diparingi sukses. Malah iki iko warungku sing anu iku arep tak ambane Kang. Delalah sing tanah lore iko karo sing duwe didol diwene aku. Regane njaluk 20 juta lho tak iyani. Cuma aku iki saiki gek nyekel dhuwit 5 juta Kang. Terus karepmu piye karep? Nene sawahku lho, sawah sing bagian kok bapak Kang. Iki sing cengkal 200 kuwi. Sing gandeng karo bagian sampean ku lho Kang. Kuwi tukunen dhewe lak kowe. Tukunen dhewe lak. Umume rega kene pira to Kang? Ya lek cengkal 200 kuwi ya Nah ning kene ya payu lek 24 juta ya payu wis ngene Kang ambek sampean wis ora usah 24 juta Kang. Wis hidup-hidup aku nulung sampean. Wong sampean yo anake jek kuliah ngono sik butuh nganu. Terus piye? Wis sampean bayar 20 ae. 20 yo ora kudu saiki kabeh, aku butuhku mung 10. Butuhku mung 10 digo ngenepi celenganku lah aku nduwe celengan 15. Butuh tambahan 10 dadi wis tanahku wis sampean tuku 20 wae senajan regane 24. Lah sampean bayar 10 ae sik, lho sing 10 kapan-kapan. Lah monggo niki pun dina Sabtu malam Minggu, janjine sok Selasa. Niki untuk labahan. Wis muter adike mulai teng Surabaya niku bojone dicelok. Piye Bu nek iki Bu? Pandangan rono golek sebelahan rono-rono sendalan kono-kono. Niku delalane kaya enten wong. Enten wong sing anake niku dadi TKW teng Brunei ngoten lho. Jadi kok moro-moro teko. Moro-moro niku teko. Nganu Mas, nyuwun tulung, kula sing titip duit. Enten apa to, Mbah? Iki lho ponakanku iki lho ning Brunei lah ngirimi duit kok ya akeh men. Ngirimi duit kok anek 6 juta. Dan terus kersane jenengan terus sampean

Nggih. Kudune lah alhamdulillah lah kene ten ora. Bosok mbah sing ngalih niku wau duite diserahne kale wis grundel. Golek kondi 4 juta iki ndek elani lek 6 juta iki wis akeh. Iya lho nggih. Dadi banding sampean banding no. Sing wis kelabakan golek duwe ora nek oleh 5000 oleh jingkra-jingkra kaya nemu donya. Lah kene wong nampa 6 juta kok isih ngresula. Jadi zaman banding. Mula zaman itu Allah itu memberi nilai sesuatu pemberian itu jangan dinilai, kita jangan menilai dengan ukuran uang. Nilai ukuran yang mengukuran uang, maka zaman cupet. Zaman cupet, uripe jadi cupet. Kaya-kaya ke anak duit, rupet uripe. Padahal mungkin kita punya teman. Ya. Teman itu apa bisa dihargai dengan uang? Konco sitok 1 juta, apa iso? Gak bisa. Kerukunan ya. Namanya kerukunan itu kan abstrak ya. Itu apa harus dirupiah nih? Piro biayanya kerukunan? Wah bisa bermacam-macam biaya. Piro biayanya kerugiannya uang tukaran? Ya bisa macam-macam ya. Dulu ekspresi nilai tukaran. Ya memang perkara tukarannya malah. Dulu tinuku gak lancar tadi. Malah si cici gak gelombang si cici. Kan malah rugi tadi nih. Yeah. Mula sampean niku nilai-nilai abstrak kegaiban, perintah-perintah Allah, amal soleh, itu nilainya bukan nilai yang bisa dinominalkan uang, tapi nilai itu bisa berupa kemarman, kecukupan, ketenteraman, kebahagiaan, yang itu semuanya sebenarnya lebih manfaat daripada hanya sekedar uang. Samingki nalika kula panjenengan donga teng Allah, mungkin ukuran-ukuran sukses sing jenengan masukne teng donga sejenengan ajuk ni tengah Allah itu nurut sampai harus ukuran maksimal yang paling top penjaluk yang paling hebat tapi ternyata oleh Allah itu dinilai masih terlalu kecil permintaanmu itu saya ingin memberi yang lebih besar maka ya jangan kesusulah minta di sini minta itu di dunia ini dituruti saya pengen nurutinya di akhirat harus kusenudan begitu atau mungkin boleh tak turuti tenar, malah loro kabeh. Mulai gak tak turuti. Kan kenyataan kata tadi. Lutung bisa itu kata. Dara pertanian baku. Enten tiang itu sih. Masya Allah asale tentrem. Bisa panen baku, regane selodok muda. Terus tuku motor model anyar. Udah. Bisa tuku motor model anyar, karo anaknya juga sekolah. Nah, karena ndek urung-urung anu nih, malah anaknya ngeluyur terus montore anyar jadi anggaran pengeluyuran tambah gitu ya nah durung malah mungkin efeknya karena anaknya ngeluyur sepedaya api mulia bengi lah tambah nih pengaruhnya mulai kenal lomben-lomben mulai kenal ye kerusakan-kerusakan akhlak mulai inilah itu kerugiannya berapa lupa kena dihitung rupiah ketekan nikmat orang mandah ape akhlaknya yang tambah helek itu kerugian total nah, oleh karena itu kadang-kadang Allah sudah tahu watek sahwat panjirkan Allah kan lebih ngerti singgawai Allah deh. Singgawai Allah iki wong iki kita ketekan duit malah nerak-nerak terus oleh Allah diomongnya di malaikat kan aja dikai duit katiku kan ini lebih kaya duit malah nerak-nerak enten kalanya wong iku sing kalau Allah Ta'ala iki bisa naik semangat ibadahnya perlu dikai duit mulanya sok dikai duit ya kan jadi kayak kapan jadi duit kapan orang jadi duit kapan tekane peparing kapan mundure peparing dalam bentuk itu semua Allah yang akan menentukan dan ketentuan-ketentuan itu semua adalah kasih sayang Allah itu loh yang perlu kita pahami dan nek sering kula nggih contoh upamane enten bocah pilek nyurungo mbeler. Nggih mripate ketok napa branang ngoten modele ketok panas ngoten. Njaluk es. Jadi njaluk imae, es es liline malah mul pinten to nggih. Rp1 nggih. Rp1 kira-kira mae niku ngekei dhuwit Rp100 teng anake saged mboten? Saged. Tapi dikai apa tadi? Boten apa ketika anak minta es, lalu orang tua enggak memberi itu berarti orang tua enggak sayang.

0: Ya tetap sayang, Nggih.
1: Tetap sayang.
0: Tapi bentuk kasih sayang itu tidak harus dalam bentuk nuruti karepe terus.
1: Gitu, Nggih.
0: Ora kudu nuruti karep terus.
1: Bentuk kasih sayang itu bisa berupa pencegahan-pencegahan.
0: Maka mengenai kita apa ukurane hikam yang lain, diungkapan yang lain, hikam dawaken ngeten, barang siapa yang tahu idza fatahalaka babul fahmi fil mani adal manu ainal ato. Kalau Allah sudah membuka pemahaman pada pikiranmu, dibuka pintu pemahaman bagi dirimu tentang apa? Paham tentang pencegahan Allah. Dicegah piye to?
1: Jaluk ngene gak dituruti, jaluk ngono gak dituruti, duwe rancangan ngene gagal, duwe karep ngene gagal.
0: Kalau kamu paham itu semua, paham betul bahwa itu dari Allah, paham betul bahwa itu kasih sayang Allah, maka adal man uainal ato, maka pencegahan itulah hakikat pemberian. Ya dicegah ngono ku lho, berarti kowe diparingi selamat. Berarti bang diwai tapi jongor. Lagi alung di gak diwai tapi selamat.
1: Nah,
0: akhirnya terus pundi? Niki lek cara ibaratnya mobil. Sakjane digas karo direm niku penting pundi?
1: Nah.
0: Digas karo direm niku penting pundi?
1: Nah.
0: Lek digas berarti dikocor bensin. Lah ngono ta nggih? Lek direm berarti bensinnya dimacet no, gasnya ditinggal terus direm. Semua untuk apa ini? Untuk keselamatan. Jadi sopir kuwi ngerem iku ora kok berarti ngalang-ngalangi mobil ben ora mlaku. Ora.
1: Berarti ini mobil iki sopir piye to? Bar digas direm. Apa dhewe?
0: Upama mobil iso ngomong lagi ngoten. Mbok digas wae. Aja ngono. Kowe direm kuwi ora kok krana gak oleh mlayu. Kowe direm iku ben ora nabrak.
1: Kemudian aku jane kesel lho. Digas wae lho.
0: Digas itu supaya mencapai tujuan. Makanya jenengan ampun
1: sugane Gus. Kesel-kesel mbek Gus ya apa gak ditekani wong, tekani wong tuku wae lho.
0: Saman ditekani wong tuku ben maju. Kadang-kadang jaluk ya Allah mbok ngeten iki laris dakan ora diparingi ben direm. Lah mongko antarane ngerem karo ngegas iku sing ngerti duduk mobile, sing ngerti yang nyopir. Nah semanten iki jenengan nek ngoten donga niku sosok dungane jaluk digas. Ya Allah kula nyuwun digas. Jadi-jadi ya Allah malah direm. Betul kadang-kadang ya Allah kula sampean rem malah digas. Nah, itu terserah sopir, terserah Allah kalau paham itu. Maka antara diberi dan tidak diberi itu kedua-duanya sama. Antara direm karo digas, asal sama yakin bahwa sing nyopir itu as.

0: saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Sahabat Terasi Media, seorang mahasiswa asal Sidoarjo berinisial RP ditemukan meninggal dunia dengan posisi tali terlilit ya di leher, tergantung di kamar kos Jalan Keputen Makam Tambak Blok B Sukolilo pada Rabu dini hari kemarin. Kanit Reskrim Polsek Sukolilo ini mengatakan dari hasil pemeriksaan sementara tidak ada tanda-tanda bekas kekerasan di tubuh korban, sehingga kesimpulan sementara polisi RP dinyatakan meninggal dunia karena gantung diri. Demikian info terkini bersama Mbak Karso, nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Rasi Media. Ketemu lagi bareng Bakar Sopagi. Ini di Cakrawala Pagi nge, edisi tanggalnya 18 September 2020.

Oke. Selamat pagi sahabat Rasi Media. Ya, pagi ini kembali bersama Mbah Karso di Cakrawala Pagi. Edisi tanggal berapa ini ya? Tanggal 18 September 2026 ya. Seperti biasanya Mbak Karso akan menemani panjenengan di Cakrawala Pagi ya. Kita berbagi informasi lewat jalur teleponnya di 0351 896 137, atau bisa di WhatsApp-nya juga boleh ya. Pagi ini kita di hari Jumat yang penuh berkah, semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kelancaran untuk segala aktivitas maupun rutinitas kita semuanya ya. Dan juga pagi ini sudah ada yang sudah nimbrung dari jam 5 lebihnya 24 menit. Nah, siapa Mbah Lara Bayu Reneng ya toh? Urung buka wis di WA. Selamat pagi Mbah Karso. Halo, request lagunya Jomblo Happy ya Mbah. Salamnya buat semangat. Oh, salamnya buat semuanya yang ngono ya. Semangat berkicau, ojo lali sarapan karo ngopi dhisik ben semangat membara siarane. Lagune cocok gawe menemani senam pagiku Mbah. Kok koyo iso-iso senam. Assalamualaikum Mbah Karso. Semangat semangat semangat. Selamat pagi dari Pak Mantep di Kalang Sidorejo. Ya. Cuaca di sini mendung kelabu, semoga nanti cerah ya Mbah. Ojo to ben udan kok ya. Mbah request lagunya Secawan Madu. Salamnya buat semua pendengar Rasi. Buat Mbah Karsonya sehat selalu, selamat bertugas. Oke, siap, terima kasih ya yang sudah mampir di WA-nya. Nanti satu persatu nanti Mbah Karso hadirkan. Yang penting pagi ini kita tunggu juga informasi-informasi yang lainnya di sekitar panjenengan ya. Yang tentunya untuk pagi ini mohon maaf ya sebelumnya, karena Mbah Karso belum bisa update informasi lalu lintas karena untuk menampilkan di visualnya belum.

0: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
3: Nih, panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
4: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
3: Bedane piye wae, Bu?
4: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
3: Lan kelas B?
4: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
3: Nah, terus nek kelas C?
4: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan
3: luwes mesti. NPK Tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
6: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
6: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji, Setro Wirian, Kaibon, Geger, Matiun.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
8: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
9: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
8: Memangnya ada apa? apa saja di sana, Pak?
9: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar, Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
8: Wah, lengkap sekali ya.
9: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
8: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
9: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
8: Mantap! Ada promo menarik nggak?
9: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
8: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
9: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
8: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
9: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0852-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
10: Rasim Media,
11: inspiratif dan informatif.
12: Lagunya mas-masku yang setia ini ya.
13: Oke, sahabat terasi, satu tembang sudah kita hadirkan ya, Jomblo Happy ya, permintaan dari Mas Bayu yang ada di seputaran Madiun sudah kita hadirkan ya. Dan juga pagi ini ada Mat Pagi, Mat Beraktivitas dengan penuh semangat ceria Mbak Karso tur ya. Saya request lagunya Habis Satu Tambah Satu. Salamnya buat semuanya Mbak Karso, pendengar asih ya. Nanti kalau lagunya tidak ada, mungkin bisa diganti dengan yang lain ya. Nanti tak carikan dulu, karena pagi ini untuk komputernya yang sebelah ini masih dalam proses perbaikan ya. Dan juga untuk kesempatan pagi kali ini, mungkin sahabat terasi punya informasi lainnya, monggo. Ada Bu Ari, silakan laporannya pagi ini.
14: Assalamualaikum Mbah Karso.
13: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Ki sering ngene wis ingguk-ingguk, Mbah. Ning deloke cuacane iki tuwerang ketok, Mbah. Laline wis ruwame gitu. Mbah, jelas gedhe anune Mas Bae to, Mbah, gambare.
13: Ora
14: ndek. Soale aku iki wingi di astagfirullahalazim bae ngono to kan. Ngene lho, Mbah. Kok enek wong liwati muline crut ngono lho. Iki apa Mas Bayu ya, aku iki ngono lho, Mbah.
13: Oh, lak liwat muline crut ngono ta? Piyo yo kowe podo yo.
14: Kakek ade tenan ae. Wah, ki sapa apa Mas Bayu ya, kakek ane tenan liwat ora gelem mampir aku ngono. Muline crut ngono lho, Mbah. Kan opo wi tandha ngono lho.
13: Tandane Mas Bayu ngono.
14: Kan soalnya si Budi Ordo ini kan Mas Bae.
13: Jan ya, terus piye?
14: Lali apa Mbah? Pasare lho Mbah. Ya Allah Mbah. Rasanya nemen Mbah.
13: Nemen, alhamdulillah.
14: Nemen Mbah. Bakul pada bakul inget-ingetan lho Mbah. Gitu Mbah. Lanjut. Sing penting pokoknya kabeh dulur asih sehat selalu ya Mbah.
13: Oke.
14: Bunda Narti karo Mas Angga enggak sehat Pak Alfiat. Bendang iso melok gabung. Bendang iso aktivitas ya Mbah yo.
13: Iya.
14: Mbah aku lagune manut bae, pokoke salame kagem dari A sampai Z, papa andane bunda-bunda ini, kagembah karsone sing penting, pokoknya sehat selalu. Ini tambah semangat ini lho mbak, ketika kok kurang sigrak menurut mbak.
13: Iya.
14: Ya Allah, gak boleh hijau kok untuk kakek aneh tenang.
13: Iya.
14: Tak tunggu lagu nih mbak ya.
13: Oke.
14: Matur suwun, assalamualaikum mbak Karso.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong HP ora pati apa jenenge ngono kuwi ora pati kenek ngono kok e. Lho apa muni ter ter ngono suarane ilang e. Nggih, selamat pagi untuk Bu Ari, terima kasih yang sudah merapat di teleponnya untuk kesempatan pagi kali ini. Silakan yang mau ikutan merapat di teleponnya juga boleh. Ini juga ada informasi dari Kota Magetan, yaitu Rumah Tahanan Negara kelas 2B Magetan menggelar inspeksi mendadak untuk gabungan secara intensif demi membendung peredaran barang terlarang serta menjaga kondusivitas keamanan lingkungan rutan. Dari penyisiran mendalam di blok warga binaan, petugas gabungan memastikan tidak menemukan adanya narkotika maupun telepon seluler begitu ya. Kepala Rutan Magetan ini membeberkan bahwa pemeriksaan hanya menyita barang-barang dapur serta benda sharp yang tidak semestinya disimpan di dalam kamar hunian.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
4: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
4: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
2: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
4: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk

Oke, sahabat literasi media, pagi ini nggak pernah Mbah Crun. Aku minder ngojol kebanyakan luar kota Mbah, ndak stay di Madiun rutaku. Nah, nitani aku gampang kok Mbah. Ojol pakai face mask cream yang saya aja iku. Ojol letter kuning Mbah aku. Oh, ojol letter kuning Mbah aku. Oke. Siap. Kalau pokoknya sanggeranggu kuning-kuning ya bayu. Oke, selamat pagi untuk semuanya. Monggo yang mau ikutan berbagi informasi untuk pagi ini. Kita sudah berada di pukul 6 lebihnya 40 menit ya. Jadi masih banyak ya untuk kita berbagi informasi di Cakrawala Pagi sampai terasi. Silakan bisa langsung telepon di 0351-896-137 atau bisa di WhatsApp-nya juga boleh ya, karena untuk pagi ini sampai terasi 4 menit lagi Mbah Karso juga akan memberikan informasi berupa flash news.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi Media, kecelakaan maut yang menewaskan seorang wisatawan berbuntut evaluasi operasional ATV Sahabat Rasi di Pantai Klayar Pacitan. Pemkab bakal memperketat alur mulai rute, perlengkapan keselamatan hingga kelayakan kendaraan. Evaluasi bahkan tidak hanya menyasar ATV saja, 3 mode wisata berisiko tinggi lainnya ini juga akan mengalami, yaitu perketatan untuk pengawasan peralatan dan juga prasarananya. Demikian Flash News pagi ini.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah

saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.